0: menolak narkotika.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
4: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Andana Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
0: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih, paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
4: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatan.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah menghimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Dwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibil Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Makassar, ucapkan bahwa sungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. kemarin yang semua di pasar kita. Jadi untuk jemaah haji dari PP sudah dua jemaah yang sudah bersama almarhum
7: Sementara itu, sudah mendengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PTIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, nanti saya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, yeah, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Albi.
1: Sepertinya ku memang harus beli.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk yang berikutnya kami juga kembali akan menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan satu buah tip untuk edisi saat ini terkait strategi bijak menghadapi masa depan di era modern sekarang ini yang berteknologi canggih seperti itu. Apalagi di hari Minggu ini kita perlu mencari informasi-informasi yang valid begitu. Di mana perkembangan teknologi di era modern berlangsung sangat cepat dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kehadiran kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi membuat masyarakat harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman yang semakin canggih saat ini yang kita hadapi dan kita rasakan begitu. Seperti banyak orang mengatakan informasi, ilmu semuanya ada di genggaman tangan kita, yaitu di gadget kita seperti itu. Nah, salah satu cara menghadapi masa depan adalah dengan meningkatkan kemampuan belajar secara terus-menerus. Ilmu pengetahuan dan keterampilan baru menjadi bekal penting agar seseorang mampu bersaing di dunia kerja maupun kehidupan sosial yang terus berubah. Kemampuan berpikir kritis juga sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan modern. Banyak informasi yang beredar di internet tidak selalu benar, sehingga masyarakat harus mampu memilah informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan utama di masa sekarang. Memahami penggunaan perangkat digital, aplikasi, dan media komunikasi modern dapat membantu seseorang bekerja lebih efektif dan efisien dalam berbagai bidang. Namun kita akan tahan dulu pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Weh, cupu.
3: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu 2 bukan 4.
4: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM. Setiap hari Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ini ya, cek fakta. Jadi tetap bersama kami. Kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di mana cek fakta kali ini terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah asli. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Mahkamah Internasional menyatakan ijazah Jokowi asli. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional terkait polemik keaslian ijazah sarjana Jokowi. Narasi tersebut juga tidak masuk akal karena Mahkamah Internasional tidak mengadili perkara semacam itu. Sengketa ijazah Jokowi bukan ranah mahkamah. Untuk diketahui, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selain itu, melansir dari akun Instagram resmi @ditjen.hpi, dijelaskan bahwa fungsi utamanya dari Mahkamah Internasional atau International Courts of Justice mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ resmi dan badan khusus PBB. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Stefana. Sini Mama Mulia.
1: Ini Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
0: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Satu hours later. Hey.
1: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Anak mama hebat.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami ketika kita berbicara mengenai strategi bijak menghadapi masa depan era modern berteknologi canggih yang serba canggih saat ini yang ada di genggaman tanganmu, begitu, yaitu gadget, seperti itulah kira-kiranya ya. Nah, walaupun teknologi berkembang pesat, nilai kemanusiaan tetap harus dijaga. Sikap sopan, santun, empati, dan kepedulian sosial tidak boleh hilang hanya karena manusia terlalu bergantung pada teknologi modern saat ini. Nah, kesehatan mental juga menjadi tantangan penting di era digital. Tekanan sosial media, persaingan hidup, dan tuntutan pekerja sering menimbulkan stres, dan oleh

0: Benarkah demikian? Mengapa burung taun tega melakukan hal ini kepada sahabatnya sendiri?
1: Benar banget Cua Hujan. Padahal aku dan dia telah bersahabat lama. Mengapa dia tega melakukannya?
2: Anak-anakku, pengetua hutan lalu menyuruh burung kleak untuk mencari burung taun. Burung kleak ini terkenal sangat nakal. Bulunya berwarna putih bercampur hijau. Mendapat perintah dari sang pengetua hutan, maka segera berangkatlah burung kleak menuju tempat tinggal burung taun. Tidak berapa lama, tibalah burung kleak di tempat tinggal burung taun. Ia lalu segera menyampaikan pesan dari pengetua hutan.
3: Hei burung taun, kau dipanggil pengetua hutan. Kau harus datang sekarang juga, tidak boleh ditunda, cepat.
4: Apa salahku? Untuk apa dia memanggilku? Padahal aku tidak mempunyai masalah dengannya.
3: Tidak punya salah, itu hanya pikiranmu saja. Kamu memiliki kesalahan, bahkan kesalahan besar. Bukankah kamu telah menipu burung bayan sahabatmu sendiri?
4: Menipu? Maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan itu.
3: Kau jangan pura-pura tidak mengerti. Bukankah kau telah meminjam mahkota milik burung bayan dengan janji akan kau kembalikan? Namun sampai saat ini kau tidak mengembalikannya juga. Pasti kau ingin memilikinya, bukan begitu?
4: Siapa yang bilang begitu?
3: Sudahlah. Sekarang kau ikut aku untuk menghadap pengetua hutan.
4: Baik. Baiklah kalau demikian. Aku akan mengikutimu.
2: Anak-anakku, akhirnya burung taun bersama burung kleak terbang menuju ke tempat tinggal pengetua hutan. Sepanjang perjalanan, burung taun merasa gelisah karena takut akan mendapat hukuman dari pengetua hutan. Ia sebenarnya merasa bersalah karena tidak mengembalikan mahkota milik burung bayan yang dipinjamnya. Namun, ia pun merasa tidak rela melepaskan mahkota itu dari paruhnya. Ia memang sudah lama sangat menginginkan mahkota itu. Nah, anak-anakku, akhirnya mereka sampai di kediaman pengetua hutan. Di sana telah menunggu pula burung bayan sahabatnya.
0: Burung taun.
4: Ya.
0: Apakah kau tahu apa kesalahanmu sehingga kau kupanggil kemari?
4: Begini, aku...
0: Burung taun, mana mahkota burung bayan yang kau pinjam beberapa hari yang lalu?
4: Ini pengetua hutan, tapi sudah nggak bisa dicabut lagi. Mahkota ini sudah menyatu dengan paruhku ini.
0: Kau ini banyak alasan. Cepat kembalikan mahkota milik burung bayan.
1: Benar, burung taun. Kembalikan mahkota milikku itu, kembalikan.
4: Maaf sahabatku, bukannya aku tidak mau mengembalikan mahkota ini. Tapi mahkota ini benar-benar telah melekat di paruhku. Jika dipaksa dicabut, matilah aku.
1: Jadi maksudmu kau tidak akan mengembalikan mahkota itu? Jangan begitu, Daun.
4: Maafkan aku, burung bayan sahabatku.
2: Anak-anakku, bermacam-macam alasan dikemukakan burung taun agar mahkota itu tetap menjadi miliknya.
0: Ya, sudahlah. Kalau demikian, burung bayan, relakanlah mahkota itu untuk sahabatmu, ya. Sudahlah, burung bayan. Biarlah mahkota itu untuk burung taun. Tetapi ingat, burung taun.
4: Iya, pengetua.

0: hutan?
1: Ini adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Kau harus tahu perbuatanmu ini sangat jahat. Burung Bayan meminjamkan mahkotanya kepadamu dengan harapan dikembalikan. Tetapi ternyata kau sudah membohonginya. Dia sangat sedih atas perbuatanmu itu.
0: Ampun, pengetua hutan, ampunilah aku.
1: Mintalah maaf juga kepada Burung Bayan.
0: Burung Bayan, ampuni aku juga ya. Aku siap menunggu keputusan pengetua hutan.
2: Tapi
0: sebenarnya aku juga sedih dan menyesal. Tapi mahkota ini tidak dapat ditanggalkan lagi.
2: Sebenarnya aku sangat kecewa denganmu, Burung Tahun. Aku meminjami mahkota kepunyaanku itu dengan ikhlas. Iya. Dan aku percaya dengan janjimu untuk mengembalikannya padaku. Tapi kau telah menyalahgunakan kepercayaanku. Kau justru ingin memiliki mahkota itu selamanya.
0: Iya. Begini, Burung Bayan. Sekali lagi, maafkan aku ya. Maafkan saja.
2: Padahal, bukankah kita sudah lama bersahabat, Burung Daun?
1: Sudah. Mahkota itu biarlah tetap untuk Burung Daun. Karena tidak cocok lagi untuk Burung Bayan. Ya? Sudah. Jangan menangis, Burung Bayan. Walaupun kau sudah tidak memakai mahkota lagi, kamu tetap dipuji karena kebaikan hatimu.
3: Nah, anak-anak, karena Burung Bayan terus menangis, mul, mul, mul, mul, mul, mul, mul, mul, mul, maka mulai saat itu dia diberi nama Mul Mul. Dan meskipun Burung Tahun kini terlihat lebih gagah, tetapi karena dia penipu dan hanya mementingkan diri sendiri, dia lalu diberi nama Koa. Nah, anak-anakku yang Paman sayangi, demikianlah akhir dari dongeng yang Paman sampaikan. Bagaimana? Menarik bukan? Ya. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari dongeng tadi. Anak-anakku, jika kita bersahabat, janganlah berkhianat. Kebaikan sahabat jangan dibalas dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, janganlah kita terlalu baik kepada seseorang agar tidak tertipu. Oleh karena itu anak-anak, hendaklah kita selalu berhati-hati.

Acarik hebat, setelah mendengarkan dongeng tadi, sekarang ada beberapa tips nih yang bisa adik-adik lakukan agar jadi anak yang sehat, rajin, dan menyenangkan untuk semua orang di sekitar. Tips pertama, biasakan bangun pagi ya. Dengan bangun lebih awal, adik-adik punya waktu untuk merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, dan bersiap ke sekolah tanpa terburu-buru. Bangun pagi juga membuat tubuh merasa lebih segar dan juga semangat menjalani hari. Tips kedua, jangan lupa rajin membaca buku. Gak harus lama kok, cukup beberapa halaman setiap hari. Dengan membaca, adik-adik bisa menambah pengetahuan dan juga melatih imajinasi. Bisa membaca cerita hewan, cerita rakyat, atau buku pelajaran yang disukai. Tips kedua, kurangi bermain gadget terlalu lama. Bermain game atau menonton video memang menyenangkan. Tapi kalau udah terlalu lama, ini bisa membuat mata lelah dan juga lupa waktu. Coba yuk seimbangkan bermain di luar rumah, olahraga, dan juga membantu orang tua. Tips berikutnya, biasakan berkata jujur. Anak yang jujur akan dipercaya oleh guru, teman, dan orang tua. Kalau melakukan kesalahan, jangan takut ngaku dan meminta maaf ya. Karena meminta maaf itu tanda anak yang berani dan baik hati. Dan yang terakhir, jangan lupa menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, rajin mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan nyaman. Walaupun tips tadi sederhana, tapi kalau dilakukan setiap hari, pasti akan jadi kebiasaan baik yang sangat bermanfaat.

0: Ampun Bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

adik-adik yang hebat dan ceria. Tak terasa nih, kebersamaan kita di program Idol Anak hari ini sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita sudah belajar bersama lewat dongeng burung tahun dan burung ungul. Dan juga tadi juga ada tips-tips sederhana yang bisa adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga cerita dan pesan tadi ini bisa membuat adik-adik semakin rajin, semakin baik kepada teman, dan semakin sayang kepada keluarga di rumah. Adik-adik, ingat ya, menjadi anak yang hebat tidak selalu menjadi yang paling pintar atau paling kuat. Anak hebat adalah anak yang mau belajar maupun mendengarkan nasihat orang tua dan guru, serta selalu berusaha berbuat baik kepada siapapun. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, berolahraga, dan tidur tepat waktu supaya tubuh tetap sehat dan kuat. Semoga adik-adik selalu semangat meraih cita-cita. Siapa tahu nanti ada yang menjadi dokter, guru, pilot, penulis cerita, atau bahkan penyiar radio yang menemani banyak orang lewat suara yang hangat dan menyenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan program Idola Anak hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan cerita dan keseruan lainnya.

Minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Baik pendengar, kita cukupkan ya di Idola Anak, karena selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia.

0: 2026 yang digelar di Gor Futsal UNESA dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
1: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
0: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
2: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
0: Bebit FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 39 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal UNESA. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Salam selamat siang untuk semuanya. Ya, dimanapun Anda berada menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Dan tadi sudah Anda dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat lagi pendengar, kami akan kumandangkan azan zuhur ya untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Kami hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu religi islami untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: telah memasuki waktu zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif. Sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya. Kita cukupkan di Sanga siang ini karena jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ya di program Ragam Budaya selama 1 jam ke depan mendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya menemani Anda dengan lagu-lagu Nusantara.
1: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Awas Anda deh, masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, tadi sudah didengarkan ya Veronica. Ini lagu yang lagi booming banget nih pendengar ya di TikTok saat ini ya. Oke, kalau gitu saya coba angkat dulu ya di penelpon yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dini.
0: Selamat siang, Pak El, apa kabar?
1: Nah, baik, Mbak Dini.
0: Oke, silakan nih Pak El, apa lagunya?
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Apalah, Bindin pun bingung gak nih Pak El mau minta lagu apa?
1: Lagi nih ya Mbak ya, Meranggau ya Mbak, Meranggau dari Wilijin.
0: Meranggau?
1: Meranggau.
0: Oke, sambil kirim salamnya.
1: Salamnya berapa Mbak, banyak?
0: Aman lah.
1: Ya, kita panggil Mbak, ada Mbak Kakung, ada Mama Endang, Mama Boboy, ada Bang Eko, ada Mbak Mola, ada Aisyah Sedang. Nah, yang lain kita rangkum aja Mbak dari Asam Bajet Berini. Terima kasih, selamat siang.
0: Ya, terima kasih Pak El. Oke, dari Pak El di penelpon pertama ya dengan Kembang Meranggau ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Sabang Merah nih?
0: Sabang Merah cerah nih, gimana juga di sana nih kakek
2: Andin? Waduh, mendung nih, lincang pelaman pagi siang nih.
0: Iya kak, tapi aman ya nih kayaknya di ini ya, lagi di kebun ya.
2: Iya, ini kayaknya dah gelap sekali nih.
0: Iya kak,
2: cuacanya.
0: Air naik gak nih kakek Andin?
2: Puji Tuhan, airnya biasa-biasa saja. Karena biasa. Hujan tempat kita nih memang sering hujan, cuma tidak terlalu kuat.
0: Oke, baik ya. Yang pastinya jangan sampai banjir ya Pak ini ya, kayak Andin ya.
2: Iya, itu kemarin kayaknya Mbak Cika bilang di daerah Ntikong katanya kebanjiran.
0: Iya, banjir kiriman kayaknya nih.
2: Oh, iya, mudah-mudahan tidak seperti yang bulan-bulan lalu ya Mbak Dini.
0: Amin, ya susah juga, kasihan banyak yang mengganggu juga nih harus selalu lintasnya nih.
2: Iya, masih dapat lagu kah?
0: Masih, judulnya apa?
2: Kalau ini aja. Pupu Tagua dari Ria Bria.
0: Pupu?
2: Pupu Tagua.
0: Pupu Tagua, oke.
2: Dari Bria ya, cover ya.
0: Dari Tria?
2: Bria, Bria.
0: Bria, oke. Pupu Tagua ya, sambil kirim salamnya iya. Dulu nih.
2: Iya, untuk Bang Pair dari Mbak Yuli, Mama Indah, Mama Yogi, sama ini yang jauh, jauh di mata dekat di hati nih, Mama Boboy. Mama Mola juga sama Aisyah Senang di Kota Sanggau. Yang lain ini kita rangkul ya Mbak Dini.
0: Oke, siap.
2: Mbak Dininya selamat bertugas, semoga sukses sampai tuntas nanti.
0: Oke, terima kasih ya. Baik ya, ini dari kakek Andin ya pendengar ya. Tadi ada Pak El di Meliau dan kakek Andin di Lintang Pelaman. Oke, di belakangnya kakek Andin silakan ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya, di Ragam Budaya siang hari ini nih pendengar ya. Ini ada dua buah lagu ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Ragam Budaya, apa kabar?
0: Iya, apa kabarnya juga, dengan siapa nih?
3: Dengan Cucu Ayi.
0: Cucu Ayi, Mbak Mola ya?
3: Iya, betul.
0: Sehat Mbak Mola?
3: Lagunya Mbak?
0: Apa nih judulnya?
3: Jauh Mankau.
0: Jauh Mankau dari?
3: Dari Aan Baget.
0: Dari Aan Baget ya, Jauh Mankau. Oke, sambil kirim salamnya nih.
3: Salamnya buat abang angkat di Perintis sama ayangnya. Ayu kita senang sama neknya. Bang Joto, Cibu Tiga Putra. Abang angkat di Tambat. Kakek Andin, kakakku Ngayudan, Bang Pael, Amak Boboy yang tersayang. Ayu latihmu, Mak Boboy.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak yang bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Baik ya, dari Mbak Mola ya di Simpang Kayu Lapis. Oke, okay, Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo Mbak Dini, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Mbak Yuni. Apa kabarnya? Aduh, dekat banget nih kayaknya dengan radio ya.
4: Iya, bisa nih Mbak. Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Dini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Gimana cuaca siang hari ini di sana nih Mbak Mola? Mbak Mola, Mbak Yuni.
4: Di sini mendung nih Mbak.
0: Mendung ya. Oke, tapi enggak banjir ya Mbak Yuni ya?
4: Banjir nih.
0: Banjir ke? Oke, cuman ini udah ada dua lagu, apa mau kita simpanin dulu lagunya?
4: Nah ini, gini Mbak, lagu Mbak Mola tadi itu, Galik Jauh Man Kau.
0: Iya, Galik Jauh Man Kau dari An Bagit sama Cynthia.
4: Ah, cuma dia itu salah sebut.
0: Jauh Man Kau aja. Tapi udah ketemu sih lagunya.
4: Iya. Ketua tadi lagu Mbak Mola itu, Man Kau, kata dia kan.
0: Syukur gak dapat nih.
4: Itulah bang Albert kemarin begitu gak yang keluar katanya lagu India.
0: Iya kah? Tak bisa kalau lagu India.
4: Yang keluar katanya lagu India katanya.
0: Iya kah? Bukan. Oke, gimana kak, lagunya ini?
4: Lagu yang ikut aja tadi ingin memulai.
0: Oke, nanti kita putarkan ya sesi kedua ya.
4: Jadi putar ya lagunya Mbak ya.
0: Oke, siap.
4: Salamnya buat Mbak Dini, semoga sehat selalu bersama keluarga tercintanya. Terus buat Bang Fael, buat Bang Eko, buat Bang Ranius, Mbak Kakung. Legabung nih dalam Indonesia Mbak, kita bagi waktu yang lain.
0: Siap, terima kasih ya Mbak Yuni ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Mbak Yuni ya di ini Ngabang ya. Pahuman. Oke, baik di belakangnya Mbak Yuni silakan. 0857-5381-0365 ya, dan 0811-5756494 ya. Kalau nggak ada yang gabung, saya hadirkan dulu double lagu untuk Anda. Ini ada miliknya Willy Jean ya dengan Kembang Meranggau, dan juga ada ini ya Pupu Tagua. Oke, dari miliknya Ria Bria. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
5: Sungai Dangin beriam-riam, Sungai Meranggau berjuta tali, Sungai Dangin tempat abang diam, Kampung Meranggau penuju hati. Yeah.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: tadi double lagu ya sudah didengarkan. Kita undang Anda kembali 0857-538-10365. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Iya, apa kabarnya Pak Kakung?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat.
0: Gimana cuacanya di sana?
1: Agak-agak mendung ini, panasnya agak berkurang ini.
0: Iya kah? Oke, okay. Silakan Pak Kakung, mari ke segapa.
1: Dari Waljinah, Mbak.
0: Waljinah?
1: Judulnya Walang Keke.
0: Walang Keke, oke, okay. Lagi Jawa ya.
1: Jawa.
0: Kirim salamnya dulu.
1: Ya, sapa dan salamnya pertama untuk penyiarnya dan semua kru radio RRI Sanggau semuanya benar-benar selalu sehat. Dan juga untuk salam juga untuk Datuk Uban, Mbak Yuni juga, Mbak Yuli, Bibi Yurka, Mbak Miati, Mbak Nisa juga, Mama Indah. Juga untuk Bang Fael, untuk semua kakak-kakak semuanya lah, untuk semua putra-putra ayahi semuanya lah, semuanya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mbak?
0: Ada, ini dari Waljinah ya.
1: Iya, untuk Mbak selamat bertugas sampai tuntas, mudah sehat selalu, sudah selalu. Amin. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Mbak Kakung ya lagunya ini, Walang Keke. Nanti kita dengerin ya. Oke, penelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, selamat siang Bang Eko.
2: Selamat siang juga.
0: Apa kabarnya nih?
2: Kabar sehat, alhamdulillah. Cuaca panas sih, Prinsis nih, Mbak. Kalau Selama Merah gimana, Mbak Dini?
0: Sama, di sini juga gitu nih, Bang Eko.
2: Oh, iyalah.
0: Lagunya apa nih, Bang Eko?
2: Ini penelpon kedua, sesi kedua ya?
0: Iya, benar.
2: Dapat lagu kan?
0: Dapat, judulnya?
2: Ah, lagu Padang, Cinto Apo Adonyo.
0: Cinto Apo Adonyo, oke. Okay. Kirim salamnya?
2: Salam-salamnya buat Pak Ilang Limliaw tadi. Buat adik angkat Bang Eko yang simpang 4 kali lapis Mbak Mola. Buat Raisa yang di Jonti, buat Ica yang di Melawi, buat Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat. Salam spesialnya buat yang tersayang, yang tercinta, jadi layan ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Bang Eko ya, ini di Perintis. Oke, baik. Di belakang Bang Eko ya, silahkan. Masih saya undang Anda pendengar 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya. Silakan nih di WA kalau dilihat-lihat ini belum ada yang gabung ya. Ini penelpon ya semuanya. Oke, baik nih pendengar ya. Oke, kalau gitu saya akan kembalikan hadir ya lagu Ragam Budayanya di siang hari ini untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Okay, Cinto apa adonyo nih ya, udah didengerin. Saya coba angkat kembali. Halo, selamat siang Prodangdut. Selamat siang Ragam Budaya.
1: Iya, Ragam Budaya Mbak, bukan Prodangdut ya. Ini cuaca di Subah nih cerah hari ini Mbak.
0: Oke, baik. Lagunya Bang Lanius, silakan.
1: Ada lagu ada enggak lagu tampungannya Mbak? Teman-teman yang request ada enggak lagu tampungannya?
0: Ini ada lagu Aan Baget, Gali Jauh Mankau.
1: Siapa yang request?
0: Tadi ada Mbak Mola. Sama Mbak ini. Jelas.
1: Kita angkat lagu Dek Mola ya Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya kurang ini Mbak, kurang persiapan lagu. Tebak-tebakan soalnya ini saya juga lagi mau ke Pemahangkat nih. Soalnya mau lihat adik saya, keponakan Mbak lagi. Kecelakaan kecil, tangannya agak patah gitu. Jadi memperoleh sesuatu. Jadi mohon doanya lah Mbak ya.
0: Oke, okay, ya semoga cepat sembuh nih.
1: Iya, soalnya makanya Mbak, kalau untuk pesan untuk teman-teman ya, termasuk Mbak lah ya, untuk semua orang tua, berhati-hatilah anak dengan anaknya. Jangan sampai terjadi yang gak diinginkan, karena itu jatuh dari jendela tuh Mbak. Begitu, tangannya patah kena ini kayu besi begitu. Agak ngeri gitu, makanya hati-hati itu teman untuk ya bagi yang punya anak kecil gitu.
0: Oke,
1: Mbak, itu saja. Saya selamat.
0: Ya, terima kasih Mbak. Ya.
1: Ayo selamat malam. Selamat siang Rekan Budaya.
0: Oke, baik ya pendengar ya. Dan selanjutnya di belakang Bang Lanius kita terima kembali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ragam Budaya Kak Indi.
0: Iya, selamat siang Mbak Miati, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kopa nih banget.
0: Kopa ya, dari mana Mbak Miati?
2: Ili ulu begini. Dari pagi.
0: Kilik kulu.
2: Kilik kulu tapi nggak mau tuju di tengah-tengah nih.
0: Jalan-jalan dia ya, kilik kulu, mesti pola kata orang nih.
2: Itulah.
0: Oke.
2: Anaknya luar biasa.
0: Lumayan nih Mbak Miati panasnya.
2: Panas, tapi mendung juga iya.
0: Itulah. Cerah berawan ya?
2: Iya berawan, tapi nyengat berawannya mana tak gini.
0: Menyengat, hitam lah badan pastinya.
2: Tidak apa, yang penting badannya sehat.
0: Ya, penting manis Mbak Miati.
2: Nah, betul, hitam manis. Aduh, kadinya dada janji.
0: Jangan hitam manis siapa yang punya nih berarti nih?
2: Iya, itu Imam S. Arifin kan? Nantilah di Prodangdut ya.
0: Oke. Nah, ini apa nih lagunya nih?
2: Ini lagunya Ande Lumut, tapi yang bawanya lupa siapa Kak Dini ya?
0: Ande Lumut.
2: Ah.
0: Cari dulu ya.
2: Iya.
0: Ande Lumut campur sari ya?
2: Iya.
0: Oke, dari Anissa Salma.
2: Oke lah.
0: Kirim salamnya.
2: Salamnya terutama untuk adiknya, semoga saya selalu dalam dengan Allah Subhanahu Wataala, sekeluarga tercinta. Ada Ai jemur saya bersama neneknya. Kemana? Berapa hari ini ada gabung nih Kak Dini ya?
0: Siapa?
2: Ai.
0: Kemana tuh? Semoga ada Ai monitornya.
2: Itulah, semoga ya sehat selalu juga di sana ya Ayah. Ada Mbak Kakung, Mbak Putri, ada Bunda Esti, Dr. RJ, ada Pak El, ada Pak Alek, ada Wanusu, ada Ai Kepo, Abu Jongkok, Putra Segitiga, yang lain dirangkul dari A sampai Z tambah terkecuali Kak Dini. Selamat bertugas, okay. Selamat siang, nanti jumpa lagi di Prodangdut ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Salam, oke dari Mbak Miati ya. Ini di ini depan ya. Oke, halo. Selamat siang Prodangdut. Prodangdut Ragam Budaya.
2: Prodangdut salah ya.
0: Tadi nih dua kali lo sebut Prodangdut.
2: Nanti tunggu ya.
0: Udah enggak sabar gitu ya dengerin lagu dangdut.
2: Oke. Ya sabar. Jadi sekarang dengerin lagu anu dulu apa namanya?
0: Apa nih? Apa ya? Lupa nih jadinya.
2: Ya jadi lupa itu karena Mbak Miati tadi tuh ande lumut gitu kan. Tadi nih.
0: Iya, tapi sehat ya Bunda ya.
2: Iya, puji Tuhan. Pokoknya giginya sekarang sudah sembuh saja.
0: Gigi.
2: Iya.
0: Dan enggak sakit lagi. Eh katanya di sana ini enggak banjir enggak nih, Bunda?
2: Kemarin banjir.
0: Ini udah enggak.
2: Tapi sekarang sudah turun.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi bukan di bukan di tempat Bunda sih ya. Pastinya di luar.
0: Oh, di luar.
2: Di luar. Jadi Bunda kan masuk ke dalam.
0: Dalam rumah.
2: Jadi masih dekat pinggir jalan raya. Maksudnya kalau Bunda tuh masuk ke dalam.
0: Oh gitu.
2: 3 kilo dari jalan raya itu 3 kilo.
0: Oh jauh banget.
2: Jadi
0: ya.
2: Aman tempat Bunda.
0: Masih tinggi berarti datarannya nih di rumahnya.
2: Ya betul sekali. Mm-mm. Tinggi. Seandainya tempat Bunda banjir, mungkin di situ jadi lautan.
0: Ya ampun, oh berarti naik ke atas. Oh, tinggi banget nih rumahnya.
2: Iya,
0: makanya berenang jadinya ya.
2: Ini.
0: Ya.
2: Ya, semoga nanti apa jangan banjir lagi lah, kasihan maksudnya begitu ya, loh.
0: Iya, benar-benar. Kasihan nih rumah yang udah menjadi langganan ya.
2: Kami pun juga susah mau keluar, maksudnya begitu kan, harus nyampan. Nyampan kan kalau pastinya ongkosnya pun harus besar kan
0: ya,
2: begitu.
0: Lumayan ya, Bunda ya.
2: Iya betul.
0: Itu jadi inilah yang pastinya apa ya namanya, jadi aji mumpung untuk orang-orang di sekitar ya.
2: Betul sekali, betul. Sekarang ini banjirnya sudah pindah Mbak.
0: Kemana?
2: Di daerah Kemayan sana.
0: Oh, Kemayan.
2: Gitu.
0: Oh gitu. Oke, berarti
2: ini kan hanya akan jadi kiriman toh.
0: Iya
2: sih. Hanya mampir gitu.
0: Bentaran aja gitu ya.
2: Masih dapat lagu ya Bunda ya.
0: Ini kayaknya udah dua lagu nih Bunda, kayaknya enggak dapat nih.
2: Oh, enggak dapat.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Dapet,
0: ya.
2: Nebeng sajalah ya, ikutan Mbak Miati itu.
0: Oke, siap. Salamnya
2: jadi
0: dulu,
2: salamnya Bunda. Ya pastinya buat Mbak Miati. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat istirahat pastinya begitu ya. Kesehatan aktivitas kembali buat Mbak Dini ya, terima kasih. Oh ini buat
0: apa tuh?
2: Siapa ya?
0: Siapa itu?
2: Mama Indah. Ini maaf Mama Indah mungkin ada mendengar. Jadi kalau mendengar silakan nelpon Bunda dulu nomornya. Mama Indah itu tempat Bunda sudah tidak ada. Jadi rusak ya di HP yang lama.
0: Oh gitu. Semoga Mama Indah monitor ya.
2: Ya Mama Indah semoga hari ini dia mendengarkan. Kalau enggak ya bisa nanti malam, semoga Bunda bisa masuk ke Sapa Malam. Tapi susah banget masuk sih sekarang.
0: Apanya tuh Sapa Malam?
2: Iya susah masuk. Jadi Bunda udah berapa hari gak ikutan gitu hanya aja sebagai pendengar saja.
0: Oh pantesan. Iya rame juga
2: pasti
0: teman-teman.
2: Pasti Bunda tuh tiap hari apa namanya mendengarkan gitu lah ya. Oke lah, ini jangan banyak omong
0: baik.
2: Nanti lagunya kapan mau diputar ya.
0: Oke baik, terima kasih
2: ya, dan memberkati.
0: Oke baik ya, dari Bunda Hesti selalu juga nih ya untuk Bunda. Oke pendengar ya, kita langsung hadirkan dua lagunya dan sekaligus menuntaskan juga di Ragam Budaya Siang hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar kita yang telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan berjumpa kembali ya di program Pradangdut, karena jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: bukan cukup lagi, sangat sangat terasa di kita, karena dari yang biasanya harga 28.000 bisa sampai 35.000 gitu kan. Jadi kita yang untungnya sudah tipis jadi semakin tipis.
1: Ini bentuk kreativitas mereka yang patut kita lestarikan dan kembangkan, dan tugasnya tentunya dari dinas ya, dari sektornya terus membina.
2: Warta siang selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Pendengar, kenaikan harga plastik mulai berdampak pada pelaku UMKM di kawasan Car Free Day atau CFD Sanggau. Bahkan sejumlah pedagang terpaksa menaikkan harga produk untuk menutupi biaya kemasan dan bahan baku yang meningkat.
3: Kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir mulai menekan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Car Free Day Sanggau. Salah satu pelaku UMKM di CFD Sanggau, Izul Itasani, mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual produk karena biaya kemasan dan bahan baku yang semakin meningkat. Ia menyampaikan harga plastik kemasan mulai dari kantong plastik, kap minuman hingga wadah makanan mengalami kenaikan bertahap. Kondisi tersebut cukup memberatkan terutama bagi pedagang makanan dan minuman yang setiap hari menggunakan plastik dalam jumlah besar untuk melayani pembeli. Selain meningkatkan biaya produksi, kenaikan harga plastik juga memicu lonjakan harga beberapa produk dagangan di CFD Sanggau. Pedagang menyebut penyesuaian harga dilakukan agar usaha tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian di tengah naiknya harga bahan pendukung usaha. Meski harus menaikkan harga jual, sebagian pedagang mengaku tetap berupaya mempertahankan kualitas produk agar pelanggan tidak beralih.
0: Jadi memang di Areta ini kan kita memang masih menggunakan packing-packing pengantaran ya. Oleh karena itu kita memang butuh banget yang namanya plastik atau kotak kemasan kayak gitu untuk bungkus nasi biryani kita. Jadi karena dampak kenaikan plastik ini ya cukup, bukan cukup lagi, sangat sangat terasa di kita, karena dari yang biasanya harga 28.000 bisa sampai 35.000 gitu kan. Jadi kita yang untungnya sudah tipis jadi semakin tipis, makanya kayak karena itu akhirnya kita mencoba menaikkan harga, menyesuaikan harga dengan harga-harga kenaikan plastik sekarang. Dan bukan hanya plastik sih sebenarnya, karena bahan baku sekarang juga sudah mulai naik.
3: Sementara itu, aktivitas masyarakat di CFD Sanggau hingga kini masih terpantau ramai. Namun, Ita tetap berharap harga plastik dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tidak terdampak lebih jauh dan pelaku UMKM tetap mampu bertahan. Wulandari melaporkan.
2: Kegiatan Gemah Lestari Muda Berbudaya atau GLMB ini digelar mendorong pelestarian budaya di Kabupaten Sanggau. PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansyah, ini menyampaikan program ini melibatkan generasi muda melalui aktivitas kreatif terutama dalam bidang seni musik tradisional. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Sanggau menyatakan dukungannya melalui pembinaan dan juga fasilitas kepada sekolah maupun komunitas budaya, dan ia menyampaikan pelestarian budaya dinilai penting untuk menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Generasi muda diharapkan semakin aktif yang melestarikan budaya lokal dan dapat menjadikan seni tradisi menjadi bagian dari identitas, kreativitas, dan ruang berekspresi masa kini. Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah membawa angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dinilai efektif dalam mendongkrak pendapatan pedagang sekaligus menjadi wadah promosi produk lokal yang menjanjikan.
4: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Salah seorang pelaku UMKM, Manyu, mengungkapkan pendapatannya selama kegiatan bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Ia menyebutkan, kegiatan Summer Weekend menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas pemasaran produk sekaligus menjangkau lebih banyak pembeli. Menurutnya, tingginya antusias masyarakat yang datang turut berdampak pada peningkatan penjualan para pedagang. Untuk itu, Manyu berharap pelaksanaan Summer Weekend ke depan dapat melibatkan lebih banyak komunitas dan sekolah agar suasana kegiatan semakin meriah. Ia juga menilai keterlibatan berbagai pihak akan memperkuat daya tarik kegiatan sekaligus memberi ruang kreativitas bagi masyarakat.
5: Saya di Summer Weekend ini sih wadah yang bagus, Bang, ya. Karena semua UMKM yang ada di Sanggau bisa partisipasi. Kalau untuk pendapatan, alhamdulillah rata-rata saya yakin pendapatannya bisa 2-3 kali lipat dari hari biasa.
4: Manyu berharap Summer Weekend dapat terus dilaksanakan secara rutin. Ia menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat perputaran ekonomi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau. Oktofrendi melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sanggau berencana mengkaji pengembangan kegiatan Summer Weekend hingga malam hari melalui festival budaya. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan rencana tersebut akan disesuaikan dengan tingkat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan di kawasan Sabang Merah. Menurutnya, pengembangan konsep kegiatan hingga malam hari dapat menjadi ruang baru bagi penampilan kreativitas budaya dan komunitas di Kabupaten Sanggau. Wabub Susana menambahkan festival budaya menantikan diharapkan tidak hanya menjadi hiburan masyarakat tetapi juga memperkuat promosi budaya lokal dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Ajang Summer Weekend di kawasan Sabang Merah menjadi panggung untuk bakat bagi para pelajar melalui penampilan drum band yang memukau para pengunjung. Pemerintah Kabupaten Sanggau memberikan apresiasi tinggi terhadap kreativitas generasi muda ini dan berkomitmen untuk terus memberikan ruang bagi pengembangan potensi mereka.
4: Penampilan drum band dari sejumlah sekolah meriahkan pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena menilai penampilan tersebut merupakan bentuk kreativitas pelajar yang perlu terus dibina dan dikembangkan. Ia menyampaikan penampilan para pelajar dalam kegiatan tersebut menjadi bukti generasi muda di Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar di bidang seni dan kreativitas. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar kemampuan para pelajar dapat terus berkembang dan tampil di berbagai agenda yang lebih luas.
1: Untuk kegiatan marching band yang tentunya penampilan dari sekolah SMK 1 dan anak-anak SD Min itu luar biasa. Ini bentuk kreativitas mereka yang patut kita lestarikan dan kembangkan, dan tugasnya tentunya dari dinas ya, dari sektornya terus membina, dan event-event seperti ini wajib ditampilkan. Dan harapan saya mereka bukan hanya tampil pada saat kegiatan Summer Weekend, tetapi beberapa agenda baik pemerintah daerah, event-event apapun, provinsi, dan bahkan ke tingkat nasional ya.
4: Bapak Sana menambahkan, pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan kreativitas generasi muda melalui berbagai kegiatan positif. Ia juga mendorong agar organisasi perangkat daerah terus memperkuat pembinaan terhadap pelajar dan komunitas seni di Kabupaten Sanggau. Oktoferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga produk UMKM CFD Sanggau naik imbas naiknya harga plastik. Wabub Sanggau puji kreativitas marching band di Summer Weekend. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sangodan. Tadi sudah Anda dengarkan warta siang ya. Selanjutnya pendengar, jelang pukul 13:30 ya waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Pro Dangdut untuk Anda. Selama 1 jam setengah ya, saya menemani di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Jadi silakan bergabung ya 0857-5381-0365. Dan 0811-5756-494 ya, nanti jelang pukul 13:30.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini? Apa ini?
4: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi

0: saat mengalami microsleep, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Microsleep pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami microsleep, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami microsleep. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami microsleep. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami microsleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena microsleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami microsleep dan tidur yang cukup.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: maafin ini ya. Udah dulu ah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, pendengar, satu buah lagu dari miliknya Inul Daratista ya, dengan Goyang Inul. Nih, sudah Anda dengarkan di awal jumpa kita di program Pro Dangdut siang hari ini. Oke, saya terima penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut saudara kita.
2: Iya, apa kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik. Kalau tadi mendung, sekarang sudah panas.
2: Sudah panas ya. Oke. Yeah. Lagunya apa nih, Bakakung?
3: Lagunya dari Jamal Mirza dan Edi Kosendang, Romy dan Juliet.
2: Romy dan Juliet. Oke. Okay.
3: Yeah.
2: Kirim salamnya nih, silahkan.
3: Ya, sapa dan salamnya pertamanya untuk penyiar dan semua untuk kru RRI Sanggar semua, mudah-mudahan semua selalu sehat. Salam untuk Bang Eko, untuk juga Dato Uban, kakek Anina, semua kakek-kakek semuanya lah, Ayi Susahsena dan semua Ayi, Putra Mai dan semua putra-putra semuanya. Dan juga untuk Bang Pael, Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Indah, juga Mbak Yuni, juga Mbak Yuli, Mbak Piyul, Mbak Mola. Dan juga untuk yang lainnya dirangkul aja dari SMBZ.
2: Oke, baik.
3: Lagunya ada, Mbak?
2: Romeo dan Juliet ya, dari
3: Jamal Mirdad.
2: Jamal Mirdad ya, oke, baik.
3: Iya, iya. Untuk Mbak Salma petugas sampai tuntas. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Ini dari Bah Kakung ya, di Kuburaya. Penelpon kedua, saya terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut kita, Mbak Dini.
2: Oke, baik, silakan.
4: Lagunya dari ini aja, Mbak. Dari Roma Irama, Mbak.
2: Judulnya?
4: Judulnya itu Perjuangan dan Doa.
2: Perjuangan dan Doa. Oke.
4: Iya. Salamnya? Salamnya kita rangkul aja lah, Mbak Dini ya. Semangatnya, Mbak Dini ya.
2: Oke, terima kasih. Mbak,
4: ini cuacanya mendung, agak mendung, Mbak. Kalau di sana ke mana?
2: Di sini agak mendung juga nih.
4: Oh begitu, iyalah. Mbak Dini, selamat Mbak Dini ya. Yo, semangat
2: terima
4: ya.
2: Terima kasih.
4: Yo, selamat siang Pro kita.
2: Oke, baik ya. Ini dari Bang Lanius di Subasambas ya. Penelpon ketiga, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Apa kabar?
2: Iya.
5: Ayang angkat. Bagaimana cuaca Sabang Merah?
2: Di sini mendung nih Mbak Mola.
5: Iya. Lagunya Mbak, siapa kau dari Iis Karina?
2: Siapa
5: kau dari Iis Karina?
2: Siapa kau dari Iis Karina ya? Oke, kirim salamnya.
5: Salamnya buat Abang Angka di Pintis, Ayu susah senang masuk, Ayu. Napa tenggelam, Ayu, sama Nek. Semoga sehat selalu. Bang Joto, tiga putra, Abang Angkat di Tiga Sambat, Ana Bundan, Maya Putra, Tate Andin, Bakakung, Bang Yudi, Ayu Udan, Bang Pael, Mbak Elsa. Yang tersayang, Mak Boboy, yang dikutil, Ayu Rati, Mak Boboy, yang lain berhasil aja dari Intikong sampai ke Sanggau.
2: Ya,
5: buat
2: baik.
5: Yang bertugas, makasih banyak. Semoga selalu sehat, menjaga siaran bersama keluarga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah ya. Diputarin ya, Mbak, biar bagi-bagi waktu ya.
2: Oke, terima kasih. Baik ya, ini dari Mbak Mola. Di belakangnya Mbak Mola, kita terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut adalah kita semua.
2: Siapa nih?
6: Dato Uban.
2: Dengan Dato Uban, apa kabarnya?
6: Baik, sehat.
2: Gimana nih cuacanya di sana nih, Dato Uban?
6: Ya.
2: Gimana cuacanya di sana?
6: Cuacanya panas kedengkang nampaknya nih.
2: Panas ke? Oke, cuman
6: kita lagu.
2: Judulnya apa?
6: Pandangan Pertama.
2: Pandangan Pertama. Arafik, oke.
6: Ya.
2: Kirim salamnya, silakan.
6: Kirim salamnya dengan Mbah Kakong, Mak Elsa, Mak Indah, Mak Miniati, Ayi Petahati, Mak Mola, Mak Ica, Abang Eko,
2: Siapa lagi?
6: Pak El, Taman Sam, Peng Jali.
2: Oke.
6: Itu aja.
2: Ya, baik ya. Terima kasih. Baik,
6: rangkul aja, Mbak. Makasih.
2: Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, ini dari Touban nih ya. Baik, di belakangnya Dato Uban ya, silakan 0857-5381-0365. Dan juga untuk semua pendengar kita yang ada di wilayah perbatasan ya, di Antikong juga dan sekitarnya, silakan gabung ya. Oke, kita undang Anda kembali 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Oke, baik, nih kayaknya di miss call aja gitu ya, baru mau diangkat udah temati gitu, teleponnya udah terputus ya. Oke, kalau misalnya gak ada yang gabung kembali, berarti saya hadirkan dulu ya lagunya ini. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, ternyata kita langsung aja tetap bersama kami.
1: Dangdut adalah kita.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, 20 lagu ya sudah Anda dengarkan. Saya angkat dulu nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mbak Ella di Sambas.
1: Dengan Mbak Ella. Apa kabarnya, Mbak Ella?
2: Alhamdulillah, sehat. Mbak, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Oke. Silakan mau request lagu apa nih, Mbak Ella?
2: Nah, lagunya dari Rita Sugiarto aja, Mbak.
1: Apa itu?
2: Pria Idaman.
1: Pria Idaman, oke. Okay. Kirim salamnya.
2: Salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu. Buat Bang Lanius juga, buat Pak Nusu, Wanaci, Pak Usu Busri, Pangimana Bella. Ya, siapa lagi ya? Siapa lagi? Ya, yang lainnya dirangkul aja ya, Mbak, dari A sampai Z.
1: Oke, baik.
2: Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Oke, baik nih. Dari Mbak Ella ya, lagunya Pria Idaman. Oke, kita siapkan nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Bro Dangdut, dan saudara kita ini Bro Dangdut juga ini ya.
1: Benar-benar ya Mbak Miati ya.
3: Iya. Sudah santap siang belum?
1: Udah aman, jadi tidak ada salah lagi lah.
3: Oh iyalah, oh berarti tadi belum aman.
1: Belum, masih kepikiran gitu kan. Antara makan dan ragam budaya dengan Bro Dangdut hampir sama katanya. Belum makan, kalau makan udah beda.
3: Oh iyalah. Lagunya
1: apa
3: dia
1: nih?
3: Wanita aku wanita.
1: Apa Mbak Miati?
3: Dia wanita aku wanita.
1: Dia wanita aku wanita. Dari siapa nih?
3: Dari ini setia. Aku punya perasaan. Tapi gimana ya?
1: Dia wanita.
3: Aku wanita.
1: Aku wanita.
3: Dia punya cinta. Aku pun sama.
1: Sama. Ya. Yeah. Ina Sintia. Ini dari Rana Rani.
3: Oh, boleh lah.
1: Boleh?
3: Boleh.
1: Oke.
3: Okay. Ya, mendingnya dia wanita, aku pun wanita.
1: Sama, saya juga wanita.
3: Oh iya, jangan dipermainkan ya.
1: Oh, benar.
3: Sakitnya tuh di sini loh.
1: Di mana itu?
3: Di sini.
1: Di sini gitu ya. Tadi siapa nyanyinya? Ya. Ina Sintia? Oh oke, ada nih ternyata yang versi Ina Sintia ya. Oke, silakan kirim salam. Oke.
3: Halo berdua keluarga Kak Dini, keluarga tercinta. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih dari Mbak Miati. Oke, selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabarnya, Subusri?
4: Alhamdulillah. Ini Mbak Isma kan ini ya?
1: Ini dengan Dini.
4: Tuh, udah Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat. Gimana gak di sana nih?
4: Alhamdulillah, agak panas Mbak Dini.
1: Panas ke?
4: Okay. Boleh pilih lagu Mbak Dini?
1: Apa judulnya nih?
4: Mata Allah dari Bang Roma.
1: Mata Allah dari Bang Roma, ya. Oke. Okay.
4: Nah, salamnya pertama buat Kak Dini yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Nah, salamnya kita rangkul ya lah semua-semuanya, penggemar RRI Sanggawe, semua-semuanya, Mamak Bobo, yang apa kabar Mamak Bobo, Mamak Yogi, Mamak Marla, yang lain dirangkul aja semua-semuanya.
1: Oke, siap.
4: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, terima kasih. Ya, baik ya. dari Wan Usu, Usu Busri ya. Halo, selamat siang.
0: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya,
0: apa kabar Mbak Dini?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Elsa apa kabar?
0: Alhamdulillah. BBS baik-baik selalu ya, sampai tertidur deh kita nih nunggu Pro Dangdut ya.
1: Aduh.
0: Baru bisa masuk. Dari ragam budaya tadi kita terbaring ya. Ah, tidur dulu. Ah, alhamdulillah masih bisa gak masuk nih Mbak Dini ya.
1: Itulah, enggak agak susah benar ya.
0: Malam tertidur, siang tertidur, mau gabung bahasa bisa-bisa kayaknya ya. Cuman cerita nih masih ada kah sisa apakah sisa ini. Sisa lagu kah sisa apa kan nih?
1: Sisa-sisa cinta masih ada gak?
0: Oh, ada gak?
1: Ada.
0: Tak payah lah sisa cinta dah tua dah ni ha.
1: Ya Allah, masih lah bisa. Asal ada aja orangnya.
0: Kalau ada sisa lagu, nak minta lagu itu aja lah. Apa ya? D5 abang pulang kayaknya ya.
1: D5?
0: D5 aja judul lagunya, D5.
1: D5, ya dari siapa nih Mbak Elsa?
0: Dari siapa kah? Pokok judulnya D5 aja lah.
1: D5,
0: Oke,
1: sambil kirim salamnya lah lo.
0: Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati. Salamnya kayaknya di Pulau Dangdut, Drangkul aja deh, sampai saya tanpa kecuali ya. Pokoknya di Entekong, di apa namanya... Di Sanggau kayaknya udah 3 hari nih relay terus ya Pro Dangdutnya.
1: Entikong. Berarti yeah. Pagi aja di sana ada.
0: Oke deh kalau begitu ya.
1: Berbagi
0: terima kasih ya.
1: Ya terima kasih Mbak Elsa.
0: Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik dari Mbak Elsa ya di Entikong ya di Balai Karangan nih. Oke, di belakangnya Mbak Elsa silakan 085735381065 dan 0811575649 ya. Kita angkat satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
1: Iya, dengan siapa nih?
5: Dengan Iman Nabela di Sambas, Mbak Dini.
1: Banyak orang Sambas hari ini nih.
5: Nah, banyak ke orang Sambas.
1: Ada berapa orang?
5: Oh, satu Saprah lagi.
1: Iya. Sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat. Cuacanya pun sehat selalu, Mbak Dini.
1: Sehat selalu juga cuacanya sana ya.
5: Nah, mulai dapat lagu kah?
1: Ini kayaknya udah ada beberapa lagu dari sini. Takutnya enggak keputar. Tapi apa deh?
5: Kalau enggak bisa ngojek aja sama kawan lah Mbak Dini.
1: Sama yang mana nih? Ini ada pria idaman sama aku wanita dia wanita.
5: Nah, pria idaman aja lah Mbak Dini.
1: Pria idaman. Boleh lah nih jadi pria idaman nih.
5: Iya, kalau Mbak Dini kalau mau ya janganlah Mbak Dini ada yang punya. Bahaya nanti kena bom.
1: Bahaya. Bom doktor bahaya, langsung bom sampai Sambas ternyata.
5: Iya, dari Iran sampai ke Sambas.
1: Aduh, bahaya nih.
5: Ya, udah dulu ya Mbak Dini, salamnya dirangkul.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik ya, ini dari Bang Imanabella ya di Sambas. Oke, ternyata di WA juga ini sudah ada yang bergabung ya, beberapa ini ya. Nanti kita bacakan di WA-nya, saya hadirkan dulu dobo lagu untuk Anda, tetap bersama kami.
6: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Oke, masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Kita angkat kembali di penelponnya ya. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabarnya Bu Kocai?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya, silahkan ya Bu Kocai, lagunya apa?
1: Lagi-lagi dulu, lagi soeng dulu. Lagi tip-tip suaranya di radio.
0: Ah, ini gimana nih?
1: Ah, lagunya masih ada kecinta kak ya?
0: Masih ada kecinta?
1: Ah,
0: oke, silahkan.
1: Salamnya dari Rangko dari A sebagai jarak khusus pecah kepo yang panen sawit tadi juga. Mudah-mudahan rezeki lancar.
0: Amin.
1: Oke. Jatuh postingnya Pak makan jalan sepit lalu kena gelombang lalu tumpah katanya salah Indomie apa segala itu.
0: Siapa tuh?
1: Masuk jadi kepo ya gabung kita hari ini.
0: Oke, siap.
1: Oke, ke dininya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke, baik dari Abu Kocai ya. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabarnya Bang Eko?
2: Kabar sehat, alhamdulillah. Cuaca mendung di sini, Mbak Dini, di Perintis ini.
0: Mendung kah? Nah, sini.
2: Ini dapat ya, lagu sama. Ya?
0: Dapat judulnya apa?
2: Judulnya Tiada Kata Berpisah.
0: Tiada Kata Berpisah. Dari siapa, Bang Eko?
2: Dari Imam S. Arifin, Pecuring Nana Mardiana.
0: Tiada Kata Berpisah, ya.
2: Dari Imam Asyarifin, Pecuring Nana Mardiana.
0: Oke, baik. Silakan nih, kirim salamnya.
2: Ah, salam-salam dulu. Pertamanya buat adik angkat Bang Eko, di Simpang Pakai Lapis, buat Mola. Mbak Yuni yang di Landak, Mbak Sisil di Mbau, Mama Boboi, Ai di Sompu. Ini Ai berapa hari, tidak ada gabung Ai ini kemana ini ya? Gabung Ai, mungkin monitor kali Ai ini ya.
0: Oke.
2: Buat Ai Kepo juga yang sebongkup, Kak Long punya Ladi, Bang Dendi Sumatera Kepuasnya, Bang Ketua RJ di Nengah Taman. Buat Bang Henrikus di Intuma, Pak Il yang di Melia, buat Ica di Melawi. Buat Yuli Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Buat Mbah Kakung di Belo, buat Mbah Kakung yang di Buraya ya Mbak Dini ya?
0: Iya.
2: Nah, Mbah Kakung di Kuburaya.
0: Oke.
2: Okay. Yang terakhir yang buat yang tersayang aja disayang Mbak Dini ya.
0: Oke, okay, baik. Terima
2: kasih. Lagunya siap Mbak Dini?
0: Sudah siap ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik nih dari Bang Eko ya di Perintis. Baik, di belakangnya Bang Eko, silakan 0857-538-10365 dan 0811-575-6494 ya. Silakan nih kita angkat kembali ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya nih?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
3: Iya, lagunya Mbak Dini.
0: Apa tuh?
3: Terima Kalah dari Rita Sugiarto.
0: Terima?
3: Kalah.
0: Nah, janganlah diterima kalahnya.
3: Tidak apalah, dah mengalah, dah kalah-kalah semua dah Mbak Dini.
0: Oke, kirim salamnya nih.
3: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang di bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Eko tadi ya. Buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, buat Bang Widi, buat Putra Lato-Lato, buat Bang Yota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, buat Abi Yul di Setanding Sanggau, Mbak Mansam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Lanius, buat Bang Imanabella, buat Pak Usubu Sri Wanaci yang lain di Ragul aja Mbak Dini dan
0: okay, sampai Z.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, terima kasih ya untuk Wan Usu nih. Oke, di belakangnya Wan Usu silakan 0857 5381 0365, atau kita hadirkan aja ya dua lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.
4: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin,
1: Mas, tadi.
0: Ini mungkin masih kotor, apa kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
1: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Tahukah Anda?

0: Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rekan masih di Prodangdut ya, Dangdut adalah kita. Dan masih saya undang Anda nih pendengarnya di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494. Dan lagu-lagu dangdut juga masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
1: Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya, jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah didengarkan dua lagu ini. Saya baca WA-nya dulu ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Lagunya Ani ya, dari Imam S. Arifin. Ini Ani dari Roma Irama ya, kita adanya ya. Ini dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas ya.

0: Kula datang lagi ini ya dalam acara Prodangdut. Salamnya untuk Abu Dendi, Bang Eko Ajamur Sawit, Abu Kocai ya, Mola di Kayu Lapis, Touban ya, Ai Patapata, Bang Madun dan yang lainnya. Dan untuk Kak Dini, makasih, wassalam, waalaikumsalam ya. Dan selanjutnya ini Siam Pro Dangdut, ini dari Joto RJ, lagunya Teras Biru. Dari Hamdan ATT, salamnya buat Mbak Miati, Mola, Yuni, Yuli, Mama Indah, Aisyah Senang, Bang Eko dan yang lainnya dari A sampai Z. Oke, baik ya, terima kasih. Dan selanjutnya ya, ini lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari Sayang Gira ya. Salamnya buat Bang Eko Bokoca yang ganteng ya, Mbak Yuli, Bibi Yul ya, Mama Boboy, Ai di Sompu, Mbak apa nih, Mbak Musti, Mbak Akung, Mbak Yudi ya, Kak Long, Dato Uban dan yang lainnya kita rangkul aja dari A sampai Z buat Kak Dini telah capek baca SS-nya apa ini. Terima kasih Eke Podis Bongkop ya, katanya pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih ya untuk Eke Po. Dan halo Prodangdut, Dangdut adalah kita, ini dengan Ai Putus Cinta ya, mereka selagunya dari Bunda Korla ya. Ini dan Tuti Wibowo, No Comment gitu ya, buat menghibur Ai-Ai yang lagi putus cinta katanya. Buat kakak yang baca, terima kasih. Oke, baik, terima kasih juga.
1: Dangdut adalah kita.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
4: Oh, itu namanya tuh guiding block.
3: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
4: Ngabur.
5: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, pendengar, tidak terasa nih ya, kebersamaan kita sudah berada di penghujung dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan juga kita cukupkan di Sanggau Siang ini, karena selanjutnya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya. Nanti akan ada video Robani menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya Syarifah Dini pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah, rambut cek, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sembelah 20.
2: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.

Selamat sore pendengar, salam sejahtera untuk Anda semua di sore hari ini. Semoga Anda di akhir pekan yang sudah mungkin tinggal beberapa jam lagi ya ini ya, Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin tadi seharian Anda melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan ataupun juga mungkin juga menguras banyak tenaga. Tapi semoga kami doakan Anda tetap berbahagia pendengar. Walaupun akhir pekan tinggal beberapa jam lagi, tapi semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Fido Robani dan juga ada rekan Kurnia Mahardika dan Lukfi Tasari di meja operator akan temani Anda mendengar nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Pro 1 RRI Sanggau masih akan menyajikan ataupun juga menemani Anda dengan sajian informasi dan juga musik-musik yang asik ya. Semoga bisa jadi penyemangat Anda di sore hari ini, mengumpulkan lagi energi-energi ini. Kemudian nanti di esok hari harus bertemu dengan hari Senin lagi nih, karena perlu energi ekstra nih untuk menghadapi hari Senin. Terutama untuk Anda yang bekerja kantoran begitu ya. Kemarin Jumat sempat WFH, Sabtu juga libur, Minggu juga libur. Mungkin sudah begitu udah begitu nyaman dengan akhir pekannya. Tapi ya kembali lagi kita harus menghadapi hari Senin, menghadapi pekerjaan, menghadapi target-target yang sudah ada. Dan semoga juga energi Anda bisa terkumpul dengan baik sehingga esok hari bisa dijalani dengan penuh semangat. Dan pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari Jumat ada acara enggak?
1: Hari Jumat itu aku sama teman-teman sekolahku mau ke Bukit Bonto, biasa lihat pemandangan.
0: Kalau hari Sabtu, kamu mau kemana?
1: Nah, kalau hari Sabtu aku ke Pancuraji, biasa cuci mata, nonton air terjun sama pacarku.
0: Terus hari Minggunya ada acara enggak?
1: Adalah, hari Minggu itu aku ada acara makan bersama keluarga di Badung Pangeran.
0: Wah, banyak bener bah acara kamu nih. Lalu kapan nih kita berdua bisa pergi?
2: Dengan melakukan kunjungan wisata, sama artinya kita turut serta menjaga dan mengelola lingkungan hidup kita. Budayakanlah ramah dan melestarikan objek wisata yang Anda kunjungi. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan kami pendengar di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Dan kami update untuk informasi cuaca di sore hari ini di pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Kalau kami lihat ya, di sekitar kawasan Sabang Merah di Kelurahan Bunut, saat ini cuaca cukup bersahabat karena terpantau masih sangat cerah, namun juga ada awan-awan tipis ya di sekitarnya. Dan ini juga sesuai ya pendengar dengan yang kami lansir di bmkg.go.id, yakni cuaca di Kelurahan Bunut saat ini terpantau berawan dengan suhu rata-rata di 30 derajat Celcius. Namun pendengar, dari perakiraan BMKG juga nanti sore akan diprediksi ya ada hujan ringan di kawasan Kelurahan Bunut di pukul 17 dan juga di pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan suhu rata-rata di 25 hingga 26 derajat Celcius. Lalu juga di pukul 19 akan kembali mereda lagi di cuaca berawan hingga nanti di tengah malam dengan suhu rata-rata di 24 hingga 25 derajat Celcius. Meski tampaknya kalau kita lihat dari luar ya, terutama di kawasan Sabang Merah memang belum ada tanda-tanda akan turun hujan ya, tapi ini juga menjadi perhatian juga untuk Anda semua yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama di kawasan baik di Sabang Merah, Kelurahan Bunut dan juga di Kota Sanggau sekitarnya, untuk tetap siap-siaga ya, membawa berbagai perlengkapan agar Anda juga tidak kewalahan nanti misal akan ada turun hujan begitu pendengar. Dan juga kami sapa untuk Anda yang saat ini menggunakan ataupun juga mendengarkan siaran kami di radio mobil ya. Semoga Anda pendengar dalam keadaan yang baik, terutama tetap fokus di jalanan depan Anda, di sekitar Anda. Bagaimanapun juga keselamatan adalah nomor satu untuk Anda. Jadi juga perhatikan ya laju kendaraan Anda supaya Anda juga tidak kaget gitu nanti jika ada berbagai hal yang tidak bisa diprediksi. Dan semoga selamat sampai tujuan, karena itulah tujuan dari sebuah perjalanan.

Dan benar kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga musik-musik ke ruang dengar Anda dan sambil menemani Anda beraktivitas di sore hari ini. Ada lagu dari John Mayer dengan New Light.

0: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit.
1: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
2: Masuk.
1: Malam minggu berikutnya.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
1: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
1: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Baik benar, masih di Pro 1 RRI Sanggau dan kami awali informasi pertama di Sanggau sore ini. Ini terkait dengan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata maksud kami di Sporapar, Kabupaten Sanggau Libertus Toto Martono yang menegaskan dukungannya terhadap kegiatan Gemah Lestari Muda Berbudaya atau GLMB sebagai ruang pembinaan generasi muda di bidang seni dan budaya yang diselenggarakan di Arong Belopa pada Sabtu kemarin. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk menggali potensi anak muda sekaligus juga memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Sanggau. Ia nilai bahwa perkembangan teknologi dan juga arus modernisasi maksud kami saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi muda dalam menjaga kecintaan terhadap budaya daerah. Oleh karena itu, kehadiran kegiatan seni dan budaya ini dinilai penting agar anak muda tetap memiliki ruang untuk mengenal serta mengembangkan identitas budaya lokal. Ia tegaskan bahwa pihak dari Disporapar Sanggau akan terus berkomitmen mendukung berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan generasi muda. Dan dukungan tersebut diberikan agar anak muda ini memiliki aktivitas yang lebih terarah, produktif dan juga yang terutama mampu melahirkan prestasi di bidang seni dan juga budaya. Diharapkan dari kegiatan GLMB ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan juga menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Sanggau. Ya, ini menjadi membanggakan juga ya untuk kita pendengar bahwa di Kabupaten Sanggau, di kota kita terutama ya, ini banyak pertunjukan ataupun juga wadah begitu untuk melestarikan budaya melalui seni dan juga berbagai genre begitu ya, genre kesenian ya. Ini menjadi penting untuk kita dan semoga kesenian dan juga kebudayaan di Kabupaten Sanggau ini terus dilestarikan agar kita juga merasa bangga gitu terhadap daerah kita sendiri dalam mengharumkan nama daerah. Dan pendengar, kami masih akan sajikan berbagai informasi dan informasi tadi pendengar Anda juga dapat kunjungi di situs resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Dan informasi masih dari pelaksanaan ataupun juga perhelatan Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB kemarin ya, ini disampaikan langsung oleh ketua pelaksananya Cornelius Subandi yang menilai generasi muda ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan seni musik kreasi berbasis budaya daerah. Melalui kegiatan yang diinisiasi Sanggar Seni Kreasi Minumonis ini, dikatakannya para peserta didorong untuk lebih berani berkarya sekaligus juga mengenalkan identitas budaya lokal. Dukungan dari terhadap pengurusan hak kekayaan intelektual ini juga menjadi langkah penting untuk melindungi karya muda para musisi yang menurutnya legalitas karya akan memberi nilai tambah sekaligus juga membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk berkembang di dunia seni kreatif. Cornelius katakan GLMB hadir bukan hanya sekedar sebagai ajang pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda untuk memahami kekayaan budaya Sanggau. Dan pendampingan yang diberikan juga difokuskan pada pengembangan musik kreasi yang tetap mempertahankan unsur budaya dan ciri khas daerah. Ia berharap kegiatan serupa akan terus berlanjut agar semakin banyak anak muda Sanggau yang tertarik mengembangkan seni musik berbasis budaya lokal. Dan ia ajak juga untuk generasi muda nih agar terus menciptakan ruang kreatif baru agar budaya Sanggau ini tetap hidup dan berkembang di tengah modernisasi. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya terkait dengan GLMB Buka Jalan Musisi Muda Sanggau Berkarya, Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Ribuan anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau.
2: Untuk tingkat pendidikan Kabupaten Sanggau, secara keseluruhan itu adalah sekitar 7,5 atau di kelas 7.
1: Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah menjadi sistem logistik di Kalimantan Barat.
3: 2, fasilitas pengolahan dan pemulihan alumina. SK Tata Undang Kedua oleh PT Mulia Alumina Indonesia.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sanggau saat ini mencapai lebih dari 11.000 jiwa akibat kendala geografis, ekonomi, dan kurangnya dukungan orang tua. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sanggau menggalakkan program pendidikan kesetaraan dan memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lebih dari 11.000 anak di Kabupaten Sanggau mengalami putus sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau, Robertus Sunohadi, menerangkan angka tersebut masuk dalam kategori anak tidak sekolah atau ATS yang saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini ia sampaikan setelah apel peringatan Hardiknas di kantor Bupati Sanggau. Dia mengatakan tingginya anak tidak sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis hingga ekonomi keluarga. Selain itu, menurutnya, dukungan orang tua juga mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau menggalakkan program pendidikan kesetaraan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan OPD terkait guna memastikan penanganan berjalan optimal.
2: Baik, terima kasih. Untuk tingkat pendidikan Kabupaten Sanggau, secara keseluruhan itu adalah sekitar 7,5 atau di kelas 7, belum kelas 8 ya, nah di kelas 8. Nah, oleh sebab itu program pendidikan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau khususnya kita sedang menggalak-galakkan meningkatkan program apa yang dinamakan dengan program untuk mengentaskan anak tidak sekolah, termasuk di dalamnya putus sekolah dan bahkan tidak sekolah, yang kita sebut dengan data ATS tadi. Memang data ATS untuk Kabupaten Sanggau itu sangat tinggi, yaitu 11.000 sekian.
1: Robertus juga mengatakan pihaknya terus mendorong pembentukan kelompok belajar di tingkat desa sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Dengan langkah tersebut diharapkan angka anak tidak sekolah dapat ditekan secara bertahap di seluruh wilayah. Okto Ferandi melaporkan.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Kementerian Perhubungan perihal ajuan perbaikan dermaga Bardan Siantan. Solusi lain ia juga tengah memikirkan terkait wacana pembangunan jembatan Garuda yang pernah digaungkannya. Selain upaya pengajuan bantuan di Kemenhub dengan pengawalan anggota DPR RI Komisi 5 Dapil Kalbar, dirinya juga mencarikan solusi lain, salah satunya terkait wacana Edi yang pernah digaungkan dulu, yaitu pembangunan jembatan Garuda di titik Bardan Siantan. Mengenai rencana pembangunan jembatan Garuda, rencananya orang nomor satu di Pontianak ini akan soan di Kementerian PU, tujuannya untuk menyelesaikan proses administrasinya. Karena undang-undang tentang jalan tol itu tupoksinya ada di Kementerian PU. Hingga segala administrasi dan kelengkapan harus dikoordinasikan. Diceritakan dia soal jembatan Garuda ini, sebetulnya ada investor swasta yang berminat. Nantinya ketika jembatan ini jadi dan bisa berfungsi, pengendara akan dikenakan tarif. Namun memang untuk mewujudkan ini agak berat. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Mempawah Juli Surya di Burdadi menegaskan pentingnya percepatan operasional Terminal Internasional Kijing dalam mendukung sistem logistik Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Wakil Bupati Mempawah Juli Surya di Burdadi menyatakan Pelabuhan Internasional Kijing telah ditetapkan sebagai pelabuhan utama dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 hingga 2043. Pelabuhan ini menjadi satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, namun ke depan peran operasional diproyeksikan lebih besar berada di Kijing Mempawah. Selain itu, Kabupaten Mempawah kini memiliki 5 proyek strategis nasional setelah terbitnya regulasi terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 5 proyek tersebut meliputi Pelabuhan Internasional Kijing, Fasilitas Pengolahan Alumina, Smelter Aluminium, Pembangkit Listrik, serta Rantai Pasok Bauksit.
4: Kabupaten Mempawah sangat bersyukur bahwa pasca terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2026, tentang perubahan kesembilan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional, kami tidak lagi hanya punya 2 PSN, melainkan 5 PSN. Satu, Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah yang dikelola oleh KSOP bersama PT Pelindo. Dua, Fasilitas Pengolahan dan Pemunian Alumina, Esgar, tahap 1 dan tahap 2 oleh PT Pemunian Alumina Indonesia.
3: Juli menegaskan keterkaitan antar proyek ini akan memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah, provinsi hingga nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Wakil Bupati berharap percepatan operasional Pelabuhan Kijing dapat didukung semua pihak guna mewujudkan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Syarif Sani melaporkan.
0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Polisi menggagalkan peredaran narkotika jaringan perbatasan sebanyak 2 kg sabu berhasil diamankan dalam operasi ini di wilayah Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima aparat kepolisian. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses validasi dan pemetaan target oleh tim Ditres Narkoba Polda Kalbar. Dalam pengungkapan itu, polisi menerapkan metode undercover buy atau pembelian yang terselubung guna menembus jaringan peredaran narkotika tersebut. Pemantauan terhadap target berinisial T dimulai dilakukan sejak 5 April 2026. Setelah beberapa hari observasi, transaksi akhirnya disepakati. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan tersangka berinisial DN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sementara itu, Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, menegaskan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkotika di Kalimantan Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, Kadis Porapar Kota Pontianak mengapresiasi penyelenggaraan event lari yang ada di Kota Pontianak. Ini merupakan upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat di Kota Pontianak.
5: Berbagai event lari seperti fun run dan lainnya mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya olahraga untuk membuat badan menjadi sehat dan bugar. Selain di area Car Free Day yang banyak dimanfaatkan warga berolahraga pada hari Minggu, banyak juga event lari yang dibuat oleh penyelenggara untuk mengajak masyarakat berolahraga. Hal ini juga disambut baik oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal saat membuka salah satu event lari di Kota Pontianak. Rizal mengapresiasi inisiatif penyelenggara event lari yang digelar. Menurutnya, hal ini dapat menjadi satu di antara upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat.
6: Menyelenggarakan kegiatan pantang 5 kilo ini, tentu ini menjadi modal buat Kota Pontianak bagaimana membangkitkan dunia olahraga kepada seluruh runners yang mengikuti acara ini.
5: Dirinya juga menambahkan keberadaan sejumlah fasilitas dan ruang publik seperti kawasan waterfront turut mendukung meningkatnya aktivitas olahraga masyarakat. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kawasan Taman Makam Pahlawan atau TMP Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto Kubu Raya kini mulai ramai dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk berolahraga seperti jogging dan jalan santai, terutama saat akhir pekan. Berikut kita simak laporannya.
3: Kawasan Taman Makam Pahlawan atau TMP Dharma Patria Jaya, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kubu Raya, kini mulai ramai dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan ini identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat memanfaatkan area tersebut untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan sore hari. Salah seorang warga Kubu Raya, Fani, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasana nyaman, lokasi taman juga dekat dengan tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau.
7: Minggu, nah udah sekitar 5 bulan lah, tapi setiap hari Minggu, waktu kalau ada sempat hari Minggu, cuman kalau hari lain tuh sih mungkin udah sempat lah, cuman hari Minggu ya.
8: Oh, iya.
7: Olahraganya ngambilnya sih di Makam Pahlawan, dulu sih di Gor, karena di Gor tuh mungkin posisinya agak jauh di tempat tinggal kita, jadi kita ambil di sini ya.
3: Hal serupa disampaikan warga lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan TMP Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu.
8: Biasanya ini karena posisi kita masih ada kegiatan keluarga, jadi seminggu sekali. Tapi kebiasanya setiap hari juga, sore juga kita turun.
3: Oh gitu ya?
8: Pagi sore. Tapi kalau di sini memang udah lumayan sih. Memang kegiatan ibu-ibu sudah mulai banyak bergerak joggingnya di sini gitu.
3: Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Syarosani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kubu Raya, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, dan Samba. Perakiran cuaca esok hari Senin 11 Mei 2026 diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi terjadi hampir di sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Bengkayang, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami yaitu BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina.

Masih di Pro 1 RRI Sanggau, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Semoga sajian informasi dan juga berita yang disampaikan pendengar dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda di sore hari ini. Dan jelang pukul 16.30 kami akan hadirkan berbagai informasi mitigasi bencana dalam kentongan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak dari kita yang seringkali menyisakan makanan. Entah itu karena kekenyangan atau kita terlalu berlebih mengambil porsi. Namun, tahukah Anda? Kata PBB melalui Organisasi Pangan dan Pertanian, Food and Agriculture Organization atau FAO mengatakan, pada tahun 2021, sekitar 854 juta orang di dunia mengalami kekurangan gizi. 100 juta diantaranya mengalami kemiskinan dan kelaparan. PBB juga mencatat 25 ribu orang, termasuk lebih dari 10 ribu anak-anak meninggal setiap harinya karena kelaparan. Sedangkan, berdasarkan data dari Bappenas, sampah makanan yang terbuang di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun, atau setara 115 hingga 184 kg per kapita setiap tahunnya. Jadi, masih tegakkah kita menyisakan makanan? Dengarkanlah tangisan mereka yang menahan lapar hari demi hari. Jangan sisakan makananmu.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit yang bersarat seperti arteri dan mengenai.

ketiga ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna.

Baik, benar, terima kasih karena Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Sanggau, dan juga baik untuk Anda yang mendengarkan di Pro 1 RRI Ntkong di 99,9 FM. Dan kami akan hadirkan pendengar informasi terkait kentongan nih. Untuk edisi sore hari ini adalah informasi bagaimana nih, atau juga edukasi dan juga informasi untuk Anda terkait bagaimana menghadapi berbagai penyakit, terutama akibat gigitan nyamuk ya. Pendengar, meski nyamuk ini ukurannya kecil, namun ini juga menjadi salah satu hewan yang paling berbahaya di dunia, karena juga dapat membawa berbagai macam penyakit. Di antaranya yang paling banyak ataupun juga sering kita dengarkan kasusnya ini ada demam berdarah, lalu juga ada chikungunya ya, yang beberapa waktu lalu juga sempat ada lonjakan kasus, terutama di Kabupaten Sanggau. Lalu juga ada penyakit seperti malaria juga. Dan penyakit-penyakit tersebut ini pendengar dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun juga orang dewasa. Bahkan dalam beberapa kasus ini, penyakit akibat gigitan nyamuk dapat menyebabkan kondisi serius hingga kematian apabila tidak ditangani. Dan apalagi pendengar, belakangan musim masih cukup banyak ya, ataupun juga masih sering untuk diguyur hujan, terutama di Kabupaten Sanggau. Dan ini juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perkembangan nyamuk. Dan yang terjadi dikarenakan ada ataupun juga banyak genangan air di tempat-tempat sekitar kita yang juga menjadi tempat terbaik dalam berkembang biaknya nyamuk. Oleh sebab itu, pendengar, penting ya bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Pertanyaannya pendengar, bagaimana sih cara kita untuk menghindari penyakit akibat gigitan nyamuk? Yang pertama dan dapat yang terpenting juga ya ini, untuk tidak hanya gigitan nyamuk, yakni dengan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ini juga menjadi langkah penting dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk. Pastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah Anda, di ember atau bekas pot, dan juga kadang-kadang ada bekas galon mineral ya. Ini juga jadi penting untuk Anda memperhatikan hal tersebut agar tidak menjadi sarang ataupun juga tempat perkembangbiakan nyamuk. Dan yang tentu saja juga salah satu gerakan ya yang selalu di berikan terutama untuk berbagai instansi kesehatan ini adalah gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan juga mendaur ulang barang bekas. Menguras ini berarti menguras tempat penampungan air bila yang dapat membunuh jentik nyamuk sebelum berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Menutup tempat air yang dapat mencegah nyamuk untuk bertelur. Sedangkan mendaur ulang ini pendengar dapat mengurangi tempat perkembang biakan nyamuk. Dan selain menjaga kebersihan, kita juga perlu nih untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk secara langsung. Salah satunya menggunakan kelambu saat tidur, terutama di malam hari. Lalu juga jika diperlukan ya, untuk menggunakan obat nyamuk, baik semprot, bakar maupun juga lotion, agar dapat membantu mengurangi resiko gigitan nyamuk. Dan juga pemilihan pakaian ini juga penting ya pendengar. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga celana panjang ketika berada di luar rumah, terutama pada pagi dan sore hari, karena juga di waktu tersebut ya nyamuk ini biasanya juga lebih aktif untuk mencari mangsanya. Dan pendengar, tidak hanya itu, kita juga dapat memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk di sekitar rumah seperti serai, lavender, dan juga kemangi yang juga memiliki aroma yang dinilai tidak disukai ya oleh para nyamuk. Selain mempercantik lingkungan ya, tanaman-tanaman tersebut juga kembali lagi dapat membantu Anda menghindar ataupun juga terhindar dari nyamuk dan juga penyakit-penyakit yang dibawanya. Kalau tadi kita sudah bicara pencegahan, bagaimana kita senantiasa ataupun juga memberikan upaya dalam mencegah gigitan, penyakit-penyakit gigitan akibat nyamuk nih. Yang terutama juga kita juga harus mengenali bagaimana sih gejala dari penyakit
akibat gigitan nyamuk. Misal demam berdarah, pendengar, gejala yang sering muncul ini adalah demam tinggi yang mendadak, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, dan juga muncul bintik merah pada kulit, dan juga ada kondisi-kondisi seperti mual, muntah, dan tubuh terasa lemas. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, pendengar, pastikan untuk Anda segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat agar dapat ataupun juga mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan sampai ya kita menunggu kondisi semakin parah ya. Kadang-kadang kalau demam berdarah kan, pendengar, ada fase di mana kita kena demam nih, lalu tiba-tiba merasa sehat, tapi juga di fase itu juga ya, ini menjadi fase yang buruk begitu ya. Karena dapat ditakutkan ya bahwa penyakitnya juga sudah buruk saat fase tersebut. Jadi penting bagi Anda untuk segera nih, jika Anda merasa sedikit saja nih badan Anda tidak enak badan gitu daripada kondisi biasanya, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena, pendengar, mencegah penyakit ini tentu jauh lebih baik daripada mengobati. Dan dengan membiasakan hidup bersih dan juga menjaga lingkungan tetap sehat, kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita dari bahaya berbagai penyakit. Salah satunya penyakit-penyakit akibat gigitan nyamuk. Semoga informasi yang kami hadirkan menjadi pengingat dan juga memberikan manfaat untuk Anda dan juga meningkatkan kesiapsiagaan Anda terhadap berbagai potensi-potensi terutama penyakit akibat gigitan nyamuk. Dan juga semoga Anda juga semakin ataupun juga selalu ingat untuk menjaga pola hidup sehat baik dari lingkungan Anda maupun juga dalam diri Anda. Saya Fido Rubani pamit dalam kentongan dan nanti kami masih akan hadirkan berbagai informasi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut, pendengar juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kami lansir dari komdigi.go.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut maksud kami, Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Dan kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi dalam negeri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Terapi air hangat. Air hangat dapat dijadikan solusi untuk terapi sakit kepala, darah tinggi, nyeri, dan penurunan detak jantung. Caranya sangat sederhana. Saat bangun pagi di saat perut kosong, minum 4 gelas air hangat. Selama 45 menit sesudah minum, jangan makan. Air hangat salah satu solusi terapi yang sangat mudah.

Baik benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan kami update lagi untuk situasi cuaca nih. Nampaknya di kawasan Sabang Merah masih terpantau cuaca yang sangat bersahabat ya. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan dan juga awan-awan masih tampak tipis ya di kawasan Sabang Merah di Kelurahan Bunut. Dan juga untuk Anda yang mungkin sudah mulai menurunkan aktivitasnya ya di sore hari ini karena juga sudah jelang waktu maghrib ya. Jadi untuk Anda juga baik juga nih untuk bersiap-siap, terutama untuk Anda yang beragama Islam, bersiap-siap melakukan ibadah sholat maghrib baik di masjid maupun juga di rumah ya. Dan nanti untuk kumandang azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga musik ke ruang dengar Anda. Sembari kita juga menanti ibadah sholat maghrib dan juga mungkin Anda juga melakukan berbagai aktivitas di sore menjelang malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: mau perang-perangan. Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Terapi air hangat. Air hangat dapat dijadikan solusi untuk terapi sakit kepala, darah tinggi, nyeri, dan penurunan detak jantung. Caranya sangat sederhana. Saat bangun pagi di saat perut kosong, minum 4 gelas air hangat. Selama 45 menit sesudah minum, jangan makan. Air hangat salah satu solusi terapi yang sangat mudah.

Masih bersama kami di 97 FM, masih menemani Anda pendengar di Sanggau sore ini nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sembari kita menantikan ya kumandang azan maghrib untuk di wilayah kota Sanggau akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Sembari kita menunggu kumandang azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan musik dan juga informasi religi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan kami pendengar di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau, dan kami masih akan melengkapi informasi Anda di sore menjelang malam hari ini. Informasi selanjutnya pendengar ini terkait dengan grup pop legendaris asal Irlandia, yakni Westlife, yang akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 di Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan akan berlangsung pada 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan menariknya pendengar, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Dan ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut. Dan ini juga menegaskan ya posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Menurut pihak promotor dari Sound Rhythm and Vola GoPro, pemilihan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife. Para member Westlife sangat terkesan ya dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu. Dan sesuai dengan pengumuman juga resmi di akun media sosial mereka, Westlife akan tampil dalam format 3 orang, yakni Shane Villan, Nicky Bryan, dan juga Kian Egan. Sementara itu, Mark Healy dipastikan akan absen dari tour ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Untuk informasi lebih lanjut pendengar terkait dengan tur konser Westlife di Asia Tenggara, yakni di Jakarta ya, pada tahun depan Anda dapat mengunjungi situs resmi kami di rri.co.id. Dan mungkin untuk Anda juga ya pendengar yang merupakan fans ataupun juga penggemar Westlife, ini jadi salah satu kesempatan ya untuk Anda bertemu kembali dengan grup tersebut, dan semoga berbagai ataupun juga bisa menghibur Anda ya, mungkin yang sudah siap-siap nih untuk apapun ataupun juga menonton konser tersebut ya, mungkin sudah mulai nabung nih mulai sekarang dan juga mempersiapkan banyak hal ya untuk bisa berjumpa dengan idola Anda. Dan pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga musik ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Lina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar masih di Pro 1 RI Sanggau. Dan informasi selanjutnya pendengar dari dunia olahraga ya, ini terkait dengan lanjutan Liga Inggris. Pemuncak Liga Inggris Arsenal akan menghadapi tuan rumah West Ham United pada hari ini ya, di malam hari ini di Minggu 10 Mei 2026, nanti pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini dimainkan di London Stadium. Menjelang derby London ini, pelatih Arsenal Mikel Arteta menganggap penting ya pertandingan tersebut karena ia juga bertekad memenangkan pertandingan nanti. Arteta meminta tim besutannya untuk fokus menghadapi West Ham meski The Gunners sekarang ini lagi di atas angin ya, karena juga sudah masuk ke babak final Liga Champions di tahun ini ya, di musim ini 2025-2026.

Nuno Espirito Santo mengapresiasi kebugaran skuadnya ya di West Ham United. Nuno tidak menghendaki adanya ketegangan dalam derby ini dan ia berharap dukungan dari fans pada laga nanti. Dan diketahui saat ini West Ham United berada di posisi 18 klasemen dan juga mengumpulkan 36 poin. Tercatat dari 154 pertemuan antara kedua klub tersebut, Arsenal dengan 75 kali kemenangan, sedangkan West Ham dengan 38 kali kemenangan dan sebanyak 41 laga lainnya berakhir dengan imbang.

Dan laga ini pendengar juga menjadi penentu juga ya bagi kedua klub ya, bahwa West Ham United juga sedang berjuang di posisi ataupun juga degradasi ya, di ambang degradasi maksud kami. Sedangkan Arsenal juga sedang memperkuat nih di puncak klasemen demi mendapatkan gelar juara Liga Inggris ya di musim 2025-2026. Dan benar untuk informasi tentang susunan pemain ataupun juga line up ya pertandingan antara Arsenal dan juga West Ham di malam hari ini, Anda dapat mengunjungi maksud kami portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
4: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
3: Maksud nenek?
4: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
3: Iya, Nek.
4: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
7: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
8: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
9: berita terpercaya,
10: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
6: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
11: Pro 1 RRI Sanggau.
7: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
11: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Laga lainnya di Liga Inggris, Burnley akan menjamu Aston Villa pada laga pekan ke-36 ya di musim 2025-2026. Dan pertandingan ini pendengar tidak lebih dari laga formalitas bagi The Claretts yang sudah dipastikan terdegradasi, namun justru krusial untuk The Villains ataupun juga Aston Villa. Banyak hal yang dipertaruhkan Aston Villa dalam laga ini guna mengamankan posisi kelima besar klasemen. Ini juga sekaligus menjadi satu laga penentu dalam mengamankan satu tiket menuju Liga Champions musim depan. Villa berharap dapat mempertahankan momentum positif setelah lolos ke Liga ke final Liga Eropa UEFA pada Kamis lalu. Manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ia menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Burnley. Menurut Unai, laga menghadapi Burnley ini merupakan peluang besar bagi timnya untuk dapat memastikan posisi 5 besar. Dan ditambahkannya, ini juga menjadi laga prioritas dalam klubnya saat ini untuk dimenangkan agar memastikan target menuju Liga Champions tercapai. Laga antara Burnley dan juga Aston Villa ini akan berlangsung di Turf Moor Burnley pada malam hari ini, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kemenangan di sini bagi Villa berpotensi mengamankan posisi 5 besar dan juga tiket Liga Champions yang menyertainya. Dan benar, untuk informasi olahraga baik di Liga Inggris, Liga Domestik dan juga lainnya Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Dan pendengar, tak terasa sudah di pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat, dan ini juga menjadi penghujung di kebersamaan kita dalam Sanggau sore ini. Dan nanti pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Okrin yang akan temani Anda dalam Sanggau malam ini dengan bersama kerabat kru yang bertugas. Dan saya Fido Rubani pamit dari ruang dengar Anda bersama juga Lukfi Tasari dan juga Kurnia Mahardika di meja operator. Dan nanti pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional. Fido Rubani pamit undur diri pendengar. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas. Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggungan bantuan sembako.
8: Ya,
5: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
8: kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
10: Tahun ya, mudah-mudahan
2: itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
9: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
9: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
10: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
11: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
10: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa Tekno.
12: Mau Lebaran itu kosong.
11: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
12: Iya, banyak ketahu kan gampangnya kenale yang kenale apa.
11: Hari ini masih langka ya, Mas?
12: Langka.
10: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
15: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
14: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
16: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
17: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan, insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
16: Sementara Kepala Kemenhan Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
18: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
16: Mahfudz Syah Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
20: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
19: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
21: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebeneran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
19: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
1: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
3: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
22: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
3: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
22: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
3: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Entikong. Selamat malam semuanya. Ya, selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 97 dan juga di 99,9 MHz. Cuaca malam hari ini di kawasan Sabang Merah Sanggau juga cukup bersahabat, artinya tidak hujan. Ya, mudah-mudahan bisa menemani suasana santai Anda selepas banyak kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan weekend Anda, hari libur Anda ya. Mudah-mudahan bisa tuntas dan mungkin ada sebagian ya di antara Anda yang masih bergelut dengan kegiatannya untuk mempersiapkan besok hari ya, berbagai kegiatan Anda ya, tetap semangat. Dan selamat malam juga untuk Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tentunya ya. Kemudian juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan, mungkin perjalanan pulang ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan kami tim yang bertugas di Sanggau malam ini, saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, ada Bung Suherman, kemudian seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani tengah ruang negara Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seluruh pendengar, kami akan awali ya kebersamaan kita di malam hari ini dengan menghadirkan mimbar agama Katolik. Ada satu renungan tentang doa Rosario itu tentang Maria atau Yesus. Ini akan disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC nanti jelang pukul 19.20 waktu Indonesia Barat.
2: Kita punya Bunda Maria. Saya kadang suka prihatin kalau orang Katolik itu berdoa salam Maria suka ragu-ragu. Hello. Doa Katolik selalu berdasarkan kitab suci. Bapa kami, itu doa yang diajarkan siapa? Yesus. Salam Maria, doa kitab suci. Lihat, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kata-kata siapa itu? Gabriel. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kata-kata siapa itu? Elisabet. Dalam Injil Lukas. Baru ini adalah dogma gereja. Santa Maria Bunda Allah. Lihat. Doakanlah kami yang berdosa ini. Kita tidak berkata Santa Maria Bunda Allah. Kabulkanlah doa kami. Yang mengabulkan doa Tuhan. Di dalam doa gereja kita berkata Santa Maria Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sampai waktu.

itu kami mati. Amin. Jadi gereja mengajarkan, please sampai mati mintalah Maria sebagai pendoamu. Saya punya pengalaman indah sewaktu mendampingi ibu saya di hari-hari terakhirnya. Ibu saya itu devosi Bunda Maria sekali. Selalu kalau sedang melamun pegang rosario. Walaupun saya lihat rosarionya gak pindah-pindah. Karena salam Maria. Baru kalau saya, Bu, Santa Maria Bunda Allah doakan. Ya sudah. Ibu berkata, saya itu nyaman kalau pegang rosario. Merasa dilindungi, merasa dilindungi. Dan waktu ibu meninggal, kami, saya dengan adik-adik dan ayah berkumpul. Kami rosario, karena ibu sangat suka rosario. Dan saya masih ingat pada saat peristiwa ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Salam Maria penuh rahmat, tiba-tiba ibu hening, diam. Dan ibu meninggal di depan kami, diiringi dengan rosario. Sewaktu saya di Medan, anak-anak kecil selalu pakai rosario. Suatu saat seorang anak datang kepada saya, perempuan, butet. Dia bawa, pastor, tolong doakan. Apa? Rosario. Kan kalau orang Batak kan ngebentak-bentak gitu ya. Emang rosario yang lalu kemana? Putus. Sekarang dari mana? Beli sendiri. Oh ya sudah, mari. Lalu saya doakan. Lalu dia cium rosarionya. Anak-anak sana itu paling senang pakai rosario fosfor. Biar terang, glowing. Dia pakai. 3 minggu kemudian apa yang terjadi? Ibunya marah datang pada saya. Dia berkata, pastor! Kalau anaknya aja teriak, apalagi ibunya. Pastor! Iya Inang! Pastor ini salah. Ih, kenapa? Ingat 3 minggu yang lalu baru saya datang pada pastor. Yang mana? Itu yang minta diberkati rosarionya. Oh iya betul. Ha itu pastor. Pastor salah. Kenapa? Itu si Boru pastor kemarin main komputer. Dia lama. Lalu aku marah pada si Boru itu. Boru, jangan main komputer. Matamu rusak nanti. Kamu buta. Lalu si Boru berkata apa? Mama, mama tidak percaya pada kuasa rosario. Aku sudah pakai rosario mama. Dalam nama Yesus ditangkal semua yang jahat dari komputer ini mama. Lihat anak kecil aja punya iman yang besar gitu ya. Jadi saudara-saudariku lihat bahwa Maria adalah pribadi yang sekali lagi dihadirkan oleh Allah untuk menjadi ibu kita. Tetapi tidak hanya itu, Maria dijadikan sosok panutan bagi kita, pegangan bagi kita. Ada satu hal yang ingin saya bagikan pada Anda tentang ibu kita, Maria. Apa sih keutamaan Maria sebagai tabut perjanjian? Sebagai seorang wanita yang mengimani bahwa yang dikandung ini Yesus, Maria dalam ketidakmengertian, Maria tidak meragukan dan tidak mencari penjelasan. Maria taat pada perintah Allah. Taat. Maka jawab Maria apa terakhir? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendakmu. Ingat, kalau kita berdoa, Tuhan terjadilah seturut kehendakku. Aku percaya kehendakmu selalu baik. Aku percaya engkau mempunyai rancangan yang indah. Tapi terjadilah seturut kemauanku. Selalu di dalam kehidupan, siapa yang menjadi nomor satu? Aku.
Maria tidak. Maria justru tunduk pada Tuhan. Maria mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka perhatikan apa yang kita bisa lihat di dalam kitab suci. Yesus di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas dituliskan. Matius 12, Markus 3, Lukas 8. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudariku? Ingat, ini tuh bukan pernyataan Yesus melawan dan menolak Maria. No. Justru dengan kata-kata itu Yesus memperlihatkan kualitas Maria. Karena Yesus berkata, saudaraku adalah orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan firmanku. Siapa lagi kalau bukan Maria. Maria. Jadi kata-kata ini justru mau meneguhkan Maria adalah orang yang sungguh taat kepada Allah. Bagaimana Maria bisa taat kepada Tuhan? Rasanya kita kontekskan dengan kata-kata Yesus. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ingat Anda? Kamulah ranting-rantingnya. Jadi orang hanya bisa taat kepada Allah kalau tinggal di dalam Allah. Orang tidak taat kepada Allah karena tinggal dalam apa? Dalam dirinya sendiri. Dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam kesedihan batin. Kalau orang hanya tinggal pada dirinya sendiri, dia tidak mungkin punya waktu untuk melayani. Dia tidak mungkin punya waktu untuk berbagi. Dia hanya repot dengan penderitaannya sendiri. Jadi saudara-saudara ingat, kenapa kita harus tinggal di dalam Allah dan taat kepada Allah? Sorry to say, berkat Allah itu ada waktunya. Ada waktunya. You take it now, and it will be painful, or you leave it, and it will make you very very sedih, kecewa. Kenapa dulu saya gak kayak gitu? Kenapa? Saudaraku yang terkasih, kalau orang tinggal di dalam apa? Dirinya sendiri, maka orang itu hanya isinya apa? Kemarahan, kekecewaan, luka, pain, berat. Maka kalau Yesus berkata tinggallah di dalam aku, apa artinya? Saudara, di dalam Injil Yohanes 15:1-8, 5 kali Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku. Dan waktu saya coba cari pemaparan, what the meaning with tinggal? Dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah abide, remain. Sama, Maria pun remain, tinggal di rumah Elizabeth. Dalam bahasa Latin, manere, mano, saya menetap. Rupanya kalau kita lihat terjemahannya, disebut pertama, to continue to be present. Selalu hadir, selalu ada. To be held, keep continually. Ada ikatan. Continue to be, not to perish, to last, to ender. Memelihara. To remain as one, not to become another or different. Menyatu. Jadi kalau Yesus mengatakan tinggal, itu berarti apa? Ada hubungan intensional, ada hubungan personal, ada hubungan emosional, ada kedekatan. Ibu bapak, tolong bedakan antara remaining dengan visiting. Nah, banyak orang Katolik mah enggak remaining, cuma visiting. Datang ke gereja hari Minggu, setor wajah, Yesus aku hadir, sambil ngantuk-ngantuk. Kolektenya pun gope, goceng. Paling tinggi 10.000. Doa paling pagi, pagi dan malam selesai. Itu visiting. That's not remaining. Itu bukan tinggal, itu kunjungan.
Itu cuma stor wajah. Itu hanya absensi. Kalau Yesus berkata tinggallah, itu berarti apa? Abide. Menyatu. Kau punya ikatan batin. Intensional. Intim. Intim dengan Tuhan. Itulah Maria. Maria intim dengan Allah dan putranya Yesus. Maka bagaimana supaya kita intim? Mari kita lihat pertama. Tinggallah di dalam aku, itu berarti apa? Tinggal diminta untuk diam, merasakan, menikmati hadirat Allah. Ingat, Yesus pokok anggur dan kita ini apa? Apa? Carangnya. Pokok itu butuh waktu untuk menyalurkan nutrisi, untuk menyalurkan sari-sari makanan ke ranting-rantingnya. Saya pun sama, saya tuh butuh diberi nutrisi oleh Tuhan. Butuh diberi makan jiwa saya, roh saya, butuh dikuatkan. Maka tolong, Yesus pun berkata apa? Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi di dalam gereja Katolik jelas, bagaimana supaya kita dinutrisi oleh Tuhan? Ekaristi. Ekaristi itu nutrisi yang paling mutakhir. Ekaristi. Di samping itu apa? Kita belajar berdoa. Hening, hening, nikmati. Nikmati, diem, menikmati. Kita sulit untuk menikmati berdoa gitu. Kita terlalu apa? Kita terlalu banyak hal yang dipikirkan. Saudaraku lihat, pengalaman rohani bisa begitu musnah sedikit saja oleh yang namanya kemanusiaan, kedagingan. Tidak gampang. Maka untuk tinggal menikmati Tuhan itu butuh apa? Disiplin. Doa itu bukan berarti saya tanda salib, diem. No, no, no. Belajar untuk walaupun Anda nyetir sendirian, puji-pujian, Anda langsung berhubungan dengan Tuhan. That is connection with God. Itu doa. Tinggal di dalam Tuhan itu berarti apa? Saya mau dinutrisi oleh Allah. Yang kedua, menarik. Yesus di dalam ayat yang tidak jauh dikatakan apa? Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja akan kamu terima. Kedua, tinggallah di dalam kasih-Ku. Yang ketiga, sukacita-Ku ada di dalam kamu, supaya sukacitamu menjadi penuh. Ya. Jadi kalau kita lihat Yesus, apa sih yang Yesus mau? Yesus mau kita tinggal di dalam firman-Nya. Bahagia kalau kamu mendapat sesuatu lalu Anda bahagia, Anda gak perlu beriman. Tapi di dalam kepedihan, di dalam kejengkelan, Anda masih bisa memuji Tuhan, bersuka cita. Itu iman, itu kekuatan tinggal di dalam Allah. Jadi jangan pura-pura bahagia. Anda pura-pura bahagia, Anda membohongi Tuhan. Justru saya harus berani menerima, taat pada Allah. Walaupun saya sedang sakit, walaupun saya sedang sedih, saya masih tetap bisa tersenyum. Saya masih tetap bisa berteriak haleluya. Itu orang yang tinggal dalam Allah. Dan yang terakhir, saudaraku, lihat. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sorry, dengarkan Yesus. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Titik. Jadi Yesus mau mengatakan apa? Anda tidak akan bisa menjadi orang yang pasrah dengan penderitaan kalau Anda tidak bersatu dengan Allah. Anda tidak bisa memaafkan kalau Anda tidak bersatu dengan Allah. Anda tidak bisa melayani kalau tidak bersatu dengan Yesus.
Kenapa Anda kok tidak dapat pekerjaan? Kenapa kok Anda tidak punya relasi yang baik dengan orang tua? Kenapa orang tua tidak punya relasi baik dengan Allah? Karena Anda tidak tinggal di dalam Yesus. Ingat, ini kata-kata Yesus. Kalau engkau tidak tinggal dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, kita gak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah buah roh. Dikatakan di dalam Injil, dari surat Galatia, buah roh itu ada 9. Kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati, dan seterusnya. Dan saya mau menarik yang pertama, kasih. Apa itu kasih? Kasih bukan berarti saya punya feeling seneng, sedang bahagia, sedang tipsy, sedang up, sedang di atas. Nggak, no. Kasih adalah kemauan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain.

0: Oke, demikian tadi pendengar Mimbar Agama Katolik edisi hari ini. Rosario itu tentang Maria atau Yesus. Tadi telah disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC, pendengar. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda malam hari ini. Dan kami cukup sampai di sini ya, di Mimbar Agama Katolik. Kita akan jumpa lagi di hari yang sama ya, hari Minggu pukul 19.30 menit hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan serial Sandiwara Radio. Malam ini persembahan RRI Malang tentang atau judul Penyesalan Papa. Seperti apa? Tetaplah di 97 FM RRI Sanggau.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: papa diangkat jadi manajer.
1: Wah, papa hebat.
0: Tapi tugas papa tidak di sini lagi.
1: Lantas?
0: Papa ditugaskan untuk membenahi manajemen kantor cabang di Hong Kong, mah.
1: Hah? Di Hong Kong? Jauh sekali.
0: Ya, itulah, mah. Tapi mau gimana lagi? Itu tugas yang harus papa jalani.
1: Apa papa tidak bisa mencoba untuk nego dulu sama pimpinan? Siapa tahu bisa ditukar dengan yang lain, Pak.
0: Ya maunya sih begitu, mah. Tapi sepertinya pimpinan memilih papa karena papa dianggap bisa membenahi perusahaan yang ada di sana, mah.
1: Ya sudah kalau begitu, Pak. Tapi sepertinya mama tidak bisa ikut ke sana ya, Pak.
0: Kenapa, mah? Bukankah kesempatan untuk mama agar punya pengalaman dan merasakan hidup di negeri orang?
1: Aku sih sebetulnya mau-mau saja, Pak. Tapi aku lebih memikirkan masa depan anak kita.
0: Kenapa dengan anak kita? Dia pasti kita bawa kok.
1: Tapi menurutku dia lebih baik tinggal di sini saja, Pak. Di tempat kelahirannya. Aku tidak ingin anak kita besar di sana, terbiasa dengan gaya hidup di sana.
0: Itu kan bagus, mah. Dia jadi punya wawasan dan hidupnya lebih modern.
1: Itulah yang tidak aku inginkan, Pak. Aku khawatir anak kita nanti tidak mengenal budaya bangsanya sendiri. Karena menurutku budaya hidup kita lebih baik daripada budaya hidup orang lain, Pak.
0: Wah, wah, mama ini hebat banget. Betul-betul warga negara yang cinta negerinya.
1: Ya iyalah, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai negeri kita ini? Coba, papa lihat sekarang ini. Banyak sekali budaya asing masuk dan banyak orang-orang Indonesia bangga dengan budaya luar. Sehingga mereka melupakan budayanya sendiri. Kasihan kan, Pak?
0: Iya. Jadi, papa pergi sendiri dan kita hidup berjauhan begitu.
1: Segala sesuatu itu ada konsekuensinya, Pak. Kalau memang papa mau menerima kesempatan dan demi karir papa, gak apa-apa kok. Yang penting komunikasi tetap jalan dan kita saling percaya.

0: Halo, Pak.
1: Halo, Ma. Sedang apa, Ma?
0: Bujuk si Putri, dia lagi nangis, Pak.
1: Kenapa?
0: Nggak tahu nih. Nggak
2: sudah
0: tahu
2: beberapa
0: nih.
2: Hari,
0: sudah
2: dia
0: beberapa
2: rewel
0: hari,
2: terus,
0: dia rewel
2: mungkin
0: terus.
2: Dia kangen papa.
0: Mungkin dia kangen papa.
1: Ya, sabarlah, Ma.
3: Ya, sabarlah,
1: papa,
3: Ma.
1: Banyak kerjaan, papa, jadi banyak belum kerjaan. Bisa pulang,
3: jadi belum bisa pulang.
0: Iya.
1: Sudah dulu ya, Ma.
3: Papa
1: sudah
3: masih
1: dulu ya,
3: harus menyelesaikan pekerjaan.
1: Papa masih harus menyelesaikan pekerjaan.
0: Iya. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Ya.

0: Putri, kenapa? Kok cemberut aja? Putri ada apa, nak? Bilang dong sama mama.
1: Putri kangen papa.
0: Oh, itu. Ya sudah, sekarang Putri telepon papa nih.
1: Enggak ah.
0: Loh, kok enggak? Katanya kangen.
1: Tapi Putri mau ketemu, bukan telepon.
0: Sabar ya sayang. Papa pasti pulang kok, nak.
1: Tapi kapan?
0: Ya, kalau pekerjaannya sudah selesai. Sabar ya sayang. Papa pasti pulang kok, nak.
1: Tapi kapan?
0: Ya, kalau pekerjaannya sudah selesai.
1: Hah, mama selalu bilang begitu.
0: Putri, dengar ya sayang. Papa bekerja kan untuk membiayai sekolah Putri. Jadi, Putri tidak boleh marah. Kenapa ya akhir-akhir ini papa sulit dihubungi?
2: Halo, Ma. Kenapa, Ma?
0: Akhir-akhir ini papa kok sulit dihubungi sih?
2: Iya, Ma. Papa sibuk. Pekerjaan banyak sekali.
0: Begitu ya. Setiap hari Putri nanya kapan papa pulang. Bahkan tadi malam dia sempat marah.
2: Mama kasih pengertian lah dulu. Ya sudah. Papa mau menyelesaikan pekerjaan lagi.

0: yang ngigau. Ya Tuhan, bukakanlah hati suamiku. Semoga dia ingat pada anaknya ini. Putri? Putri badannya panas.
1: Papa.
0: Putri ngigau terus. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sudah lama suamiku sulit dihubungi. Anakku sakit, manggil papanya terus.
1: Papa.
0: Ya Tuhan, badan Putri makin panas. Aku harus membawanya ke rumah sakit biar cepat-cepat ditangani. Aku khawatir ada apa-apa sama Putri.
1: Papa.
0: Putri, sabar ya sayang. Nanti papa pulang kok, Nak. Dia tidak mau balas SMS-ku. Sebaiknya aku SMS lagi. Pa, Putri kritis. Dokter, tolong anak saya, Dok. Dok, sepertinya dia kesulitan untuk bernafas, Dok.
2: Baik, Bu, akan saya tangani. Tolong Ibu tenang ya.
0: Terlalu sekali papa tidak mau balas SMS-ku. Aku coba SMS lagi. Papa tinggal sekali tidak peduli anaknya sedang kritis. Aku rela kalau papa sudah tidak mau lagi ketemu aku. Tapi tolong, ini anakmu sedang kritis. Hanya ingin ketemu kamu papanya. Baiklah, kalau memang papa sudah tidak sayang sama Putri, jangan salahkan aku kalau ada apa-apa dengan Putri.
2: Bu, anak ibu harus masuk ICU. Kondisinya kritis.
0: Ya Tuhan, anakku.

0: dokter. Bagaimana anak saya, dok?
1: Oh, selamat malam. Kondisinya kritis, Pak. Tapi kami sedang berusaha untuk menolongnya.
0: Saya boleh melihatnya, dok?
1: Oh, silakan. Setiap hari anak bapak selalu manggil-manggil bapak.
2: Papa.
0: Iya, sayang. Ini papa. Papa datang.
2: Papa.
0: Putri. Papa sudah datang. Putri. Putri. Putri. Bangun, nak. Ini papa. Ini papa, Putri. Putri.
2: Putri, Putri. Dokter, anak saya, dokter. Tolong, dok. Anak saya. Anak saya kenapa, dok?
1: Putri sudah tidak ada, Bu. Maaf.
0: Apa? Putri?
2: Tidak, dokter. Tolong, dok. Tolong anak saya.
1: Maafkan saya, Bu. Saya sudah berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain.
2: Putri. Putri anakku. Pak, Putri kenapa? Ini gara-gara kamu, Pak. Ini gara-gara kamu. Kamu jahat. Kamu tidak sayang sama Putri. Kamu biarkan Putri tersiksa menahan kangen sama papanya. Kamu jahat, Pak. Kamu jahat. Putri anakku.
0: Putri.
2: Putri.
0: Maafin papa, nak. Putri. Maafin papa, nak. Putri.
2: Putri.

Oke, demikian tadi serial Sandiwara Radio persembahan RRI Malang dengan judul Penyesalan Papa. Ya, semoga bisa ditarik ya apa namanya makna ataupun arti dari kisah tersebut ya, dan semoga bisa bermanfaat karena kami selalu hadirkan Sandiwara Radio ya setiap malamnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, saat lagi kami akan hadirkan ragam budaya pendengar ya, lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan menemani Anda nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM dan juga di 99,9 MHz.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
1: berita terpercaya,
3: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
4: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri akak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
4: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana,

Gloria. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki 3 Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
3: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Yayasan PBS, Perkumpulan Bakti Sentosa melaksanakan pemungutan suara pemilihan Ketua Yayasan PBS periode 2026-2031. Ketua Panitia Pemilihan, Haryanto, mengatakan antusias anggota dalam mengikuti pemilihan tersebut sangat tinggi dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 70%. Ia menyampaikan proses demokrasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemajuan organisasi ke depan. Menurutnya, pemilihan ketua tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh anggota BPS. Haryanto juga mengapresiasi unsur keamanan internal PBS dan pihak kepolisian yang turut membantu pengamanan kegiatan. Ia menyebut kegiatan berlangsung tertib dan kondusif selama pemungutan suara. Dalam pemilihan tersebut, dua kandidat bersaing memperebutkan posisi Ketua Yayasan PBS periode 2026-2031, yakni Konggo Citalong Condro nomor urut 1 dan Jung Ken nomor urut 2. Haryanto turut berpesan kepada seluruh anggota agar tetap menjaga kekompakan sebagai bagian dari BPS meski memiliki pilihan yang berbeda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: pencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy, mau ambil
2: juga gitu. Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Pendengar informasi lainnya, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Nazori, menyampaikan sejumlah puskesmas di wilayah Sanggau masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan strategis. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya daerah kecamatan. Ia menjelaskan keterbatasan tenaga kesehatan tidak hanya terjadi pada tenaga pendukung seperti tetapi juga tenaga dokter ya umum di beberapa puskesmas, bahkan juga terdapat puskesmas yang hanya memiliki satu dokter dan harus merangkap jabatan sebagai kepala puskesmas. Hal ini disampaikannya Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelayanan kesehatan terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus berupaya mengusulkan tambahan tenaga kesehatan kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Nazori menyebut tambahan tenaga kesehatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan medis di sejumlah puskesmas yang selama ini mengalami kekurangan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Ia juga menilai dukungan tenaga dari pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Putri Cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau, Libertus Toto, menegaskan dukungannya terhadap kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya GLMB sebagai ruang pembinaan generasi muda di bidang seni dan budaya yang diselenggarakan di Taman Arong Blopa Sanggau pada Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk menggali potensi anak muda sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal Kabupaten Sanggau. Ya, menilai perkembangan teknologi dan arus modernisasi saat ini menjadi tantangan besar ya bagi generasi muda dalam menjaga kecintaan terhadap budaya daerah. Karena itu kehadiran kegiatan seni dan budaya dinilai penting agar anak muda tetap memiliki ruang untuk mengenal serta mengembangkan identitas budaya lokal. Toto menegaskan Dispora Par Sanggau berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan generasi muda. Dukungan tersebut diberikan agar anak muda memiliki aktivitas yang lebih terarah, produktif, dan mampu melahirkan prestasi di bidang seni maupun budaya. Ia berharap kegiatan seperti GLMB dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Sanggau. Selain itu, selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat rasa cinta terhadap budaya daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
7: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
6: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
7: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
6: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
7: Oke, Ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
6: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
8: Oke, demikian tadi lagu-lagu daerah yang baru saja kami hadirkan untuk Anda ya. Kami cukupkan sampai di sini. Semoga lagu-lagu tersebut ya bisa menghibur dengar pendengar Anda ya, dengan lagu-lagu daerah ya, kecintaan terhadap budaya-budaya lokal, budaya yang ada di Kabupaten Sanggau ya. Melalui lagu-lagu daerah bisa kita nikmati bersama karya anak-anak muda Sanggau, juga karya anak bangsa ya, yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Nah, seperti apa nanti karya-karya lainnya, baik dari segi budaya lain sebagainya ya, kami selalu hadirkan untuk Anda di Ragam Budaya ya, pukul 20.30 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, Ragam Budaya di rumah kita. Oke, saudara pendengar, dimanapun saja Anda berada, kami selanjutnya akan ajak Anda untuk mengikuti program acara kami di Sapa Malam edisi hari ini. Kami langsung saja buka untuk Anda bisa bergabung di line telepon 085753810365, SMS atau WhatsApp kami di 081157564. Yang pertama ini dari jauh ini, Bunda Farida. Selamat malam, Bunda.
9: Selamat malam. Apa kabar?
8: Kabarnya baik, sehat. Bunda gimana? Sehat?
9: Sehat-sehat, baik.
8: Kalau nggak salah malam kemarin juga Bunda yang pertama ya?
9: Semalam mungkin ya.
8: Tadi malam?
9: Iya,
8: kalau nggak salah. Malam ini dapat yang pertama lagi.
9: Tadi pas-pas ini ya, ada Pak Widi kirim pesan. Bunda mau kemana? Ya, ke Sanggau ya. Ini apa? Titik terakhir ini.
8: Titik terakhir ya?
9: Titik terakhir menempuh perjalanan jauh sampai ke sini. Jadi di sini ya, apa, terakhir, titik terakhir.
8: Sudah kemana saja sebelum ke Sanggau?
9: Tadi ke Kediri, Mataram, Denpasar. Baru-baru itu.
8: Keliling-keliling ya?
9: Ya, keliling-keliling. Tapi kalau Sanggau kita biar apa, gabungnya telat kan di sini kan. Kalau Indonesia Tengah jam 11 ya.
8: Betul.
9: Jam 11 sampai jam 1. Waktunya panjang ya.
8: Cukup panjang.
9: Ya, masih bisa kita keliling-keliling ya. Apa kawan-kawan di udara. Kalau Samarinda jam 24 bagian tengah.
8: Sekarang ya.
9: Untuk acaranya. Jadi dia mulai dari jam berapa itu 22 kan nggak salah, berarti 2 jam. Mm-hmm.
8: Jadi
9: kalau yang lain-lain nggak, paling 1 jam saja.
8: Jadi Mbak apa Bunda Farida gabungnya itu udah pukul 24 gitu ya?
9: Ya kalau untuk saking kita cintanya ya waktu hari itu teman, walaupun ngantuk kita.
8: Baik.
9: Tapi harus tetap jaga stamina, jaga kondisi, jaga kesehatan ya, jangan terlalu ini.
8: Semoga tetap sehat ya Bunda ya.
9: Ya kita kan kalau menurut ini ya apa itu. Istirahat itu tidur batas dari jam 23. Ya, tapi kita di sini bukan jam 23. Berapa? Tapi enggak setiap malam juga gitu kita malam ini di sini semalam enggak istirahat dulu. Satu minggu bisa sampai 4 kali. Papa gabung. Kita harus sesuaikan juga ya.
8: Biasanya juga
9: kemampuan
8: tidur awal biasanya gitu juga ya.
9: Iya, sesuaikan dengan kemampuan fisik kita
8: kemampuan
9: ya.
8: Fisik. Baiklah kalau begitu.
9: Iya.
8: Ngomong-ngomong,
9: Bang Okin, kalau lagunya dari Padi boleh ya?
8: Padi boleh.
9: Oh, boleh. Judulnya ini apa tadi judulnya?
8: Apa? Menanti sebuah jawaban.
9: Memang asik ya judul lagunya. Tadi apa judulnya ya?
8: Menanti sebuah jawaban, bukan?
9: Iya, menanti sebuah jawaban itu.
8: Iya.
9: Bu Farida ingat-ingat karena tadi di Kediri kita semua itu fans milih lagunya Padi semua.
8: Tapi ini banyak sih judulnya, nggak boleh yang lain.
9: Ada yang semua tak sama ya, menanti sebuah jawaban.
8: Okay.
9: Kalau menanti sebuah jawaban asik lagunya ya.
8: Asik menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Itu kan enggak salah ya.
9: Ada sesuatu yang indah.
8: Sesuatu yang indah dari Padi juga ya?
9: Iya, dari Padi.
8: Coba kita cek dulu
9: apa
8: ini.
9: Apa itu ya yang indah itu sesuatu yang indah?
8: Ada
9: paling kan persahabatan ya.
8: Semua itu tak sama indah. Juga ada seandainya bisa
9: ya,
8: memilih.
9: Semua tak sama.
8: Juga ada.
9: Coba pilih yang itu tadi yang apa tadi ya?
8: Sesuatu yang tertunda juga ada.
9: Sesuatu
8: yang indah juga ada. Yang mana satu?
9: Sesuatu yang indah.
8: Sesuatu yang indah saja ya.
9: Iya.
8: Oke. Lagunya buat siapa nih Bunda?
9: Sesuai dengan ini kan versinya kita ibu-ibu.
8: Oke.
9: Semua ibu-ibu suka yang indah-indah ya. Yang cantik-cantik. Itu enggak lepas itu dari diri kita. Mau kirim salam ya buat Pak Andi di Batang. Ada Purnama Sari ya, ada Pak Binijo, Bunda El ya, ada Pak Nasron, ada Bang Irman, Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli di Palu, terus ada Ayu di Masawi sana, ada Pak Usri, Mama Yogi, Mama Ana, ada siapa Mbak Elsa ya, ya Bu Indi di Denpasar ya, ada Bu Resmi juga ya. Ada di sini Raja, ada Mama Indah, ada apa lagi ya? Mbak Elsa, Bu Esti ya.
8: Bu Esti.
9: Ada Mama Boboy, Mama Murti, Mama Mirla, ada Mbak Raisa, Mbak Nurul, siapa? Pak Nasrun ya, Bang Luman di Lampung, ada Putra Tulato, ada Candeso, Pak Sugeng, siapa lagi? Mama Ana, Mama Niko. Ada Wanusu ya, Pak Wai, ada Mbak Miyati, ada Bang Lanius, Kak Ririn, Kak Panji, ada Pak Jali, siapa lagi? Mas Eko ya, ada Pak Mansam, ini ada siapa ya? Yang ini Kakung ya?
8: Mbak Kakung?
9: Iya, aku lagi dari Alpan Tizit, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompor selalu. Oh tadi sudah ya Pak Widi semalam gabung ya sama Bang Okrin?
8: Pak Widi ada gabung.
9: Oh iya, ini mungkin beliau ada di belakang ini.
8: Bisa jadi
9: Pak Widi. Ya, ayo gabung Pak Widi, ada Bang Okrin di sini.
8: Selamat malam ya, untuk Bang Okrin. Widi.
9: Iya untuk Bang Okrin selamat bertugas, tetap semangat ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih, selamat malam.
8: Baik, terima kasih kembali, selamat malam. Ya, ada Bunda Parida di Palu bersama kita ya. Oke, selanjutnya di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Sugeng Dalu, selamat malam.
8: Sempat tidur Mbak Biati?
3: Udah sempat tidur, udah sarapan kedua nih Bang.
8: Sarapan kedua, tumben sarapan malam ya?
3: Iya, entah nggak tahu perut nih apa kampung tengah nih mau diisi lah.
8: Mungkin sore tadi belum sempat ngisi.
3: Udah sih ngisi, cuman nggak tahu biasanya nggak mau makan tapi kok rasanya kok ada yang kosong gitu.
8: Iya. Emang ada waktunya sih selera makan tuh nambah gitu ya.
3: Iya, betul.
8: Ada waktunya memang gak ada selera makan juga, kadang-kadang begitu.
3: Soalnya pagi ini dari kemarin pukul 13 sampai jam 7 malam sampai pukul 7 19 kan non-stop. Terus lanjut tadi pagi non-stop lagi ke ilu-ilu-ilu. Alah, luar biasa Bang Ukrim.
8: Padat ya.
3: Pada jobnya.
8: Wah, banyak job. Semoga,
3: alhamdulillah.
8: Semoga tetap sehat, bisa amin, menjalankan jobnya
3: amin,
8: ya.
3: Amin ya robbal alamin. Amin. Itu yang kita minta Bang Ukrim.
8: Betul.
3: Badan sehat, rezeki lancar. Bulan depan pun waktunya donor darah lagi, Bang. Makanya kita harus sehat Bang Ukrim.
8: Amin amin.
3: Ya. Kita bisa nolong saudara kita. Betul. Apa salahnya kita Bang Ukrim kan?
8: Betul.
3: Pokoknya intinya kita sehat. Kalau ada hujan lewat ya Bang Ukrim.
8: Oh, gimana?
3: Hujan lewat. Ada hujan lewat ya.
8: Iya, pakai mantel juga, jangan sampai enggak.
3: Enggak pakai mantel Bang Ukrim.
8: Lewat aja gitu ya.
3: Lewat ya pokoknya. Pas lewat-lewat enggak usah singgah tempat di badanku gitu.
8: Iya benar. Iya, itu sugesti positif itu namanya.
3: Betul.
8: Betul.
3: Pokoknya itu kalau kena hujan tuh memang harus mandi Bang Ukrim.
8: Iya.
3: Habis mandi kan dah itu berganti baru kan apa dah badan kita fit lagi gitu minum air hangat atau air jahe gitu Bang Krim kan.
8: Kebanyakan gitu, tapi kalau enggak terlalu deras kalau memang dingin ya enggak perlu mandi juga gitu ya.
3: Iya, tapi kalau itu tadi kalau dah terlanjur basah Bang Krim mau singgah pun dah terlalu udah basah enggak dilanjutkan enggak terlalu jauh lagi udah lanjut ya. Jadi, intinya kita percaya enggak itu hanya Allah yang tahu gitu Pak. Hanya Tuhan yang tahu gitu Bang.
8: Ya, sampai rumah mandi gitu ya, segar fresh lagi.
3: Cepat ganti baju semuanya kan. Minum air hangat. Kalau tuh hari itu wedang jahe gitu udah segar lagi badan kita. Oke, ini dapat lagu kan?
8: Satu lagi.
3: Kemarin tadi putar lagunya kan.
8: Saking banyaknya yang ini ya.
3: Bukan, sebenarnya waktunya masih 5 menit lagi itu Bang Ukrim sampai habis tuh.
8: Rembulan malam ini persisnya dangdut loh Mbak.
3: Hah?
8: Yo.
3: Enggak lah.
8: Dari siapa sih?
3: Dari siapa ya? Orang luar, orang itu Mbak Malaysia tuh.
8: Saya enggak ketemu lagunya semalam.
3: Ada Rembulan Malam.
8: Iya, yeah. Tapi malam ini mau request lagu apa?
3: Request lagu ini kalau bulan bisa ngomong lah.
8: Hah?
3: Kalau bulan bisa ngomong.
8: Emang kalau bulan bisa ngomong mau nanya apa sih Mbak?
3: Mau nanya yang sejujur-jujurnya.
8: Tentang?
3: Ya tentang apa aja. Tentang kehidupan kita, tentang apalah. Masa depan kita itu gimana. Yang lalu biar berlalu lah kan.
8: Yang lalu, betul.
3: Yang lalu biar berlalu, yang masa depan kita nih gimana arahnya ke nantinya gitu Bang Ukrim.
8: Betul, jangan terlalu dilema dengan masa lalu katanya.
3: Betul.
8: Tapi ini duel sumbang dengan Nini Karlina ya?
3: Iya, betul. Lagunya mantap tuh Bang, rame-rame Bang Ukrim.
8: Kalau bulan bisa ngomong.
3: Nah, itu tuh. Ayo terus lanjut.
8: Jangan dong. Suara saya ini pas-pasan nanti teman-teman sakit dengernya.
3: Bukan, kalau mau dengerin apa lagunya Bang Ukrim sama Mbak Mati silahkan, kalau anda mau denger lagunya matikan radionya.
8: Wah jangan dong. Ntar teman-teman pada ngambek.
3: Salamnya dirangkul dari asam beca tempat terkecil ya Bang Krim ya. Bang Krim dibilangnya hati-hati ini sih gak hujan. Aman lah ya. Tapi ngindarin lubang. Jangan belok-belok, kalau ada yang belokan ya belok.
8: Lurus aja gitu ya.
3: Nanti bilangnya hati-hati. Terima kasih, selamat malam, semangat malam. Tuhan memberkati keluarga Bang Ukrim.
8: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama keluarga Mbak Biati ya. Ada Pak Alex Sungai Jaman. Pak Alex, selamat malam Pak.
10: Halo, selamat malam kembali Bang Akrim.
8: Ditanya sama teman-teman.
10: Apa kabar kita ini?
8: Kabarnya baik, sehat. Pak Alex, ditanya sama teman-teman tadi malam tuh. Pak Alex, kemana suaranya katanya? Nggak muncul malam ini. Katanya.
10: Oh. Terima kasih. Pak Alex memang udah lama nggak gabung nih Bang Akrim.
8: Mungkin berbagi kesibukan lah gitu Pak Alex ya.
10: Terlalu sibuk sih lah juga. Namun kadang-kadang lupa-lupa ingat juga lah.
8: Kayak lagunya kuburan band gitu ya. Lupa-lupa.
10: Memang udah kangen juga. Jadi lagunya ada lupa-lupa ingat juga kan.
8: Saya nanya sama teman-teman tadi malam, Pak Alex di Sungai Jaman tuh, Sungai Jaman di mana? Saya bilang Sekadau ya Pak Alex ya.
10: Sungai Jaman itu ya Kecamatan Tayan Hilir.
8: Tayan Hilir.
10: Iya,
8: di Kecamatan Meliau, bukan?
10: Perbatasan Meliau dengan Tayan Hilir, pas di garis tengahnya.
8: Pas garis tengahnya ya?
10: Iya, lari ke kiri kita ke Meliau, lari ke kanan kita sudah di Tayan. Belok ke belakang kita ke Kecamatan Parindu, kan begitu. Pas di garis tengah, Malindo kita di dalam Indonesia-nya.
8: Jadi mau ke kiri kanan tuh dekat gitu ya?
10: Ya, semuanya sebenarnya ya selama Malakama. Nah, di sana jauh, di sini jauh kan, di sana dekat, dekat dekat enggak juga. Ya, sama-sama bingung saja, yang mana senangnya saja kita berlari kan, tinggal milih kemana yang pas menurut posisi. Ya, situlah meluncur kan.
8: Yang penting jangan di sana menanti, di sini menunggu, Pak.
10: Iya, harapan begitu juga.
8: Harapannya gitu.
10: Yang penting yang di sana menanti, tetapi harapan baik. Ya, di sini menunggu rezeki datang.
8: Wah, gitu. Itu egois, Pak. Dua-duanya pengen diambil itu. Iya. Iya dong. Harus milih salah satu dong, Pak. Iya.
10: Ya, kalau dipilih ya kita memang kena celakanya nih, pas di tengah-tengah.
8: Iya.
10: Tapi jadi pas kena celakanya.
8: Paling sehat ya, Pak ya?
10: Gimana?
8: Sehat ya?
10: Ya puji Tuhan, sehat. Harapan sehat-sehat semua. Kabar balik Bang Okrin juga gimana?
8: Saya juga kabarnya baik Pak. Memang akhir-akhir ini mungkin efek cuaca dan sebagainya ya, flu batuk biasa lah itu Pak.
10: Ya cuman agak sedikit flu saja, batuk dan pilek. Itu yang sudah satu minggu ini.
8: Kadang-kadang tuh minum obat juga gak mempan Pak.
10: Ya sama, itu sama. Kita biarkan aja. Biarkan cuaca yang mengubah situasinya kan.
8: Betul. Tapi bukan pasrah ya Pak ya?
10: Kalau cuaca mau apa? Enggak, kita yakin dan percaya aja semuanya bisa diatur dengan baik.
8: Pak Alex, penelpon yang ketiga Pak.
10: Masih dapat lagu saya?
8: Lagu sudah ada dua, tapi kita tampung boleh?
10: Oh enggak apa-apa. Kalau lagunya kesenangan Pak Alex, mau prinsip sudah tahu mungkin dari dulu. Coba tebak dulu.
8: Yang mana Pak? Lagu dari siapa?
10: Lagu kesenangan Pak Alex.
8: Lagu kesenangan ya. Apa ya? Nah, dari siapa dulu nih?
10: Apa kira-kira? Iya, kebiasaan Pak Alex. Kalau dulu-dulu Pak Alex kan lagu kesenangannya itu pasti ada. Bang Okrin sudah lupa ya?
8: Mungkin saya lupa, tapi
10: aku
8: saya coba.
10: Aku bukan pintu.
8: Aku bukan pintu.
10: Iya.
8: Aku bukan pintu.
10: Yang penting, iya, memang bukan pintu. Karena pintu sering kita lewat. Dari pintu itu milik bersama. Siapa mau lewat, lewat pintu kan Bang Okrin?
8: Betul.
10: Itu aja lagunya kalau Pak Alex tuh. Aku bukan pintu kan begitu. Dari Tagal Pengaribuan kalau tidak salah.
8: Kalau bukan
10: tapi
8: pintu.
10: Tapi kalau nggak dapat, nggak apa-apa.
8: Kalau bukan pintu, Pak Alex maunya apa Pak? Kalau bukan pintu ini, jendela apa tangga?
10: Jangan sampai melangkah pagar, nanti kita lewat kecolongan.
8: Oh gitu, lewat pintu, lewat resmi aja
10: yang
8: ya.
10: Yang penting kalau ada pintu, buka jendela, intiplah yang di belakang. Okay. Siapa siaran kita malam ini? Bang Okrin kan? Gitu.
8: Baiklah kalau begitu.
10: Yang penting kita bisa melihat, kita bisa bye-bye. Lagunya kalau diputar terima kasih, kalau enggak ya enggak masalah. Ngocek-ngocek saja yang sudah ada kan begitu.
8: Kita tampung Pak ya. Oke,
10: Bang Okrin. Jadi untuk salam-salamnya saya sudah banyak lupa. Yang termasuk siapa?
8: Tadi ada Mbak Miati, ada Bunda Farida juga di Palu.
10: Oh ya, ada Mbak Miati ya. Salam balik untuk Mbak Miati. Ada lupa juga dengan Pak Alek ini Mbak Miati.
8: Ya, mungkin ingat beliau.
10: Oke, ada Mama Indah, kemudian ada Bibi Yul di standing ya.
8: Yul.
10: Oke, kemudian ada Bang Pael di beliau ya. Nah, barangkali Bung Lanius, Bang Linus belum masuk ya, Bung Lanius.
8: Belum kayaknya.
10: Oke, itu putra pendekar semuanya itu Bang Bung Lanius itu tidak pernah absen biasanya.
8: Betul.
10: Ya, yang terisinya untuk Bang Oklin lah ya, karena mengingat saya sudah banyak lupa-lupa mana penggemar Suti yang paling kita lihat-lihat. Untuk sementara ya, kita salam dari pasangan gadget aja lah Bang Oklin ya.
8: Siap.
10: Oke, salam sehat, salam kompak, semoga selalu ya Bang Oklin.
8: Amin, amin.
10: Tuntas jelas sampai selesai, merdeka.
8: Merdeka, terima kasih Pak Alex.
10: Selamat malam.
8: Selamat malam, sehat bersama keluarga Pak Alex ya. Pak Alex di Sungai Jaman ya. Kabarnya baik, sehat ya. Oke lah kalau begitu. Di line telepon kita kembali. Terima, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
11: Selamat malam.
8: Bang Pael. Gimana Bang, sehat?
11: Sehat mungkin.
8: Nah, saya juga sehat. Ngopi Bang malam?
11: Ngeteh. Kadang ngopi ngeteh.
8: Ya.
11: Cuaca, ini, cuaca sama Bang Opin.
8: Bagus nih cuacanya, ini enggak panas, enggak dingin, sedang-sedang lah.
11: Ya, sama aku ya cuacanya.
8: Iya.
11: Dingin.
8: Harapannya itu malam Minggu kemarin seharusnya cuaca begini gitu ya.
11: Iya, ini hujan ya. Sampai beberapa hujan lagi.
8: Ini hujan full. Jadi anak-anak muda ini enggak bisa menikmati malam minggunya.
11: Enggak apa-apa, kita ada tua mungkin.
8: Iya, kalau kita udah lewat mah udah.
11: Kita di rumah aja Bang Fredin.
8: Lebih enak di rumah daripada jalan-jalan gitu ya. Iya.
11: Nanti mulai ada mampu laporkan produk tua di rumahnya lah.
8: Betul, giliran sama anak-anak muda.
11: Ya, itu lagu mungkin.
8: Sudah ada dua, tampung boleh?
11: Oh, sudah tampung jalan ya. Biar aja. Itu aja lah ya, kalau memang ada waktunya gue sempat yang pernah apa-apa lah ya.
8: Apa tuh?
11: Ini lagunya dari Arwana mungkin.
8: Arwana? Judulnya Angsa Putih?
11: Bukan. Patah, tumbuh, hilang, berganti.
8: Patah dan tumbuh.
11: Patah dan tumbuh, hilang, berganti. Apa ada lagunya itu?
8: Kalau nggak salah itu liriknya, tapi nanti kita cek.
11: Itu lagunya itu, memang itu judulnya.
8: Judulnya
11: memang berganti, ya.
8: Patah, tumbuh, hilang, berganti. Oke. Patah, tumbuh, hilang, berganti.
11: Ibarat arwana, masuk dari.
8: Ya, ibaratkan tumbuhan itu dipatah gimana pun nanti tumbuh lagi gitu ya.
11: Iya lah, kalau dia memang bagus anunya tempatnya.
8: Tapi ada yang bilang kalau rezeki itu Bang Pael ibaratkan kumis gitu, dicukur tumbuh lagi gitu.
11: Iyalah, mudah-mudahan itu Bu ya. Mana-mana rezekinya.
8: Iya, iya.
11: Ada
8: lagunya. Ada Bang.
11: Terus sempat sebutan, tapi tidak apa-apa ya.
8: Oke. Okay.
11: Kita salam-salam ya. Buat balik dari kami hati Bapak Rida, ada Mama Inda, ada Ayi, ada Mulanius, ada Pak Pansam, ada Atuban, ada Yuli, ada Yundi Landak juga, ada Mama Inda, Mama Boy, ada Jareso, masuk Jareso. Udah lama ngobrol sama Oprennya. Ada ini Bunda Esti, ada Gandin, ada Bunda Natalia, ada Mbak Elsa, ada Pelatu Wanusu, Sri, yang lainnya kita rangkul temu ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Oke, buat Mokrin, terima kasih, selamat siang, semoga selalu sama keluarganya.
8: Amin.
11: Oke, selamat malam, selamat malam.
8: Terima kasih, selamat malam. Bang Pael di Meliau ya, kabarnya baik, sehat walafiat. Ada Bang Widi di Tokyo, kita terima dulu. Bang Widi, selamat malam Bang.
12: Halo, selamat malam.
8: Selamat malam. Malam ini sehat Bang?
12: Ya. Apa kabar Bang Krin?
8: Kabarnya baik, sehat walafiat Bang. Ini lagi ngopi juga teman-teman juga nih.
12: Oh, Bang Krin kuat ngopi ya?
8: Iya, sekarang gitu ya. Sekarang lagi apa suka kopi lah gitu. Tapi enggak tahu nih, kadang-kadang berjalannya waktu kadang-kadang ada saatnya tuh.
12: Oh. Kalau pagi udah ngopi, malam juga ngopi ya?
8: Pagi ya, kadang-kadang konsumsi air putih dulu kan, minum air putih, ingatnya langsung kopi, kopi ngerokok gitu ya.
12: Oh iya ya. Ya enak. Oh iya ya, biasanya begitu ya, kalau ngopi itu harus siapa temannya tuh merokok. Habis kalau Widi udah berhenti rokok, udah tahun berapa itu merokok berhenti.
8: Tapi dulunya sempat ngerokok ya.
12: Syukur-syukurlah Widi udah berhenti merokok. Kalau waktu itu kendalanya kan begini, karena berhenti merokok. Jadi pagi-pagi itu kerja, jam pagi-pagi berangkat tuh lari-lari, takut telat ke kereta gitu. Akhirnya apa itu, napasnya sudah terlalu apa, kecapean gitu. Disuruh berhenti, mau cek ini ke dokter. Daulah dokternya, kok merokok ya merokok. Kalau bisa ya kurangilah gitu. Akhirnya saya berusaha untuk berhenti. Sampai sekarang udah berhenti ya, syukurlah.
8: Syukurlah bisa berhenti ya.
12: Ya biasanya nggak bisa itu, berapa kali itu coba. Betul. Susah kali.
8: Meskipun ada yang bilang Bang Widi ya, kalau orang yang ngerokok itu sehat, soalnya orang sakit itu nggak ngerokok katanya. Kalau lagi sakit kan nggak enak ngerokok ya.
12: Susah banget. Tapi kalau ada kerjaan, enak sekali menikmati rokok gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya apa, tubuh kita seperti ringan gitu. Waktu itu berat sekali, seperti malas bangun, baru bangun sakit semuanya gitu.
8: Betul.
12: Rokok, udah tahu lah ada kelainan itu.
8: Agak
12: berat. Saya ya berhenti merokok sama yang dulu waktu merokok gitu, perbedaannya lain.
8: Saya yakin para perokok-perokok berat di luar sana pengen berhenti rokok tapi belum bisa gitu Bang.
12: Iya. Tapi biasanya kalau bisa dicoba aja gitu. Kita kan apa, demi untuk kesehatan kita gitu kan.
8: Yang penting kalau nyoba jangan tanggung-tanggung gitu Bang ya. Ntar baru seminggu dua minggu ngerokok lagi, wah itu tambah berat biasanya.
12: Ya, jarang yang berhenti merokok, soalnya susah sekali. Widi kan udah mengalami gitu kan, susah banget. Udah berhenti lagi mulai, jadinya ya memang sudah umurnya mungkin nih ya, ditakdirkan udah berhenti. Ngisap rokok itu enggak enak jadinya, berhentilah gitu. Sampai sekarang.
8: Tapi Bang Widi, ada yang bilang katanya kalau berhenti rokok tuh ngemilnya malah kuat gitu ya, benar gak sih?
12: Ngambil ya gitu gitu dah. Kalau Widi suka buah atau apa tuh, permen juga gitu. Kalau malam-malam itu dah camilan lah gitu, ada roti gitu, banyak sekali makannya. Tapi kalau Widi makan siangnya itu nggak makan nasi, roti. Kalau kerja beli roti sama aqua, jadi itu aja cukup.
8: Apa?
12: Tapi malamnya baru.
8: Apa karena kebiasaan di sana atau memang dari Indonesia?
12: Ya, memang apa ya, karena Widi istirahatnya kadang-kadang 40 menit, 45 menit, 30 menit gitu, 1 jam gitu. Enggak tentu gitu. Jadi kalau mau makan nasi itu kan ribet darinya, gini-gini lagi.
8: Betul. Ya,
12: aduh gitu. Kayaknya enggak bawa bekal, soalnya beli di sana di apa, ada tempat belanja seperti kombini gitu. Kalau roti kan cuma satu bungkus sama ini aja, dua udah habis, selesai masuk kerja gitu.
8: Jadi nggak ganggu aktivitas juga gitu ya?
12: Iya, waktu supaya simpel singkat. Tapi kalau pulangnya ya cepat ya, entah mau makan di luar lagi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau malamnya baru nasi sama keluarga. Ya gitu aja, sedikit cerita Bang Bang Okrin. Berapa lagu ini?
8: Berbagi cerita Bang. Lagunya sudah sudah ada dua, tapi kalau mau kita tampung boleh.
12: Oh gitu ya. Apa lagunya ya? Apa kira-kira? Ada Ebit GAD ya, mau request Ebit GAD.

0: Bang Okrin.
1: Baik.
0: Sampai jumpa. Sayonara. Arigato gozaimasu, Mas Risma.
1: Arigato. Selamat malam. Terima kasih Bang Widi. Sehat bersama keluarga di sana ya. Bang Widi di Tokyo ya. Senang dapat informasi juga dari apa? Tokyo, dari Palu tadi Bunda Farida ya. Bergabung bersama. Oke, kita terima dulu di line telepon. Satu lagi ya. Ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Semangat malam, Bung Evin. Apa kabarnya?
1: Selamat malam, semangat malam. Agak lemes nih suaranya, Mbak Elsa. Agak lemes suaranya.
2: Ya lemes lah, bangun tidur. Bergabung dari siapa penelpon pertama itu. Mencet HP terus ya. Sampai mau kencing pun kita tak bisa mendengar radio nih, Bah.
1: Jangan nahan.
2: Duduk lagi, kayak tadi malam itu tak ada bergabung. Belum lagi lampu mati kan. Jadi buru-buru belum digabung malam ini. Nanti mati lampu lagi di Subang nih.
1: Gelap dong.
2: Udah ronde kedua mati lampu. Mau ronde ketiga aja lagi mau keren ya.
1: Mungkin lagi ada perbaikan mungkin.
2: Ya gak tau lah. Mungkin masalah orang pekang sana lah. Alasannya minyak BBM tak apakah. Gak ngerti lah. Ini alasan leading atau air nih. Inilah penyakitnya listrik sama air nih masalahnya ya. Pembayarannya mahal.
1: Aduh.
2: Macetnya sering. Naik darah kita kenanya.
1: Naik darah.
2: Memang lah ya. Tambah lagi bergabung nih susah.
1: Waduh.
2: Kota dat tidur, keriting lah jari itu. Keriting kan? Umur dah 50 tahun ke atas nih. Kayaknya gak mampu gitu bersaing dengan orang muda.
1: Belum.
2: Abisnya dah tidur gitu. Itulah. Agak lemah-lemah dah sekarang bergabung ya. Patah semangat.
1: Laguin tadi patah tumbuh hilang berganti ya, Mbak.
2: Itulah Mbak Elsa judulnya patah hati lagunya nanti ya. Patah hati bolam jantung.
1: Iya, sabar loh, Mbak.
2: Enggak banyak sabar nih, ha. Belangka kita punya kepala.
1: Cuntuk.
2: Iya. Tadi tombol satu kan kentekong. Aduh, lewat kantor dan tekong. Emang sepi ya. Kayak tak ada penghuni sama sekali, mau keren.
1: Gitu.
2: Cian, kasihan ya.
1: Biasanya kita rame-rame di sana ya.
2: Nah itulah. Pokoknya Tony saya tidak menunggu ulang tahun hari ya, karena tidak ada apa-apa lagi di sana ya. Buat orang Sanggau jalah beramai-ramai di sana, mau keren ya. Pokok kita kalau tanggal 11 September kita coret dia lah kalendernya. Jadi pura-pura tidak tahu kalau tanggal 11-nya, tanggal 12-nya barulah kita ya. Lagunya tak boleh, tak usah ya tampung. Kita nih hari habis ini nak tidur lagi lah.
1: Gitu. Itu nama maju.
2: Soalnya dua hari dah hujan di Balai ini, jadi tampungnya penuh, hampir penuh debak ya.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya dah basah semua, dah cair semua kayaknya nih bawang krim ya.
1: Nyaman lah yang lagi cair ini.
2: Nyaman. Hujan terus lah nih. Ini malam ini alhamdulillah cuacanya bagus. Tak tahu lah subuh nanti bawang krim.
1: Mudah-mudahan agak bagus.
2: Ini perempuan ke-6 kayaknya ngomong sampai jam 24.00
1: sudah.
2: Ngomong Sanggau ya.
1: Saya kena marah.
2: Tidak apa, bubukal. Soalnya saya dengar Bung Okrin ini malam ini masih agak lemah bunyi suaranya nih.
1: Iya, masih meriang.
2: Merindukan kasih sayang. Minggu depan lah pulang ya. Yeah. Ya nih, kawan. Dah lain rumahnya lain dah. Ini kayak sinyal kurang bagus nih. Suara Mbak Elsa kayak katak apa ya suara. Bagus gak suaranya ya?
1: Bagus, belum mak.
2: Oh, ini pendengar Mbak Elsa yang rusak lah ini. Macam-macam nih penyakit nih bang. Okay. Kalau dah bisa, tak bisa bergabung tuh. Penyakit tu dah macam-macam. Kepala lah, kaki lah, mata lah, sakit telinga lah ya.
1: Lengkap dan nampak nih.
2: Kayak salam-salam nih pul lah nih ya. Tadi yang kita nak nyala yang baru lewat ya tadi ada Pak Widi ya. Salamnya terutama buat Bung Ok lagi isyaran. Selamat malam sama petugas. Semoga selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Sudah 3 malam siaran Bung Okrin ya.
1: Betul.
2: Lanjut malam besok lagi Bung Okrin. Siapa malam ya.
1: Bisa jadi.
2: Oh alhamdulillah lah ya. Biar kita bisa bergabung. Soalnya di Entekong udah 3 hari berturut nih. Pro dangdutnya udah rilis Sanggau juga. Nggak ada saya dengar suara Entekong lagi Bung Okrin. Emang hendak lagi kali ya?
1: saya kurang paham ya, belum tahu persis seperti apa.
2: Biasa kan ada misalnya hari ini sanggau, besoknya entekong, tapi mbak Lisa monitor itu udah 3 hari.

0: Dewi Turu tuh tanggal terus kayaknya ya. Siap bung pesal bung jeki enggak tinggal suaranya bung apa ini. Lanjut salam-salam lagi ya, ada Bang Ajis, Om Acinila, ada apa namanya Kakek Ririn, Kakek Panji, Mama Boboy, ada juga Pak Cik Padil, ada juga Bu Esti juga, Dayang Jablay, Bang Jali, Pak Wai juga. Kakek Ririn tuh menutup terus Bung Ofrin, tapi siapa malam tuh dia kayaknya kalah tak bisa bergabung ya.
1: Tadi malam ada gabung tuh tapi sesi terakhir.
0: Oh iya kah? Oh, soalnya ini musim gawai, nak tahu orang tua tu ngerayau ke mana ke Bung Ofrin ya.
1: Betul.
0: Dari mana-mana orang gawai lah ni. Ini kayaknya hujan ke orang gawai kali Bung Ofrin ya.
1: Bisa jadi.
0: Yalah hujannya terus, soalnya kita tahun ni tak ada berangkat ke gawai ya Bung Ofrin ya. Ada juga Mbak Miati, ada tadi Pak Alex ya.
1: Pak Alex.
0: Ada Pak El juga ya. Ada Putar Kato, Alanius, ada juga Ayu Patah Pugah kemana?
1: Ini beberapa malam nih nggak kedengaran suaranya nih. Semoga sehat, ya.
0: Ayu Patah Pugah sehat ataukah tidak bisa bergabung ya Ayah. Banyak bersabar ya Ayah, ya istighfar Ayah, biar darah tak naik ya. Kak Long, masuk Kak Long. Ada juga Mbak Maula, Mbak Maula kan?
1: Mbak Maula.
0: Betul ya? Betul. Aku salah sebut, malulah nenek-nenek ya. Ada Wan Usu, Pak Usu, Mbak Farida tadi, ada Mbak Yuli, Mbak Santi, ada juga Mbak siapa ya, Mbak Natalia, Codeso, Kakek Uban, Aikepo, ada yang satu lagi, Mbak Kakung ya.
1: Mbak Kakung.
0: Mama Indah, Mama Yogi. Oke, cukup dulu ya. Yang lain nanti Bung Ofrin kena marah. Yang lain kita rambut aja dari sampai Z. Tempat kecuali. Buat Bung Ofrin, terima kasih. Selamat malam, semangat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Mbak Elsa di PJS menjadi penelpon terakhir sesi pertama ini. Saya tahan dulu di line telepon. Kita buka di WhatsApp ya. Ada siapa? Halo Bang Ofrin yang sangat ganteng, katanya apa kabar? Terima kasih. Saya kalau dari jauh memang kelihatan ganteng Bang, tapi kalau dari dekat hancur lebur Bang. Kabarnya baik, saya sehat. Memang beberapa hari bunyi yang nyampaikan gitu ya, lagi flu batuk, tapi ya ini namanya penyakit musiman ya. Ya ini sudah mulai enakan gitu ya, reda ya. Biasanya kalau udah flu batuk itu memang bawaannya meriang-meriang gitu ya. Seperti Mbak Elsa sampaikan tadi, merindukan kasih sayang. Tapi kita harapkan semua teman-teman ya pada sehat lah. Kalau ada yang lagi flu batuk juga cepat sembuh gitu ya. Ini dengan Ai Putus Cinta, gabung lagi menyapa Ai-Ai yang lagi santai malam ini katanya. Wah, ini Ai Putus Cinta nih, jangan putus cinta Ai. Kalau sambung cinta boleh. Seperti Ai Eko, Ai Ngolu, ya Ai Lanius, Ai Susah Senang, Kakek Nyangkul, ya Kakek Cangkul. Buat yang belum disebutin namanya, titip sama Aila News aja nanti katanya. Oke, buat Bang Fri terima kasih. Terima kasih kembali Ai Kepo di Sebungkup ya. Baiklah kalau begitu. Titip salam dengan Pak Alex dari Bunda Farida ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Ofrin, aku request lagu Dingin dari Hetikus Endang. Malam yang dingin. Nah, kira-kira begitulah. Salam buat Bang Eko, kemudian Mama Indah, Mak Yogi, Mama Boboy ya, Bunda Esti, kemudian Ais Susah Senang, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Yuni, Mbak Yuli ya, Wanusu dan yang lain dari A sampai Z aja. Untuk Bang Ofrin, selamat malam, terima kasih dari Joto RJ. Cuaca cerah. Wah, terima kasih Bang Joto ya. Hampir sama nih, tadi malam cuacanya hujan Bang Joto ya. Nah, di Sabang Merah juga hujan, tapi malam ini cuaca cerah. Sama, di Sekadau juga cerah gitu ya. Oke, itu WhatsApp yang masuk di layar monitor ya. Kita akan jeda dulu, kita dengarkan ada dua lagu yang baru saja di request ya. Ada Sesuatu Yang Indah dari Padi dan juga Duel Sumbang featuring Nini Karlina, Kalau Bulan Bisa Ngomong.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Line telepon kita terima dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, siapa malam?
3: Selamat malam, Mbah.
4: Iya. Yeah.
3: Gimana? Kabar sehat, Mbah?
4: Kabarnya baik, sehat. Mm-hmm. Tapi kalau langitnya agak-agak mendung. Mm-hmm. Agak-agak gerah juga.
3: Agak gerah ya. Kayaknya yeah, gerah. Pertanda hujan ya, Mbah ya?
4: Ya, biasanya begitu. Tadi udah gerimis juga sih.
3: Oh, gitu.
4: Lagunya masih bisa, Bang?
3: Dapat.
4: Lagunya yang udah dicari aja lah lagunya.
3: Apa tuh?
4: Kasih Kembalilah dari Rahmat Kartono.
3: Oh, Kasih Kembalilah ya?
4: Ya, dari Rahmat Kartono.
3: Mm-hmm. Emang kasihnya pergi?
4: Hah? itu. Kalau aku kasihku gak bukir, kayaknya udah tidur ke kasihku, Bang.
3: Oh, gitu, saya.
4: Udah tidur.
3: Saya pikir.
4: Itu mungkin ke kasihnya Rahmat Kartono.
3: Bisa jadi. Pencipta lagunya ya?
4: Ya, pencipta lagunya.
3: Oke. Okay. Mm-hmm. Ada lagunya, Mbak?
4: Iya, dia. Ya, salamnya untuk Bang Okrim ya. Mm-hmm. Selamat berduka, sandan utam, jamannya selalu sehat, keluarga.
3: Amin.
4: Kita salam juga untuk Bang Fahir, untuk Datu Uban, Pak Usu Putri, Wan Usu, Putra Mayu, Putra Rato juga, untuk Mbak Yuni, Mbak Yuni juga, untuk Mbak Miati, Mbak Elsa juga, untuk Ibu Barija, ya, untuk Mama Indah, untuk semua-muanya, Bang. Tanpa terkecuali, tidak lupa, kalau membayangkan ini, tidak lupa.
3: Gitu ya?
4: Turun ingat gitu.
3: Oh gitu, iya.
4: Ya untuk Bang Eko juga, untuk semua ayahnya lah, ayah susah sana, semua ayahnya semuanya, ada kakek, semua kakek-kakek semuanya. Udah Bang Dendi dan semuanya, dirangkul aja ya, sampai mencapainya semuanya selalu sehat.
3: Amin.
4: Selamat bertugas, sampai tugas, selamat malam.
3: Baik, terima kasih Mbak, selamat malam. Mbak Kakung di... di kubur. Kita terima di WhatsApp dulu ya. Ini sudah terhubung. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Bu Akrin.
3: Selamat malam, Mbak Mola ya.
5: Bukan. Hah? Masih kebagian lagu enggak, Bu Akrin?
3: Lagu masih dapat satu. Siapa ya? Mayogi.
5: Bukan.
3: Bukan.
5: Yang kemarin orang lama.
3: Orang lama. Di?
5: Di Sanggau.
3: Mbak Yuli.
5: Bukan.
3: Siapa ya? Biyul.
5: Pesan lagu dulu ya, request lagu.
3: Belum, kalau belum disebut belum dapat nih judulnya ini. Iya.
5: Masih penasaran rupanya.
3: Iya, saya lupa ingat. Sekarang kalau penyakit lupa itu enggak pada orang tua saja, anak-anak muda yang sedang usianya juga mudah lupa sekarang ini.
5: Udah nenek dah nih. Ah. Ingat enggak?
3: Oh, iya.
5: Ketemu di RRT.
3: Iya. Mbak Nani. Iya. maaf. Ya, gimana? Mbak Nani sehat ya malam ini ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah masih ingat ya.
3: Iya, ini kalau nggak diingatkan seperti itu juga saya nggak ingat nih, lupa jadinya.
5: Jangan buat lupa diri.
3: Hampir. Mudah-mudahan enggak ya.
5: Pesan lagu putarin ya.
3: Dapat nih judul ini.
5: Jangan salah menilai.
3: Jangan salah menilai. Oke, okay. Lagunya buat siapa sih Mbak?
5: Buat semuanya lah, yang udah masuk tadi.
3: Gak ada yang spesial.
5: Udah masuk yang jauh di
3: mata.
5: Emang jauh di mata.
3: Jauh di
5: mana ya?
3: Jauh di mata, dekat di telinga.
5: Iya betul, itu betul benar sekali. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di telinga. Mm. Dekat di perasaan, kalau dengar lagunya. Benar enggak?
3: Bisa benar, bisa enggak juga.
5: Iya kan?
3: Iya.
5: Kalau yang ini ya, kalau yang apa rasanya? Tersentuh dengan bait-bait lagunya itu, syairnya, ya kan?
3: Betul. Kadang-kadang dengan suasana hati juga kadang-kadang begitu ya.
5: Iya, itulah maksud saya.
3: Maksudnya begitu. Mbak Nani, pengen versi cewek apa versi cowok nih lagunya nih?
5: Cowok pun enggak apa-apa.
3: Oke. Okay.
5: Kemarin penasaran ya, lupa nanya di mana katanya di Sanggau, iya kan?
3: Kemarin.
5: Iya.
3: Malam ini juga sebenarnya lupa saya.
5: Lupa nanya lagi.
3: Kata orang bilang kalau malu bertanya sesat di jalan, makanya saya nanya.
5: Sesat di jalan, ya. Saya di jalan PH Sulaiman.
3: PH Sulaiman, Sanggau Permai ya?
5: Iya.
3: Bukan?
5: Enggak lah.
3: Masih kawasan Bunut berarti ya?
5: Kawasan Masjid Agung lah.
3: Oh, Masjid Agung.
5: Tahu kan?
3: Cari tahu nanti.
5: Justru yang di RRI di Summer ya, Summer.
3: Summer.
5: Iya. Saya nggak tahu di mana letaknya.
3: Oh gitu. Iya.
5: Karena jarang kesana, paling lewat aja gitu.
3: Biasanya summer weekend ya di situ tuh.
5: Kalau ke Pontianak lewat gitu. Kalau acara-acara sana saya nggak pernah pergi.
3: Tapi artinya Mbak Nani di Sanggau apa di Pontianak nih?
5: Sekarang lagi di Quebec Sanggau.
3: Gitu.
5: Saya penasaran yang namanya Yuli juga tuh yang di standing gitu ya.
3: Standing ya, Biul.
5: Biul ya, Biul.
3: Ya.
5: Saya penasaran karena saya sering sana, jadi enggak tahu gimana posisi sebenarnya. Standing itu kan ada yang standing dalam, luar gitu.
3: Nah, itu dia yang kadang-kadang belum tahu juga ya, standingnya mana, dalam apa luar gitu ya.
5: Ya lah, spesialnya buat Bung Okri, semoga sehat selalu dalam menjalani tugas sampai akhirnya.
3: Amin.
5: Selamat bertugas, salam buat keluarga. Jangan meriang terus ya, kasihan juga.
3: Iya, semoga.
5: Kata Mbak Elsa kan meriang, merindukan kasih sayang karena dia jauh dari Sanggau ke Balai ya.
3: Jadi?
5: Kan di Balai kan tinggalnya?
3: Di
5: Pengadang ya?
3: Beduai.
5: Oh, di Beduai. Saya kira di Pengadang.
3: Pengadang mah jauh.
5: Oh, dekat lah.
3: Lumayan lah, 1.5 jam.
5: Saya kira di Pengadang asli. Rupanya di Beduai. Ya, terima kasih ya Bu Okrin waktunya. Nanti siap. Yang di belakang mau masuk juga. Yuk, selamat malam.
3: Baik, terima kasih Mbak Dani.
5: Tugas.
3: Selamat malam. Ya, Mbak Dani di Sanggo ya. Iya, terima kasih Mbak Nani, sehat bersama keluarga ya. Ada Mbak Nani, kita terima di line telepon, ada siapa ini? Di belakang Mbak Nani. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Cah.
6: Oh, suwi teman. Pakat
3: tuh. Gimana gimana?
6: Suwi men njunjung teleponnya.
3: Iya iya kan mana yang duluan bergabung toh, Cah? Kadang-kadang di WhatsApp lebih dulu ya, angkat yang WhatsApp dulu, ya kan?
6: Berarti dua operator nih WhatsApp sama telepon reguler biasa.
3: Yo yo, di WhatsApp-nya juga on, di line telepon juga on.
6: Benar, get mau masuk orang diangkat-angkat juga lagi nyambung sini, Pak. Ah.
3: Makanya, tapi dengar kalau lagi di monitor radio ya, ketika tadi kan Mbak Nani lagi cuap-cuap ya, saya enggak angkat dulu di line teleponnya kan, nanti timpa-timpa lagi.
6: Nembero aku molano gak diangkat.
3: Cah.
6: Apa-apa sembeteng masuk.
3: Cah.
6: Ya gimana piye?
3: Udah makan malam belum?
6: Ah, lagi enggak ada selera.
3: Tumben.
6: Kangkungnya kena bercak semua, gimana mau pilih mana yang segar? Enggak.
3: Orang enggak disiram, enggak dirawat ya bercak. Ini apa?
6: Aslinya udah disiram, udah dirawat. Memang hama, enggak suka-suka dia mau hinggap di mana.
3: Emang biasanya seperti itu kan enggak?
6: Ya, ada juga ada.
3: Tapi kalau udah biasa nanam lo, tahu lo bagaimana antisipasi hamanya, biasanya gitu ya.
6: Nah, aku tuh lo nggak bisa nanam itu, taunya nyaut aja siapa punya gitu.
3: Gitu, saya juga kayak gitu Mbak, nggak biasa nanam tapi kalau suruh manen saya nomor satu cepat.
6: Itu pasti. Itu namanya ratu. Oh, ratuku.
3: Lagu sudah ada dua Mbak. Cah. Halo. Neng di suara nih. Ora ono. Cah. Halo. Halo. Terputus. Coba lagi ya. Ini kayaknya jaringannya ini tiba-tiba terputus. Oke, di line telepon kembali. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, siapa malam? Apa kabar Abang Eka? Bagaimana cuaca Sabang Merah?
3: Sabang Merah cuacanya bagus, bersahabat. Enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin, tapi hawa-hawanya agak panas-panas. Sepertinya akan turun hujan, tapi enggak tahu juga ya nanti ya. Mbak Mola gimana kabarnya? Sehat?
7: Sehat walafiat.
3: Nah, suaranya Mbak Mola ini agak mirip-mirip dengan suaranya Mbak Nani tadi. Ah, iya, makanya saya salah tebak terus.
7: Mirip ya?
3: Mirip.
7: Mungkin wajahnya mirip juga ya?
3: Bisa jadi.
7: Makanya kalau malah nelpon tuh pakai telepon biasa aja. Jadi wajahnya nggak kelihatan.
3: Wah, ada juga yang nelponnya lewat WhatsApp tapi nggak dipasang foto profil ya nggak kelihatan juga Mbak.
7: Lagunya Bang?
3: Kita tampung ya.
7: Bila rindu baliklah bantalmu.
3: Bisa ketemu ya.
7: Kalau Bang Krim rindu baliklah bantal Bang Krim.
3: Balik bantal ya. Itu ketika mau tidur atau kapan saja gitu?
7: Iya.
3: Ketika mau tidur
7: ketika
3: atau?
7: Ketika mau tidur, kalau terkejut tengah malam, baliklah bantal dulu, baru tidur lagi.
3: Oke, kalau mantranya?
7: Supaya bertemu dalam mimpi.
3: Biar mimpinya lanjut lagi gitu ya?
7: Masalahnya buat abang angkat diperintis sama ayangnya. Ayi angkat sama neneknya di kompo kemana ayi ya? Masuk ayi, jangan bergolong ayi. Kemana ayi ya?
3: Beberapa hari ya dari 3 malam ini belum dengar suaranya ayi ini.
7: Tapi kalau enggak ada ayi.
3: Iya.
7: Bang Joto, Ayi Uban, Mbak Kakung, Bang Pael, Bang Widi. Bang Widi sudah makan ramen enggak malam ini?
3: ramen ya.
7: Ramen. Hmm. Kalau hujan-hujan ya sedap.
3: Hmm. Pas.
7: Ibu Tiga Putra, hmm. Ayu Seto, hmm. Mayau Putra, Kakek Andin, Bang Lanius sama Bunda. Hmm. Semoga cepat sembuh ya keponakannya Bang Lanius.
3: Amin.
7: Mbak Elsa, Mak Boboy, I love you, Mak Boboy, masuk Mak Boboy. Nah, yang lain Cangkul Entikong Sanggau. Buat abang angkat yang bertugas, semoga sehat bersama keluarga. Makasih banyak, selamat malam.
3: Terima kasih kembali.
7: Lagunya dari ya.
3: Oke, baik.
7: Berbagi rindu, berbagi waktu.
3: Baik. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mola, sehat bersama keluarga ya. Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis Kadau ya. Ya, bersama kita ya, di line telepon lagi. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
3: Panjang umur.
8: Dengan Ayu patah hati.
3: Ditanyain sama teman-teman dari 3 malam sebelumnya.
8: Bukan, tangannya sudah keriting, nggak bisa masuk malam-malam nih.
3: Pantesan, dikira.
8: Kalau siang nih sibuk, nggak bisa.
3: Kemana?
8: Ada PR-nya di... siang nih.
3: Tapi
8: kalau PR, kalau siang nih mau nelfon satu kali dua kali, ah udahlah, tinggalkanlah. Atau menyetor terus.
3: Soalnya aktivitas juga menanti ya.
8: Jadi kalau malam ini, malam kemarin. Tiga malam sama malam ini baru dapat masuk nih, tangan keriting nih.
3: Keriting ya.
8: Kata Mbak Elsa tadi awal berzikir terus nih.
3: Mbak Elsa tuh lagi patah hati katanya.
8: Sama lah kata berdua nih patah hati. Sama. Iya, iya. Tapi kalau patah hati Mbak Elsa tuh namanya nyaman. Orang berduit.
3: Dia banyak job, sawitnya luas. Job. Ya benar.
8: Kalau kita patah hati benar-benar patah hati nih.
3: Ya sama, saya juga begitu Ay.
8: Tadi malam aku dengar... orang cari Bapak Alek nih, pas malam ini muncul ya?
3: Panjang umur.
8: Panjang umur. Memang jauh dari Haji Atuk Oklin. Ayu pernah ke Batang Tarang. Aku bilang mau ke Sungai Jaman, ngantar ke Sungai Jaman. Oh, katanya jauh. Kalau dari Sanggaan, dari Jalan Pontianak ke Jalan Raya nih, masuk ke dalam sekitar 15 kilo katanya.
3: Wih, ujung ke ujung berarti, perbatasan katanya
8: jadi
3: tuh.
8: Jadi kalau dari Sungai Kepuas tuh jauh juga.
3: Jauh dong.
8: Kameliau tuh jauh juga, kata yang jauh tengah-tengah dia nih. Jadi kalau hari hujan, usah masuk lah katanya. Kalau kenapa jauh, aku bilang. Nggak mampu masuk kita hari hujan katanya.
3: Kalau lagi hujan ya susah.
8: Betul, betul nggak kata anak kemanakan kami ngomong ini. Saya kan ke Batang Tarang. Jadi kata, bagus kalau Pak Alek pun masuk malam ini ya. Jadi pun heran kalau kini bawa acara ini, Mbak Nani pun masuk juga ya.
3: Tadi Mbak Nani, ya sudah dua malam ini standby.
8: Kalau tidak salah bukan satu tahun ya, tiga tahun apa nama masuk kok dengan.
3: Betul, beliau lagi sibuk, banyak job.
8: Lagi sibuk, malu lah orang punya cucu lah, sama temak menantu.
3: Ih mantap.
8: Tapi rumahnya betul di dalam Masjid Agung nih.
3: Masjid Agung di?
8: Tengah kota ini Lampu Merah tuh.
3: Oh Lampu Merah itu.
8: Naik ke atas tuh Masjid Agung, nama jalan ke Sengau Permai.
3: Tapi belum Sengau Permai ya iya.
8: Belum Sengau Permai, enggak jauh mah dari Agung rumah dia tuh. Tapi ya, ayah agak ragu-ragu kalau tidak salah malam kemarin dengar tuh, kalau malam kemarin tuh, kalau malam kemarin dulu kalau salah dia masuk. Ayah tuh ragu kalau tidak dibunuh tuh dia di serah Masjid Agung. Upah dia tuh kelurah di kota ya.
3: Iya.
8: Kalau bunuh tuh beda kelurahnya. Begitu. Tapi ngomong-ngomong nih, saya paksa ngojek lagu cucu saya aja lah.
3: Yang mana ayah?
8: Yang di Simpang 4.
3: Bila rindu balik bantalmu.
8: Kalau rindu balik bantalku, semoga mola bisa bertemu dalam mimpi.
3: Oh begitu mantranya.
8: Mantranya tepuk bantal 7 kali.
3: Oh 7 kali ucapin.
8: Alhamdulillah mola kami sama nenek sehat.
3: Amin.
8: Cuma penyakitnya kanker kantong kering.
3: Iya.
8: Badannya alhamdulillah sehat. Pikir pun tenang juga. Cuma tangan keriting nih.
3: Keriting ya.
8: Luar biasa. Kalau malam sama malam itu bisa masuk juga sama apa? Sama serban ini bisa masuk kayak ini. Tapi kalau siang nggak dapat masuk kayak ini banyak PR-nya nih.
3: Banyak PR.
8: Jadi PR masih kalau tidak besok sih masih ada PR juga nih. Kata orang sih bersih-bersih lahan-lahan apa lahan agak tilah lahan nih.
3: Iya, tapi memang aktivitas agak padat ya.
8: Padat, tapi santai-santai ke rumah ada waktu, tapi telepon susah masuk lagi, udahlah. Radionya hidup terus.
3: Betul. Kalau pas nelpon gabung ya masuk gitu ya.
8: Malam ini pun kebetulan karena cucu saya tadi bilang kalau rindu balik Bantal tuh. Oke, ini saya lagu kesukaan ya. Gitu lagunya. Biasa juga lagu itu. Oke, Lin.
3: Ya.
8: Kalau nelpon Tikom ini pakai nomor apa lagi nih? Nggak bisa masuk nih.
3: Kalau
8: yang nomor itu nggak bisa masuk kan?
3: 08-2271-1410-86.
8: Oh, udah gitu ya? Besok aku catat nomornya.
3: Nomor yang kemarin, Hai, masih.
8: Oh, nggak mau, Pak.
3: Oh, mungkin ini ya, soalnya apa, Antikong kan...
8: Ya, nomor kemarin mana masukin nomor yang apa, 54 itu nggak mau. Eh, si Jumpa ke 54 ya?
3: Oh iya, sudah gabung di Sanggau, Hai, jadi pakai nomor.
8: Oh, begitu ya? Oh, pakai nomor yang apa tadi nomornya?
3: Nomor telepon ini 0857538103 65 ini.
8: Oh gitu ya. Oh bisa kan?
3: Kalau untuk program Prodang itu apa sudah gabung di Sanggawai?
8: Oh bisa masuk ke sana ya?
3: Iya bisa. Soalnya sana merelay.
8: Oh gitu ya. Oh begitu. Nah, jadi kalau itu terima kasih lah Senggol Mak Esa. Jangan sampai keriting Mak Esa. Nah, kepada Mak Yogi juga, Pak Mansam, cucu kita simpang 4 tadi ya. Kami sama nenek alhamdulillah sehat. Nah, anak kita depan kompi tadi malam kok ada dengar deh nih.
3: Ada tadi sudah gabung juga.
8: Nah, udah. Ayo menitor tuh tapi tangannya keriting nih. Luar biasa Bapak Alek. Nah, Bapak Alek ini ada mimpi juga oke masuk ya.
3: Bisa jadi.
8: Mama Nani ini kalau tidak salah dia. Suaranya kenal saya, tapi orang saya tidak kenal orangnya.
3: Orangnya cantik sekali, Mbak.
8: Memang cantik. Cantik orangnya. Anak mama, dong.
3: Iya.
8: Anak bapak kalau betul. Perempuan.
3: Betul.
8: kalau cowok, bu anak apa?
3: Anak mama.
8: Anak mama. Nah, kalau mama nanya, memang cantik orangnya.
3: Cantik orangnya, iya.
8: Orangnya sedang-sedang juga lah.
3: Manis.
8: Jangan marah Mbak Nani.
3: Maaf ya Mbak Nani ya, kita gurau aja.
8: Maaf Mbak Nani, cuma kita bergurau. Jadi kalau dibilang Mbak Nani bilang kecewa dengan siapa tadi di standing ya?
3: Penasaran katanya.
8: Ayu pun penasaran kata sidang kalau Ayu lewat standing. Dia bilang ada standing dalam, ada standing luar.
3: Betul
8: dong. Tapi saya belum tahu nanti Bibi Yul jawab ya. Berapa jauh dari rumah Eko ya? Eko orang Sompu yang kawin di sana ya. Nanti Bibi Yul jawab.
3: Mudah-mudahan nanti Bibi Yul bisa gabung ya.
8: Bisa gabung dia. Kalau dia tahu, kata Sinta sih nggak jauh. Tapi kalau cucu jadi narai kita tahu.
3: Di narai ya.
8: Anak dia tuh kan ada kawin dari narai. Aris sama cucunya sehat. Anu Bibi Yul cucu kita nih. Salam pakai Abang Dato MJ di Nengah Taman. Apa Bang Yidi ya di
3: Tokyo
8: ya?
3: Ya.
8: Betul kata dia kalau orang bisa berhenti merokok tuh gitu cara sedikit bisa.
3: Bisa. Ayo ngerokok juga enggak?
8: Ayo merokok kalau satu bungkus tuh mungkin satu minggu. Eseng-eseng aja lah.
3: Eseng-eseng ya.
8: Enggak merokok lagi.
3: Enggak aktif.
8: Kalau tidak salah mampu satu batang satu hari ya.
3: Wah, bagus dong Ayo.
8: Itu hari ini enggak ada merokok nih. Kemarin enggak ada satu batang. Jadi iseng-isengnya lah.
3: Iseng-iseng ya.
8: Iya. Salam pakai Mak Esa tadi. Mak Esa, Inang Gusar Mak Esa. Pakai di sanggaunya Abang Eko, keriting dengan Abang Eko malam ini.
3: Abang Eko belum kedengaran suaranya.
8: Baru dia tahu malam ini. Kalah pada Yano, pada Bapak Alek. pakai Mak Nani ya di Yano, Sipang Sedikit Agung ya. Ina marah Mak Nani kena-kena dengan kita nih. Kita nih kan orang Sompu nih Mak Nani.
3: Sanggau bilang,
8: belum.
3: Kalau orang Sanggau bilang Inang Gusar.
8: Oh Inang Gusar. Tapi Klin mana mau Sanggau no?
3: Banyak yang salah sebenarnya. Saya mau belajar juga
8: Tapi paham.
3: Ngerti, ya.
8: Kita bilang Bang Klin kalau bawa motor jangan laju-laju. Kita kalau bawa motor kita bukan nengok ke belakangnya. Saya bukan nengok depan, nengok belakang ya. kita lihat kaca spion terus yang dilihat tuh.
3: Betul.
8: Yang depannya dia lurus saja. Salam pakai Cadeso tadi. Ngapain Cadeso itu suka serap malam dengan nanti badannya gendut.
3: Ya, terputus tadi.
8: Oh, kakak Long dia punya tadi. Ada tuh Datuk Uban tuh. Terima kasih senggolnya untuk 3 malamnya.
3: Tauban belum gabung juga.
8: Itu kakek apa yang di sana mah kangkung ya? Nah, terima kasih senggolnya. Kita mentor terus nih, tapi susah masuk. Nah, Abang Anius mudah-mudahan anak-anaknya cepat sembuh ya.
3: Amin.
8: Nah, itulah kalau dia bilang tadi malam tuh bayi kalau kata ayi bukan bayi, kalau bayi itu masih kecil benar ya?
3: Betul.
8: Nah, dia
3: sudah anak-anak bayi lah gitu ya.
8: Anak kecil tuh ya. Kalau bayi itu masih kecil.
3: Masih.
8: Jadi kata dia kelas 2 SD kan bukan bayi lagi ya?
3: Udah anak-anak lah.
8: Itu kalau oke. Okay. Tapi jangan marah. Semualah orang Sambas subah Sambasnya. Nah, kira Ibu Prida tadi orang luar daerah kita ini semua kita senggol semua. Jadi kalau bisa lagu kami dua cucu ini diputar ya.
3: Mudah-mudahan waktunya ada ya.
8: Kalau rindu sebutlah nama aku balik bantalku ya. Ini ada yang nyati ya sebenarnya itu.
3: Kalau enggak salah ya, ini ada nyati.
8: Begitulah. Nah, jadi begitu aja kita dibungkus semuanya. Siap. Yang belum senggol kita dibungkus semua malam ini. Kita bagi-bagi waktu kawan yang lain.
3: Baik.
8: Jadi begitu Alklin, soal badan kami udah ini sehat. Alhamdulillah.
3: Amin. Alhamdulillah.
8: Nah, besok masih ada PR-nya.
3: Masih siang ya. Nih. Semoga lancar nih.
8: Lancar. Alhamdulillah. Nah, pasti lancar nih PR nih. Cukuplah untuk menampung beli rokok lah.
3: Mantap.
8: Jadi begitu aja Oklin. Mudah-mudahan Oklin sekeluarga sehat. Kalau balik ke berdua jangan laju-laju motor ya.
3: Lihat spion terus aja.
8: Laju susah juga. Nak laju susah juga. Pelan-pelan aja lah.
3: Betul.
8: Tapi lagu Pak Alek tadi buka pintu ya?
3: Aku bukan pintu katanya.
8: Kalau buka jendela lainnya?
3: Bukan. Katanya harus pintu masuk katanya.
8: Oh, pintu masuk. Jadi aku pun belum tahu ke judulnya tuh. Belum tahu ke penanyinya tuh. Lupa aku pas ingat-ingatnya.
3: Kalau enggak salah. Kata
8: pupu-pupu Elio kan ngomong. Jadi begitu aja. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam, Ai. Sehat-sehat bersama neneknya ya. Bersama keluarga semuanya. Oke, terima kasih, Ai. Saya tahan dulu di line telepon. Kita buka di WhatsApp. Ini ada beberapa. Selamat malam, Bang Okrin. Selamat malam, Sapa Malam. Jumpa lagi Mama Yogi Raut Muara. Apa kabar nih, Mak Yogi? Kabarnya baik nih. Mak Yogi juga saya harapkan sehat ya. Gantengnya dilihat dari belakang, Bang, katanya. Dari depan tetap ganteng. Ah, yang bener, ya kan? Memang, apa ya, identik ya, kalau nyenangkan hati ya. Tapi ada yang bilang juga, menyenangkan hati orang tuh pahala gitu ya. Tapi terima kasih ya. Tapi saya terima ya, dibilang ganteng ya iya, karena saya laki-laki gitu ya. Nanti saya dibilang cantik juga susah juga gitu ya. Harus ada makeupnya, ada bedak, ada lipstik, wah macam-macam ribet jadinya ya. Request lagu Rindu Serindu-rindunya, penyanyinya siapa aja. Oke lah kalau begitu. Salamnya buat Bang Okrin keluarga, Bang Widi, Putra Lato-Lato, Paman Sam, Mbak Elsa, Bu Esti, Bang Surando, Joto RJ, Mbak Maya, Ditayan ya, Mbak Natalia, kemudian Mbak Farida, Bang Jali, Aisyah Senang, Bang Eko di Perintis, Mama Boboy, Pak Fadil, Kak Long, Bang Dendi, tak lupa juga Bang Eko, Bang Eko Antikong dan Bang Jeki, Bang Ajis ya, juga Bang Aldo yang lainnya. Dirangkul aja dari A sampai Z. Nah, selamat malam, sapa malam. Terima kasih. Terima kasih Mak Yogi, sehat bersama keluarga ya. Lanjut lagi. Halo, selamat malam Abang. Selamat malam. Singa Raja hadir. Siap, Singa Raja. Selamat malam. Request lagunya Titi DJ Bahasa Kalbu. Makasih Bang atas waktunya baik. Salam buat Pak Widi di Tokyo, Bu Farida, Bu Indi, Bu Janura ya, dan semua fans Sanggau dimanapun berada. Salam sehat selalu. Terima kasih. Singa Raja ya, Ibu. Tuh saya lupa. Coba Ibu Resmi ya, Made Resmi di Singa Raja Bali ya. Oke, terima kasih Made Resmi ya. Sehat-sehat bersama keluarga di sana. Oke lah kalau begitu. Sesi kedua ini kita dengarkan 3 lagu ya. Saya ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp ya. Jadi kita pilih secara random. Nah, kali ini kita ambil lagunya Made Resmi ya. Ya, Bahasa Kalbu. Nah, seperti apa nanti Bahasa Kalbu kalbu dari Titi DJ kita dengarkan bersama. Tapi yang tadi sudah di request, kasih kembalilah Rahmat Kartolo ya, kemudian Jangan Salah Menilai dan satu lagu lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih ada waktu, kita buka sesi yang ketiga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita masuk sesi yang ketiga. Saya terima di line telepon tanda siapa nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bang Fred.
1: Selamat malam.
2: Lagi mau kejelap flu nih, Bang.
1: Gimana?
2: Ya, kejelap flu. Lagi kehujanan tadi pas panen sawit. Untuk cari dana lah. Untuk cari dana keponakan saya. Soalnya kurang dana, begitu ya. Tapi sudah, kita sudah transfer ke adik saya. Gitu, lagi di presi besok, begitu. Memang betul-betul patah, Bung. Karena dari sukut, tahu kan sukut kaki tangan, Bung? Tahu kan?
1: Apa?
2: Itu sempat ini, Bung.
1: Siku ya?
2: Gitu. Iya, betul sikunya. Empat patah memang betul. Karena ini kemarin tuh ceritanya tuh jatuh ke bawah. Karena saya dengar teliti benar itu ternyata di bawah itu ada batu begitu. Batu apa namanya? Kayu besi nancap dan nyantol di pohon jambu begitu. Akhirnya tangan itu jatuh ke bawah. Ya mungkin karena dia mainan kan, terjunan begitulah. Itulah. Akhirnya jatuh, ya itulah. Kita, saya tidak menyalahkan mamanya tuh, cuman ya namanya anak-anak kan biasa ya, Bung ya. Untuk pelajaran kita aja, Bung, untuk pelajaran kita bersama ya, Bang Green ya. Untuk siapapun yang punya anak, gitu aja. Jadi kita harus waspada, baik bagaimanapun, apalagi kayak contohnya Rifan kan, anak Bang Green juga, segitunya nama anak kecil kan, juga hati-hatilah. Harus tahu dari orang tua, jangan sampai hal-hal yang gak diinginkan gitu, Bang Green. Oke, Bang Ben, dapat lagu dah?
1: Dapat mana nih?
2: Lagunya dari ini, Bung, Rudal Kodrati.
1: Rudal?
2: Iya, Rudal Kodrati.
1: Kodrati ya?
2: Iya. Nah, dulu pernah kok broadcast lagu ini di Antikong di waktu dengan Bung Feja dulu pernah. Dengan Bung Eko Agujuan pernah juga lagu ini. Tadi yang pertama buat Bang Okrin dan Bija Sehat kepada Bang Okrin ya.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu. Kemudian ada Bung Alek ya, Bang Okrin ya. Semoga terima kasih sapaannya. Kemudian ada Bung Tutelato, Bunda Natalia, ada Mbak Elsa, ada Ivo Senang, kemudian ada Demola. Kita angkat aja, Bung ya. Kita angkat sampai tinggi-tinggi ini, jangan jatuh ya, Bung, ya. Kemudian ada siapa dia? Bung Pael, Mbak Miati. Oh ya, Mbak Bung Green, kalau salah lagu yang berquest sama Mbak Miati itu kayaknya itu Arif kayaknya tuh, Bung.
1: Bagaimana?
2: Rembulan Malam tuh kayaknya Arif itu kayaknya.
1: Arif ya.
2: Iya, itu lagu, bukan lagu Malaysia itu, Bung Okrin. Itu lagu daerah Indonesia, tapi daerah Padang. Itu. Nah, itu sudah, saya cek itu, Bung. Saya cek di Google itu tadi. Dan kemudian sudah lama saya lagi itu. Cuma tahun ini saya lupa. Terus, salam buat semualah yang mendengarkan di acara Ragam Budaya pula. Selamat malam, Bung Okrin ya. Bung Okrin, saya selalu jangan... pesan tuh, ingat tuh pesan dari siapa, Bung Green? Bung Widi ya, Bung ya. Saya memang gak merokok, yang jujur, Bung, memang gak merokok saya. Dari kecil saya memang gak merokok. Cuman kalau ngopi memang kuat saya, Bung, ngopi
1: kuat, ya?
2: Gitu. Cuman kalau ngopi memang harus kita batasi juga, Bung. Jangan sengseng juga ngopi kalau malam-malam. Bisa hilang antuk, bisa bermasalah juga itu. Bukan untuk jadi obat, menjadi penyakit itu ya. Karena kalau lebih parah itu penyakit cinta yang lebih parah.
1: Kayak lagunya ini ya, Ridho Roma ya.
2: Iya, lebih sakit cinta. Lagi penyakit cinta ya. Oke, Bang Kren. Salam juga tuh buat teman-teman kita yang di Sejangkung enggak gabung-gabung.
1: Malam ini belum gabung nih.
2: Wanusu juga nih, Wanusu jangan menyerah, Wanusu. Gabunglah. Namanya kita jangan kadang-kadang mengeluh beliau bung di lain lain bung. Sambat sudah susah masuk Isanggau katanya. Memang gitu kita penggemar ya. Oke bang Ken. Yuk selamat malam.
1: Baik, terima kasih Bang Lanyu. Selamat malam, semoga nanti apa keponakannya juga cepat pulih kembali ya, cepat sembuh lagi. Ada Mak Indah di Ngabang, kita terima dulu di WhatsApp sudah bergabung. Mak Indah, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Oklin. Buah ujung nih Bang Oklin, enggak apa-apa.
1: Buah ujung ya.
3: Tapi pasti enak tuh buah ujung tuh Bang Oklin.
1: Manis.
3: Udah manis.
1: Betul.
3: Iya. Gimana kabar nih Bang Okin?
1: Kabarnya baik Mak Indah, sehat walafiat. Mak Indah juga sehat ya?
3: Kalau Mak Indah sehat puji Tuhan. Cuacanya pun tempat Mak Indah nih cerah nih, dari kemarin enggak hujan nih Bang Okin di sini.
1: Iya, gitu ya.
3: Iya.
1: Tapi banjir aman ya?
3: Iya, kalau tempat kawan sih banjir kayak di Darit banjir tuh Bang Oklin. Di Ngabang pun banjir gua tuh arah Pebendul, Serimbo tuh kan banjir Bang Oklin.
1: Cuma di Pal 20. Di Pal 20 enggak ya?
3: Di Pal 20 sih enggak, kayak main enggak. Kena jauh dengan air besar Bang Oklin. Iya. Masih dapat lagu nih Bang Oklin?
1: Satu lagi nih.
3: Oh ya kah, kalau bisa nih lagunya. Bahagia yang tersirat Bang Okin.
1: Bahagia yang tersirat?
3: Iya, biasa lagunya Sukar Mama Indah, enggak apa-apalah sekali-sekali diputar.
1: Oke. Okay.
3: Dari John Serum ya? Iya, Mama Indah mau salam dulu ya.
1: Yuk.
3: Salamnya buat Pak Alek tadi, makasih banyak salamnya buat Mama Indah juga ya, semoga selalu. Ya buat Mbak Elsa, Pak Wai, Pak Mansam, ya buat Kakek Ririn, buat Kak Long, Bang Dendi, Mbak Sisil, Mbak Yuli, Mbak Yuni, Abi Yul, Abu Kocai, buat Joto RJ, buat siapa lagi nya nih, buat Mama Murti juga ya, buat Dato Uban, Mbah Kakum, Wanusu, yang lainnya dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z Bang Okin. Nggak lupa juga dia buat Bang Pak L juga ya.
1: Bapak L ya.
3: Iya, yang beliau. Ada kan lagunya Bang Okin?
1: Ada, lagunya ada.
3: Iya, makasih. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih Mak Indah. Selamat malam. Ya, sehat bersama keluarga. Ya, oke, terima kasih Mama Indah. Dan sepertinya Mak Indah menjadi penelpon terakhir ya, soalnya kita di ujung acara. Dua lagu yang di request tadi sekaligus kami cukupkan di Sapa Malam ya. Banyak terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat telepon, WhatsApp ya. Dan lagu-lagu yang kita tampung ya, dari sesi pertama, kedua, ketiga, mohon maaf waktunya tidak cukup ya untuk kita hadirkan semua. Tapi mudah-mudahan di next bisa kita hadirkan ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan ya. Semoga bisa terhibur juga. Jadikan kebersamaan kita ini sebagai motivasi ya, penyemangat untuk besok bisa fight, bisa siap dengan berbagai kegiatannya. Dan semoga bisa lancar dengan kesehatan yang diberikan juga ya. Bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas ya. Dan coba cek kembali pintu garis rumah, perlengkapan dapur ya. Apa garasinya, mungkin pintu jendela masih terbuka, efek cuaca panas ya. Lupa ditutup ya, pastikan dalam kondisi yang aman ya, sehingga tidak mengganggu peristirahatan Anda. Dan pendengar, menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau Malam ini. Akhir kata saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Bung Suherman, Budi Minarno, Oril, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, termasuk teman-teman kami yang ada di Antikong yang bertugas malam hari ini. Sampai bertemu lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah Bumi, Daratan Sanggau, inilah RRI Sanggau.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Senin ya, edisi 11 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar, di pagi hari ini ya, Lintas Antikong Pagi, senang sekali rasanya saya kembali menemani, menjumpai ruang dengar Anda bersama saya Ahmad Faizal di meja siar ya, dan juga dengan seluruh kru-kru yang bertugas di Lintas Antikong Pagi ya, edisi hari ini 11 Mei 2026, Senin ya, pendengar sudah memasuki Senin kembali ya, sudah memasuki aktivitas seperti biasanya ya, aktivitas perkantoran, aktivitas pekerjaan yang mungkin hari Minggu ataupun hari Sabtu kemarin libur, weekend ya, dan kembali beraktivitas memasuki Senin lagi. Semoga di Senin ini ya, kita lebih semangat lagi pendengar mengawali hari, mengawali pekerjaan, dan tentunya dengan semangat yang tidak kalah semangat dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Dan pastinya juga pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga kabar para pendengar semuanya sehat, semuanya baik-baik saja ya. Kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga kesehatannya segera pulih, kesehatannya segera membaik. Dan pastinya dengan harapan ya pendengar, dengan kondisi kesehatan yang baik dan juga tentu segala aktivitas kita semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan topik pembahasan hasad api yang membakar amal. Dan nanti menghadirkan narasumber Pak Ustadz Zainal Abidin selaku pelaksana kantor urusan agama Kecamatan Antikong. Dan juga pendengar, nanti akan dipandu rekan kami Okrin Mowboy ya pendengar. Dan kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana. Mutiara Pagi kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik saudara pendengar, baru saja kami hadirkan ya mengawali jumpa kita di pagi hari ini. Pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami, ya semoga bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda. Dan kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Mutiara Pagi Islam edisi hari ini tentang hasad api yang membakar amal. Nah, apa saja hasad-hasad tersebut yang bisa membakar amal ibadah kita? Nanti akan bersama pelaksana KUA Kecamatan Entikong, Pak Zainal Abidin, ya kita masih coba terus bisa terhubung ya bersama Pak Zainal Abidin. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini. Cuaca cukup bersahabat, enaknya ngapain bagi Anda pecinta kopi, sepertinya pas untuk mengawali ya pagi ini dengan secangkir kopi atau segelas kopi. Kami juga menyapa Anda pendengar yang barangkali pagi ini sudah mulai melakukan perjalanan, mungkin tempat kerja Anda cukup jauh dari rumah ya, mungkin sedang dalam perjalanan ya, hati-hati dalam perjalanan Anda ya, agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan bisa melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas. Dan saudara pendengar, selamat pagi juga kami menyapa Anda pendengar yang ada di wilayah perbatasan ya, baik itu di Kecamatan Entikong maupun di Kecamatan Sekayam dan beberapa kecamatan lain yang terjangkau siaran kami. Kemudian juga untuk Anda yang monitor kami melalui streaming kami di rri.co.id, Anda yang monitor kami melalui channel Parabola dimanapun saja Anda berada. Dan saudara pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam.
2: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

0: Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Masih bersama kami di 97 FM RRI Sanggau dan 99,9 MHz RRI Hentikong. Pendengar, kami masih hadirkan beberapa lagu religi islami yang menemani tengah ruang negara pagi hari ini. Sembari kami juga menunggu agar bisa terhubung bersama narasumber kami ya di Mutiara Pagi Islam Edisi hari ini. Dan saudara pendengar, selamat pagi. Juga kami menyapa Anda pendengar yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya, baik di kawasan Bunut ya, ataupun Anda yang ada di Sanggau Permai, juga Anda yang ada di Sekadau ya, beberapa titik yang terjangkau siaran kami, dan beberapa kabupaten lainnya yang terjangkau siaran kami. Dan pendengar ya, tentang hasad api yang membakar amal, kami masih terus ya bisa terhubung bersama narasumber kami pagi hari ini untuk menyampaikan hasad api apa saja yang bisa membakar amal tersebut. Kami akan kembali saat lagi.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit?

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: Baik, saudara pendengar, mohon maaf kami belum bisa terhubung bersama narasumber kami pada pagi hari ini, Pak Zainal Abidin, ya, pelaksana KUA Kecamatan Antikong, karena berhalangan ya, satu dan dua hal. Namun lagu-lagu religi Islami dan nanti ada Jejak Rasul yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang akan disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC menemani tengah ruang dengar Anda di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Selamat bergabung semuanya, dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan hadirkan Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Antikong dan Sanggau, ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jejak Rasul.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwah kepada kaum Quraisy, kepada masyarakat pada waktu itu. Dengan berbagai cara, setiap pertanyaan-pertanyaan selalu dijawabnya. Baik melalui wahyu yang diturunkan dari Allah SWT, maupun melalui jawaban-jawaban yang bisa diterima oleh mereka. Meski demikian, para tokoh Quraisy tidak selamanya menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di antara mereka semakin bersikap keras terhadap sikap Rasulullah SAW. Tidak sedikit para pengikut Nabi Muhammad SAW yang disiksa, diperlakukan secara zalim, bahkan disiksa di tengah terik matahari agar mereka keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah, seorang pemimpin Jumah yang bernama Bani Umayyah, yang bernama Umayyah, menyiksa Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang budak dari Afrika yang telah menjadi mukmin. Pada siang hari, Umayyah menyeretnya ke tempat terbuka. Ia memakunya ke tanah sambil menindihkan sebungkah batu besar di atas dadanya. Ia bersumpah bahwa budaknya itu akan tetap diperlakukan seperti itu sampai mati, atau sampai ia keluar dari agama Muhammad SAW dan kembali untuk menyembah berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, dan Manat. Selama menahan penyiksaan ini, Bilal selalu mengucapkan ahad, ahad. Saat itulah kebetulan Warakah lewat. Sesungguhnya dia itu ahad, ahad, wahai Bilal, kata Warakah. Kemudian ia menghadap ke Umayyah dan berkata, aku bersumpah demi Tuhan, jika engkau membunuhnya, maka aku akan menjadikan kuburannya sebagai tempat suci, kata Warakah. Tidak semua orang Quraisy tinggal di tengah-tengah di kabilahnya sendiri. Abu Bakar menempati sebuah rumah di tengah permukiman Bani Jumah. Hal ini berarti mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk melihat Nabi dibandingkan kabilah-kabilah lainnya. Karena Nabi biasa mengunjungi Abu Bakar di setiap sore hari. Diriwayatkan, sebagian risalah Nabi selalu ditulis di hadapan Abu Bakar. Kehadiran Abu Bakar di permukiman Mekah yang pada awalnya disambut sebagai aset bagi semua kabilah, kini menjadi sumber ancaman bagi para pemimpinnya dan para tokoh masyarakatnya. Melalui dirinya, Bilal masuk Islam. Ketika melihat bagaimana mereka menyiksa Bilal, ia berkata kepada Umayyah, tidak takutkah engkau kepada Allah memperlakukan orang lemah ini seperti itu? Engkaulah yang telah memengaruhinya, sahut Umayyah. Karenanya selamatkanlah ia dari apa yang engkau saksikan, kata Abu Bakar, kata Umayyah. Aku akan membebaskannya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku mempunyai seorang budak hitam yang lebih tegap dan lebih kuat dari dirinya. Bahkan ia berasal dari agamamu. Akan kuserahkan dia kepadamu sebagai ganti Bilal. Umayyah pun setuju. Kemudian Abu Bakar membawa Bilal dan membebaskannya. Abu Bakar juga telah membebaskan 6 orang lainnya. Yang pertama adalah Amir ibnu Fuhairah, orang yang sangat teguh beragama, salah seorang pemeluk Islam awal. Amir seorang pengembala. Setelah dibebaskan, Amir bertanggung jawab atas binatang piaraan Abu Bakar. Budak yang lain yang Abu Bakar bebaskan adalah budak wanita milik Umar bin Khattab. Budak itu telah masuk Islam dan Umar memukulnya supaya ia murtad. Ketika Abu Bakar secara kebetulan lewat dan menanyakan apakah Umar bersedia menjual budak wanita itu kepadanya, Umar pun menyetujuinya. Abu Bakar segera membeli dan kemudian membebaskannya. Pada waktu itu Umar belum menjadi Muslim. Kemudian di antara orang-orang yang menyiksa yang sangat kejam adalah Abu Jahal. Jika pemeluk Islam itu memiliki keluarga yang berkuasa untuk melindunginya, Abu Jahal hanya akan menghinanya, berjanji
akan menjatuhkan reputasinya dan menjadikan sebagai bahan ejekan. Namun jika ia adalah seorang pedagang, maka Abu Jahal akan mengancam menghentikan perdagangannya dengan mengatur pemboikotan massal terhadap barang-barang dagangannya. Dan jika ia adalah orang yang lemah, tidak mempunyai pelindung berasal dari kabilahnya, maka Abu Jahal akan menindasnya. Abu Jahal memiliki berbagai sekutu yang berkuasa di beberapa kabilah lain. Ia mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama terhadap pemeluk Islam yang lemah dan tidak memiliki pelindung dari kabilah mereka sendiri. Melalui dialah warga kabilahnya, tiga orang dari sekutu mereka yang lemah, yaitu Yasir, Sumayyah, dan Amr. Mereka dipaksa untuk murtad dari Islam. Ketiganya disiksa dengan berbagai siksaan. Di antara mereka ada yang menyembunyikan keislamannya, sehingga ketika dikatakan, "Bukankah Lata dan Uzza itu adalah tuhan-tuhan kalian di samping Allah?" Maka di antara mereka itu mengatakan, "Iya." Tidak lain ucapan mereka itu adalah untuk melindungi diri mereka agar mereka selamat, agar jiwa mereka selamat dari siksaan Abu Jahal dan sekutunya. Inilah sikap yang mereka lakukan untuk mempertahankan agama yang mereka anut, yaitu ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, para pendengar RRI yang dimuliakan, di dalam Al-Quran Allah SWT berwasiat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka, kami telah memberimu wahai Muhammad al-kautsar, yaitu kautsar. Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Bisa juga dimaknai sebagai telaga Al-Kautsar yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan umatnya kelak, tatkala pada saat nanti setelah hari kiamat seluruh umat manusia kehausan, kelaparan, kepanasan, bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan minuman yang sangat segar dan menyejukkan, yaitu di telaga Al-Kautsar. Fasolli, maka atas nikmat-nikmat yang telah diberikan itu kepadamu wahai Muhammad, fasolli, maka solatlah, lirabbika, karena Allah, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan solat dan juga berkurban merupakan perintah yang mewakili dari perintah-perintah yang lain. Salat itu mewakili dari perintah-perintah yang bersifat wajib. Berkurban adalah ibadah sunnah, mewakili dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kedua perintah tersebut, yaitu perintah wajib dan perintah sunnah ini, sebagai konsekuensi dari seorang hamba yang telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Konteks ayat ini secara umum adalah umat muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang begitu banyak nikmat dianugerahkan kepadanya, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga bisa beraktivitas dengan berbagai aktivitas yang dia kehendaki. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu, luang waktu yang begitu banyak diberikan kepada hamba-hamba Allah SWT tersebut. Dan nikmat-nikmat rezeki, juga nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Lan tuhsuha, kata Allah SWT, kalian tidak mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Kalau kita coba menghitung dari napas kita, dari mata kita, telinga kita, kaki kita, kedua tangan kita, pendengaran kita, semuanya adalah nikmat Allah SWT. Apabila sedikit saja diuji, merasa sakit gigi kita, kita akan segera berobat dan memerlukan biaya yang tidak cukup, tidak sedikit. Belum lagi bila kita diuji dengan kesehatan yang lainnya, bila terganggu, barulah kita merasa begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa diperhitungkan oleh kita. Nikmat yang begitu banyak itu, maka sudah konsekuensi seorang hamba adalah membuktikan rasa syukur. Bagaimana membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah? Yaitu mendirikan sholat atau melaksanakan perintah-perintah wajib, sholat, siam, zakat, menunaikan ibadah haji, dan perintah-perintah wajib yang lainnya, kemudian menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah mustahabbah, ibadah-ibadah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski ibadah-ibadah itu apabila tidak kita laksanakan, maka kita tidak akan berdosa. Tetapi melaksanakannya merupakan bukti syukur seorang hamba atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, syukur bukan hanya pada lisan, tetapi perbuatan dan hati. Itulah hakikat syukur. Tidak cukup kita mengucapkan Alhamdulillah saja. Alhamdulillah di dalam lisan, hati kita pun juga bersyukur, menghayati atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian kita buktikan dalam perbuatan, baik dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah, ataupun kita terus melakukan sesuatu yang baik atau memaksimalkan apa yang Allah berikan itu, mengoptimalkannya dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang dimurkainya. Insyaallah dengan demikian niscaya kita akan termasuk golongan orang-orang yang syukur, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus syakirin, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, Surau Peningar, dan demikian kami hadirkan Jejak Rasul dan juga Inspirasi Pagi yang dibawakan oleh Ustadz Saifuddin LC, Surau Peningar, mudah-mudahan bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda. Dan kami cukupkan di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, kami akan hadirkan berita pagi produksi seksi berita Radio Republik Indonesia Antikong Sanggau pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Anggota PBS ini sangat antusias. Ini aja sudah mencapai 70% plus. Jadi pentingnya menyelenggarakan apa demokrasi ini kaitan dengan kemajuan daripada PBS.
1: Untuk keempat peserta, ini nanti akan kita dorong semua untuk mendapatkan haki. Jadi kita akan bekerja sama dengan dinas.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 11 Mei 2026. Saya Okrin Moboy. Berita utama. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal Sanggau berharap pemerintah daerah dapat menekan kenaikan harga plastik yang terus membebani. Lonjakan harga kemasan dinilai mulai berdampak pada harga jual produk dan keberlangsungan UMKM.
3: Kenaikan harga plastik dan bahan baku mulai berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sanggau. Salah satu pelaku UMKM di CFD Sanggau, Izul Itasani, mengaku biaya usaha meningkat akibat naiknya harga kemasan serta bahan baku makanan dan minuman. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memberatkan pelaku usaha kecil karena berdampak langsung pada biaya produksi. Ia berharap pemerintah dapat membantu menekan kenaikan harga agar UMKM dapat tetap bertahan. Ia menjelaskan, meski biaya usaha meningkat, pihaknya tetap berupaya menjaga kualitas produk. Diharapkan daya beli masyarakat tetap stabil di tengah kenaikan harga.
4: Jaga kualitasnya kita, ditambah lagi dengan beras basmati yang itu memang tidak murah. Jadi memang mau nggak mau kita menaikkan harga sekitar 2.000 atau 3.000. Tentunya kita sebagai UMKM ya, yang sangat membutuhkan barang-barang seperti plastik-plastik ini kayak gitu kan, apalagi bahan baku juga sekarang naik, kita berharap memang ada subsidi atau bantuan dari pemerintah sehingga harga ini bisa ditekan sehingga UMKM ini tidak terlalu terbebani.
3: Pihaknya berharap harga bahan baku dan kemasan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Dengan kondisi yang lebih terkendali, pelaku UMKM dinilai akan lebih mudah mempertahankan usaha dan daya saing produk mereka. Bulandari melaporkan.
2: Yayasan PBS Perkumpulan Bakti Sentosa melaksanakan pemungutan suara pemilihan ketua periode 2026-2031. Antusias anggota cukup tinggi dengan tingkat partisipasi anggota mencapai lebih dari 70%.
5: PBS atau Perkumpulan Bakti Sentosa melaksanakan pemungutan suara pemilihan ketua Yayasan PBS periode tahun 2026-2031. Ketua Panitia Pemilihan Haryanto mengatakan antusias anggota dalam mengikuti pemilihan tersebut sangat tinggi dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 70%. Ia menyampaikan proses demokrasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemajuan organisasi ke depan. Menurutnya, pemilihan ketua tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh anggota PBS. Ia berharap siapapun yang terpilih nantinya dapat melaksanakan visi-misi demi kemajuan yayasan ke depannya.
0: Kalau lihat daripada antusias warga atau anggota PBS ini sangat antusias. Ini aja sudah mencapai 70% plus. Jadi pentingnya menyelenggarakan apa demokrasi ini kaitan dengan kemajuan daripada PBS. Buat yang terpilih nanti, baik nomor 1 maupun nomor 2, ingat visi-misi yang telah diutarakan kepada anggota maupun kepada panitia. Saya harap mereka serius menjalankan visi-misinya ke depan, sehingga ada dampak kemajuan bagi yayasan PBS ini.
5: Dalam pemilihan tersebut, dua kandidat bersaing memperebutkan posisi Ketua Yayasan PBS periode 2026-2031, yakni Konggo Citaluk Condro nomor urut 1 dan Jun Ken nomor urut 2. Haryanto turut berpesan kepada seluruh anggota agar tetap menjaga kekompakan sebagai anggota yayasan meski memiliki pilihan yang berbeda. Oktofrandi melaporkan.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Ketua Yayasan PBS Perkumpulan Bakti Sentosa, Haryanto berharap ketua terpilih periode 2026-2031 dapat serius merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan kepada anggota. Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemajuan organisasi ke depan. Dalam pemilihan tersebut, dua kandidat bersaing memperebutkan posisi Ketua Yayasan PBS periode 2026-2031, yakni Konggo Cintalong Condro nomor urut 1 dan Jun Ken nomor urut 2. Ia berharap siapapun yang terpilih nantinya mampu merangkul seluruh anggota PBS. Pendengar, PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah mendorong generasi muda di Kabupaten Sanggau untuk lebih mengenal musik tradisional daerah. Menurutnya, musik tradisional dinilai tetap relevan dan mampu berkembang di tengah era modern. Ia berharap generasi muda bisa lebih aktif dan kreatif berkarya, menciptakan karya lagu daerah. Kreativitas anak muda dinilai menjadi kunci pelestarian budaya lokal. Selain mendorong kreativitas, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan terhadap karya yang dihasilkan. Salah satunya melalui perlindungan hak cipta. Langkah tersebut menjadi upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar terus berkembang di tengah perkembangan zaman. Pengembangan seni musik berbasis budaya daerah terus didorong melalui kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya GLMB di Sanggau. Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan tersebut juga memperkuat identitas budaya lokal di kalangan generasi muda.
6: Ketua Pelaksana Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB, Cornelius Subandi menilai generasi muda Sanggau memiliki potensi besar dalam mengembangkan seni musik kreasi berbasis budaya daerah. Melalui kegiatan yang diinisiasi Sanggar Seni Kreasi Minumonis itu, para peserta didorong untuk lebih berani berkarya sekaligus mengenalkan identitas budaya lokal. Ia menjelaskan dukungan terhadap pengurusan hak kekayaan intelektual atau HAKI menjadi langkah penting untuk melindungi karya para musisi muda. Menurutnya, legalitas karya akan memberi nilai tambah sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang di dunia seni kreatif. Cornelius mengatakan GLMB hadir bukan sekedar sebagai ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang bahwa pembinaan bagi generasi muda untuk memahami kekayaan budaya Sanggau.
1: Untuk keempat peserta, ini nanti akan kita dorong semua untuk mendapatkan HAKI. Jadi kita akan bekerja sama dengan Dinas Porapar Kabupaten Sanggau untuk memproses terkait dengan pengajuan HAKI keempat peserta, karya keempat peserta. Ini seperti itu. Karena peluang itu cukup besar, hanya saja kalau untuk terkait dengan seni musik kreasi itu memang perlu banyak diciptakan ruang ataupun wadah-wadah terkait dengan bagaimana mereka mengekspor seni kreasi itu sendiri. Nah, fokusnya dari kegiatan ini sendiri adalah bagaimana seni kreasi yang dimainkan itu mengangkat ciri khas Sanggau.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sanggau, Libertus Soto Martono menegaskan, dukungannya terhadap kegiatan Gema Lestari Muda Berbudaya atau GLMB sebagai ruang pembinaan generasi muda di bidang seni dan budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk menggali potensi anak muda sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Sanggau. Ia menilai perkembangan teknologi dan arus modernisasi saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi muda dalam menjaga kecintaan terhadap budaya daerah. Karena itu kehadiran kegiatan seni dan budaya dinilai penting agar anak muda tetap memiliki ruang untuk mengenal serta mengembangkan identitas budaya lokal.
7: Ini merupakan suatu wadah bagaimana menggali potensi-potensi anak-anak muda kita supaya bisa melestarikan budaya-budaya.

0: sudah mulai bergeser. Tapi dengan adanya kegiatan ini, suatu kegiatan yang sangat positif dan luar biasa, sehingga banyak anak-anak muda kita yang tertarik dengan budaya-budaya yang ada di tempat kita.
1: Ia berharap kegiatan seperti GLMB dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Sanggau. Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat rasa cinta terhadap budaya daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Tri Putri melaporkan.
2: Program TMMD ke-128 Kodim 1204 Sanggau terus mengerjakan pembukaan lahan pertanian sawah guna mendukung ketahanan pangan masyarakat di wilayah pedesaan. Saat ini Satgas TMMD bersama warga melaksanakan proses pembajakan lahan menggunakan traktor agar pengerjaan lebih cepat dan efisien dibandingkan cara manual. Anggota Satgas TMMD, Pelda Ikran, mengatakan penggunaan traktor mempercepat pengelolaan lahan sehingga sawah dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Warga setempat menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai mampu membantu pengembangan sektor pertanian sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program TMMD tersebut. Kodim 1204 Sanggau menegaskan komitmennya mendukung pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Antusias tinggi partisipasi pemilihan ketua PBS capai 70%. GLMB dorong generasi muda kembangkan musik budaya. Saya Okrin Moboy, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
7: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
8: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, 6.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami hadirkan kabar dari Kalbar.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak. Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain. Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, fakta menarik yang jarang terungkap, pertandingan dan ulasan lain pertandingan, para bintang bola dunia, highlight yang belum banyak diketahui. Siaran dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Apa kabar semuanya rekan-rekan dan juga pendengar kami, semoga sehat-sehat selalu ya di hari Senin ini 11 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang yang sudah bergabung ya, Entikong dan juga Sanggau. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Ada Rico, kemudian Faisal dan juga Okrin pendengar ya. Kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Rico di Sintang, silakan.
4: Terima kasih Pati dan juga pendengar serta penonton kita. Suara saya agak sedikit beda, mohon maaf, tapi tetap semangat kok ya. Pagi ini kondisi cuaca cerah bersahabat ya, meskipun di langit terdapat gumpalan awan hitam, tidak masalah. Pantauan lalu lintas cukup ramai lancar melintasi jalan Cipong Rai, dan pagi ini masyarakat antusias berbahagia sekali berbondong-bondong untuk merayakan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026. Nanti juga akan kita update untuk pendengar dan penonton kita. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik. Ya, hari jadi Kota Sintang ya hari ini ya. Dan kita bergeser ke Entikong. Di sana ada rekan kami Faisal. Bagaimana kondisi terkini Faisal?
2: Iya rekan Fatih ya, kalau di Entikong pada pagi hari ini tampak tidak begitu cerah juga ya, namun tidak begitu mendung ya, karena belum ada sinar matahari ya di wilayah perbatasan. Namun tampak awan putih ya kalau melihat di langit. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo pada pagi hari ini rekan Fatih dan juga rekan-rekan tampak masih lengang. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal di Antiko. Kita ke Sanggau bersama rekan Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
3: Baik, Fatih, kalau di Sanggau cuaca cerah pagi hari ini di kawasan Sabah Merah Sanggau. Dan tampak masih lengang. Memang ada beberapa masyarakat ya, 1-2 masyarakat yang memang memanfaatkan waktu luang pagi ini dengan olahraga. Karena tadi saya berangkat dari mes ya menuju ke kantor itu masih gelap ya, tapi partisipasi masyarakat itu luar biasa untuk melakukan olahraga ya. Jadi masih gelap-gelap sudah pada lari pagi gitu ya. Nah, ini juga bisa mendukung apa kebugaran ya mungkin untuk mengawali hari Senin dengan berbagai aktivitas yang saya pikir cukup padat begitu. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin di Sanggau. Sambas sudah bergabung? Baik, kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar ya. Untuk pagi ini kami pantau kota Pontianak cerah berawan ya, luar biasa sudah cerah dan bisa kita katakan ini cukup panas pendengar ya di kota Pontianak pukul 6.38 ini dengan suhu 26 derajat Celcius. Dan untuk pengawasan lalu lintas kami lakukan melalui CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Saat ini di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulu, sudah padat sekali ya aktivitas masyarakat menyambut hari Senin tentunya pendengar ya. Pukul 6 ini memang waktunya yang tepat untuk berangkat ya. Tampak juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar informasi awal ya dari kami di Pontianak, Sintang, Entikong, dan Sanggau. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda di hari Senin ini, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kali ini kami ingin mengulas mengenai pertumbuhan ekonomi ya pendengar. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai akan lebih berkualitas jika kita mampu menggerakkan usaha kecil menengah atau UMKM di masyarakat. Karena itu konsumsi masyarakat didorong tidak hanya bersifat konsumtif

0: tetapi juga produktif. Dari Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi saat Capacity Building di Malang, Jawa Timur mengatakan, UMKM perlu didorong dan juga membeli bahan baku dan memproduksi kerajinan bernilai tambah berbasis potensi lokal Kalimantan Barat. Menurutnya produk seperti anyaman rotan, bambu, keladi air hingga kain tenun ini memiliki peluang besar digunakan di rumah makan, kafe maupun restoran. Fahmi juga menambahkan sebagian besar UMKM saat ini masih didominasi usaha mikro sehingga perlu diperkuat melalui kelompok usaha dan koperasi agar lebih mudah mendapatkan pendampingan dan akses pasar. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki peluang yang besar membawa produk UMKM menembus pasar internasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan Brunei Darussalam. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak membuka kebersamaan kita. Kemudian kita akan bergeser ke RRI Sanggau. Rekan kami Okrin Mobay akan melaporkan Dinkes Sanggau kekurangan dokter dan tenaga strategis. Lengkap ya, silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih Rekan Fatih. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Nazuri, menyampaikan sejumlah puskesmas di wilayah Sanggau ini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan strategis. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di daerah kecamatan. Kemudian keterbatasan tenaga kesehatan ini tidak hanya terjadi pada tenaga pendukung saja, tetapi juga tenaga dokter umum di beberapa puskesmas. Bahkan terdapat puskesmas yang hanya memiliki satu dokter dan harus merangkap jabatan sebagai kepala puskesmas. Kemudian kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelayanan kesehatan, ya terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga terus ya berupaya untuk mengusulkan tambahan tenaga kesehatan kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Dan Nazuri juga menyebut tambahan tenaga kesehatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan medis di sejumlah puskesmas yang selama ini mengalami kekurangan tenaga dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya. Ia juga menilai dukungan tenaga dari pemerintah pusat ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Fatih.
0: Baik, terima kasih Rekan Okrin, laporan dari Sanggau ya. Kita bergeser ke Sitang, pendengar. Di sana ada informasi mengenai Pangdam 12 Tanjung Pura melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1206 Putus Sibau. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Riko Saputra.
2: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar. Betul yang disampaikan oleh Fatih. Ya, dalam hal ini dan Rem 121 Alam Bandawanawa yaitu Brigjen TNI Purnomo Sidi, beliau mendampingi Pangdam 12 Tanjung Pura yaitu Mayjen TNI Novi Rubani Sugito melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Kodim 1206 Putus Sibau tepatnya pada Kamis 7 Mei 2026. Di mana kunjungan ini Fatih dan juga penonton kita merupakan bagian yaitu dari pembinaan satuan sekaligus yaitu memberikan dorongan moral dan juga motivasi kepada para prajurit yang ada di ujung timur Kalimantan Barat. Di mana kedatangan Pangdam dan rombongan sendiri juga disambut secara langsung oleh Dandim 1206 Putus Sibau yaitu Letkol ARM Andreas Prabowo Putro yaitu dengan penyambutan tarian adat khas Dayak yang ada di Kabupaten ke-10 yaitu sebagai bentuk penghormatan dan juga keramahan bumi Uncak Kapuas. Fatih dan juga pendengar, pada kesempatan tersebut yaitu Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen Novi sendiri menegaskan bahwa pentingnya profesionalisme para prajurit yaitu dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Mengingat letak geografis Kapuas Hulu ini memang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak Malaysia. Dan Pangdam juga menekankan bahwa agar menjaga hubungan baik dengan seluruh instansi yang ada di bumi Uncak Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu, di mana hubungan yang baik selama ini agar tetap dijaga sehingga kondusivitas wilayah betul-betul terwujud dan masyarakat tentunya lebih tenang dalam mencari nafkah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita berharap keberadaan TNI betul-betul memberikan dampak yang positif, kenyamanan dan ketenangan bagi bangsa, negara dan masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang dan juga Kapuas Hulu ya. Kita bergeser ke Antikong. Rekan kami di sana Faisal akan melaporkan ratusan bendera merah putih hiasi perbatasan RI Malaysia di Semanget. Selengkapnya silakan Faisal. Iya, benar sekali rekan Fatih, ratusan bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Desa Semangit, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Pemasangan bendera tersebut merupakan bagian dari program Desa Merah Putih yang diinisiasi Kodim 1204 Sanggau untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat perbatasan. Kepala Desa Semangit, Paulus Kipa, mengatakan masyarakat bersama perangkat desa bergotong royong memasang bendera merah putih tersebut. Dan Fatih dan juga rekan-rekan, Paulus Kipa menjelaskan Desa Semangit berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia, sehingga aktivitas perdagangan lintas batas cukup sering terjadi. Namun, kondisi tersebut tidak mempengaruhi identitas kebangsaan masyarakat yang tetap menjunjung tinggi persatuan nasional Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi program Desa Merah Putih yang digagas Kodim 1204 Sanggau dalam memperkuat semangat nasionalisme masyarakat wilayah perbatasan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat perbatasan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Melalui program Desa Merah Putih, masyarakat di wilayah perbatasan, ia juga berharap dapat terus memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa di wilayah perbatasan. Fatih.
3: Itu dia pendengar ya, menjaga persatuan juga tentunya di daerah perbatasan. Baik pendengar, saat ini kami masih belum dapat terhubung bersama rekan kami di Sambas. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami lanjut di segmen kedua. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali untuk update informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
7: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama rekan-rekan kami juga di Sintang, Entikong, dan juga Sanggau. Kami akan mengupdate informasi seputar Kalimantan Barat kembali pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi dari Kabupaten Kuburaya, di mana warga sekarang sudah mulai ramai ya, jogging di area Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, yang dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan Taman Makam begitu identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat juga banyak yang memanfaatkan area tersebut karena kosong begitu ya, dan juga ada trek yang bagus untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan juga sore hari pendengar. Salah seorang warga Kuburaya, Fadi, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasananya memang nyaman, teduh juga di sana ya, lokasi taman juga dekat dari tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau. Hal serupa juga disampaikan oleh warga Kuburaya lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu. Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Itu dia pendengarnya informasi kita hadirkan dari Kabupaten Kuburaya. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Okrin akan melaporkan Summer Weekend. Tingkatkan omset UMKM sampai 3 kali lipat. Selengkapnya silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali ya, pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah Sanggau ini memberikan dampak positif tentu bagi para pelaku UMKM di Sanggau ya. Ini salah seorang pelaku usaha takoyaki Manyu yang mengungkapkan pendapatannya selama kegiatan ini bisa meningkat ya hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dan dia menyampaikan kegiatan Summer Weekend ini menjadi peluang tentu ya bagi para pelaku usaha kecil untuk memperluas pemasaran produk sekaligus menjangkau lebih banyak pembeli. Dan menurutnya tingginya antusias masyarakat yang datang ini turut berdampak pada peningkatan penjualan para pedagang. Dan Manyu juga berharap pelaksanaan Summer Weekend ke depan ini dapat melibatkan lebih banyak lagi komunitas dan sekolah ya, agar suasana kegiatan semakin meriah. Dan dia menilai keterlibatan berbagai pihak ini akan memperkuat daya tarik kegiatan sekaligus juga memberikan ruang kreativitas bagi masyarakat. Manyu berharap Summer Weekend ini dapat terus dilaksanakan secara rutin ya, yang menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat perputaran ekonomi para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sanggau. Demikian Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin ya atas laporan Anda dari Sanggau Summer Weekend, Sabang Merah Weekend gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Baik, sebelum kita lanjut ke informasi dari rekan kami di Entikong, ada yang menyapa dari Melawi pendengar ya. Di sini ada pendengar Yanur Babaya yang menyapa, selamat pagi, kabar dari Kalbar, salam sehat dari Melawi katanya. Baik, bagaimana kondisi di Melawi kali pagi ini, boleh juga update ke kami ya rekan Yanur Babaya. Oke, kita akan bergeser ke Entikong dulu pendengar ya. Jembatan Tanak rusak, TMMD Sanggau bangun ulang. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Faisal.
2: Oke, benar sekali seperti yang Fatih sampaikan ya. Jembatan di Dusun Tanak, Desa Pelosok, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau dalam kondisi memprihatinkan. Infrastruktur yang menjadi akses utama itu warga mengalami kerusakan hingga mengganggu mobilitas harian masyarakat. Disampaikannya berdasarkan laporan dari hasil pengecekan kondisi jembatan tersebut, pihaknya bergerak cepat. Pembangunan kembali jembatan segera dilakukan sebagai bagian dari sasaran fisik TMMD. Nur Rahman menegaskan jembatan tersebut menjadi prioritas utama, keberadaannya dinilai sangat krusial bagi kehidupan masyarakat setempat. Pembangunan jembatan juga bertujuan meningkatkan keselamatan warga. Pasalnya, kondisi jembatan saat ini dinilai cukup membahayakan bagi pengguna yang melintas. Selain memperlancar mobilitas, kata Nur Rahman, program TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat. Warga Dusun Tanak nantinya akan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan. Fatih dan juga rekan-rekan ditambahkan, Setiap kegiatan TMMD melibatkan sepenuhnya masyarakat dengan harapan dari semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat diyakini mampu mempercepat pengerjaan. Hal ini sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah pedesaan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari NTKong. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang pendengar. Ini tadi yang sempat di-spill ya di awal oleh rekan kami Riko soal peringatan hari jadi Kota Sintang ke-664. Pemerintah Kabupaten Sintang menghadirkan grup band Bagindas untuk memeriahkan malam puncak. Selengkapnya silakan Riko.
3: Baik, betul. Ya, Patih dan juga pendengar, kok suara saya kayak hilang ya?
0: Ada ya?
3: Oke, sorry. Ya, kalau Patih melihat, saya ini pakai kayak gini, ini ciri khas Sintang ya. Ini tenun, jadi ini sudah mendunia bukan hanya di Sintang saja, tapi banyak juga dibeli di berbagai macam negara, shawl. Dan memang kami hari ini diwajibkan untuk menggunakan salah satu atribut daerah. Ini salah satunya saya gunakan. Dan ini memang meriah sekali untuk menutup rangkaian kegiatan nanti secara resmi. Karena kegiatan ini sudah mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 16 ke depan. Terus berlangsung, dan untuk penutupan itu menghadirkan grup band The Bagindas yang memang salah satu band ternama di eranya, dan juga ini genre musiknya sangat disukai oleh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kenapa ini dipilih? Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, Ibu Hendrika, ini dipilih karena grup band Bagindas ini memiliki basis yang banyak ya penggemarnya di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Dan ini mampu menyatukan berbagai generasi yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, ini salah satunya dipilih. Kemudian juga bukan hanya di Kompleks Stadion Banding Sintang, Fatih dan juga pendengar, kuliner viral di ibu kota Jakarta juga saat ini ada di Sintang, bisa dijumpai, tidak perlu pergi ke Jakarta, tidak perlu pergi ke Semarang, itu di Kompleks Hotel Melhome ya, harganya juga bervariasi, kalau untuk makan-makan enak itu bisa Anda jumpai di sana. Kemudian, kenapa Sintang memilih The Bagindas tadi mampu menyatukan, kemudian juga kegiatan dilakukan memberikan ruang dan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi, ekonomi kreatif bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga festival musik dan seni-seni ditampilkan semua dalam kegiatan ini. Ada Dayak, ada Melayu, ada Cina, ada Padang, semuanya berbaur menjadi satu, itulah Sintang. Dan temanya menarik sekali untuk memeriahkan hari jadi Kota Sintang. Temanya itu Sintang Kota Bersama, Bersatu, Asri dan Maju. Itu singkatannya ya, Sintang Kota Bersama adalah Bersatu, Asri dan Maju. Dan puncaknya upacara diperingati hari ini yaitu di halaman kantor Bupati Sintang. Di sana tumpah ruah, ramai sekali masyarakat menggunakan aneka busana indah ya, Melayu, Dayak dan lain-lain. Saya yakin kalau Anda di Sintang saat ini pengen ya untuk menikmati indahnya kuliner, keindahan-keindahan di Taman Alun-Alun, nuansa-nuansa yang sangat indah hari ini dibandingkan hari-hari biasanya. Terlebih cuacanya cerah, jadi sangat mendukung. Anda bisa membayangkan warna-warni, kecantikan-kecantikan, kegantengan-kegantengan ya masyarakat Sintang pagi ini. Fatih, semoga ini bisa menghibur juga dan memberikan cakrawala bagi daerah-daerah lain ketika merayakan hari jadinya, lebih euforia, lebih semangat, dan lebih bersatu lagi. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih atas informasinya ya dari Sintang ya. Selamat hari jadi Kota Sintang ke-664 tentunya ya. Untuk rekan-rekan kami di sana juga ya, selamat berpesta rakyat artinya di sana ya. Malam ini artinya Bagindas atau kapan?
3: Belum, Bagindas malam tanggal 16. Tanggal 16 penutupan ya, Sabtu malam Minggu. Jadi ramai banget banget. Datang Sintang ya.
0: Insyaallah nanti ya. Baik, terima kasih rekan Riko, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan Riko,
3: Mas,
0: juga Okrin.
3: Sama-sama, terima kasih.
0: Terima kasih kembali rekan Fatih tentunya, dan pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Dan pendengar,
3: saya sudah pendengar kebersamaan kita dalam program KDK
0: Warta Berita Produksi RRI Kalbar. Jaringan Berita Nasional
3: kami pendengar dan
0: di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami ya di RRI Sintang, kemudian RRI Pontianak dan juga RRI Sanggau ya. Dan tadi di pagi hari ini RRI Sambas berhalangan hadir ya pendengar. Dan tentunya juga nanti pendengar di pukul 7 tentu kita akan mendengarkan ke Pro 3 RRI dalam Warta Sentral. Dan pendengar, untuk pada pagi hari ini ya, cuaca di wilayah perbatasan tepatnya di Dusun Semeng masih terpantau belum begitu cerah ya pendengar. Sinar matahari juga tampak belum bersinar maksimal ya di pagi hari ini. Kayaknya matahari masih tertutup awan ya pendengar. Dan kami juga menghimbau untuk para pendengar yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati, tetap fokus. Dan juga bagi para pendengar yang sudah beraktivitas, Bapak Ibu Tani yang sudah di kebun, semangat ya beraktivitasnya, tetap semangat dan tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca ya. Dan untuk para pendengar juga yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Tikong, selamat pagi, semangat pagi. Mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk turun kerja ya, atau mungkin ibu-ibu yang sedang mempersiapkan bekal untuk buah hatinya, atau juga yang akan siap-siap mengantar anaknya ke sekolah ya. Tentu hati-hati di jalan, selamat sampai ke tujuan. Pendengar, kita langsung saja bergabung dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak